0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rifti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi, yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja yang saya bilang gitu loh. Jadi, performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding, apa namanya, perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Medesion Terhaji, P3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2.45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang ya sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000

0: Layang Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kampung Layang Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
1: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Layang, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Layang itu bisa.
0: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Layang Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial.

0: Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2022. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Rezeki di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Rezeki Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Universitas Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Rezeki? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezeki Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
4: Universitas Mega Rezeki sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Rezeki Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Rezeki Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Kamis 18 Juni 2026 dari BMKG Sulawesi Selatan. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan, kecuali berawan di wilayah Jeneponto, Kepulauan Selayar, Makassar, dan Takalar. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bulukumba, Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Toraja Utara, dan Tanah Toraja. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Luwu, Luwu Utara, Sidrap, Wajo, dan hujan sedang di wilayah Luwu Timur. Udara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 100%, dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 8 hingga 34 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian updatean terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda mendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi pembagian hadiah dalam rangka memperingati hari ulang tahun dari PT WhatsApp Indonesia yang ke-18. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci PT WhatsApp Indonesia bagi-bagi mobil rayakan HUT, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah memeriksa nomor WhatsApp yang tertera, hasilnya tidak ada keterangan yang berhubungan dengan WhatsApp. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi. Hari ini Kamis 18 Juni 2026 yang akan memperbincangkan topik kita seputar tata kelola dana BOS. Seperti apa sebenarnya regulasi yang harus ada dalam tata kelola dana BOS ini sehingga untuk pihak-pihak terkait yang menggunakannya, dalam ini unsur yang ada di lingkungan sekolah, tidak terjerat yang namanya kasus hukum ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang memastikan bahwa pengelolaan dana BOS bagi sekolah saat ini telah dilakukan penataan dan juga relokasi anggaran sehingga pelaksanaannya bisa berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan. Kita akan menyikapi seperti apa sebenarnya tata kelola dana BOS mengingat ini informasi yang pernah hadir. Dan sampai sekarang ini kita ketahui adanya permasalahan pengunduran diri dari para kepala sekolah. Salah satunya ini, setelah adanya hasil evaluasi terkait dugaan penerimaan cashback dalam pengadaan buku yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah. Sebentar kita akan bersama dengan narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Saman, pengamat pendidikan Sulsel. Seperti apa sebenarnya tata kelola yang baik? Haruskah beriman dengan regulasi yang ada, aturan yang ada, yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah, sehingga dari pihak sekolah sendiri, dalam hal ini kepala sekolah dan pihak terkait, tidak mendapat temuan ya dari BPK seperti itu, sehingga bisa saja berhadapan dengan hukum. Kita akan perbincangkan topik ini mendengar lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi untuk saat ini. Tetap bersama kami.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, khususnya di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas seputar tata kelola dana BOS untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, kami mau mengajak Anda untuk mengikuti informasinya terlebih dahulu terkait Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang memastikan bahwa pengelolaan dana BOS akan tepat sasaran setelah dilakukan penataan dan relokasi anggaran. Hadir informasinya untuk Anda bersama dengan reporter RRI Makassar, Iin Nur Fahraini. Ya. Informasi dari reporter Iin Nur Fahraini yang akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, yang akan hadir informasinya melengkapi kebersamaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.
1: Sekolah
0: untuk edisi hari ini pendengar ya, hari Kamis 18 Juni 2026, dan memang seperti yang kami informasikan sebelumnya bahwa Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ini memastikan bahwa pengelolaan dana BOS bagi sekolah saat ini telah dilakukan penataan dan juga relokasi anggaran sehingga pelaksanaan bisa berjalan tepat sasaran dan juga sesuai dengan ketentuan. Dan hal ini diungkapkan oleh Bapak Andi Sudirman Sulaiman ya di hadapan sejumlah media menyikapi permasalahan ratusan kepala sekolah SMA SMK yang mundur diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana BOS serta menerima adanya cashback berdasarkan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Menurutnya bahwa pemeriksa keuangan ya, bahwa saat ini juga pemerintah provinsi juga melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang dinilai mendesak dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda bersama reporter RRI Makassar, Iin Nur Fahraini.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pengelolaan dana BOS bagi sekolah saat ini telah dilakukan penataan dan relokasi anggaran, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Hal ini diungkapkan Andi Sudirman di hadapan sejumlah media menyikapi permasalahan ratusan kepala sekolah SMA, SMK yang mundur diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana BOS, serta menerima adanya cashback berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Gubernur, saat ini pemerintah provinsi juga melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang dinilai mendesak dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
3: Sebenarnya dana BOS ini sebenarnya perlu memang ada kita melaksanakan apa namanya, sama di APBD tingkat kami juga di provinsi, ada BOS, ada APBD OPD. OPD sendiri kita sudah melaksanakan memang besar-besaran untuk pergeseran dana efektif ke tidak efektif. Sekarang memang kami melaksanakan sudah sekitar 2 bulan ini terkait bagaimana merelokasi ataupun melaksanakan efisiensi ataupun relokasi ya, dari yang tidak terlalu urgent menjadi urgent di bidang pendidikan terkait pengembangan masalah pendidikan.
2: Andi Sudirman menambahkan evaluasi terhadap kepala sekolah ini memang harus dilakukan, terutama terkait dengan pencapaian kinerja, target, dan integritas. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, permasalahan pengunduran diri para kepala sekolah salah satunya setelah adanya hasil evaluasi terkait dugaan penerimaan cashback dalam pengadaan buku yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS.
4: Pemberhentian itu berdasarkan evaluasi, evaluasinya memang tidak tercapai hal-hal yang kita persyaratkan dalam kinerjanya, termasuk juga ada persoalan tadi, persoalan integritas mungkin, bagian dari bagaimana mekanisme dinilai kinerjanya dalam bagaimana mengelola anggaran sekolahnya. Nah, termasuk itu. Artinya kalau dianggap bahwa kinerja pengelolaan anggaran sekolah ini banyak hal yang menimbulkan masalah atau apa tidak tertib, nah, itu bagian dari evaluasi kinerja. Itu saja sebenarnya.
2: Untuk itu, berdasarkan hasil evaluasi dan temuan BPK, seluruh laporan telah disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, termasuk pembahasan mengenai status kepegawaian para kepala sekolah yang bersangkutan.
0: Itu tadi mendengar informasi dari reporter RRI Makassar, Iin Nur Fahraini. Dan kami juga mau mengajak Anda ya mengikuti informasi bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Dr. Abdullah Sindring mengenai penggunaan dana bantuan operasional sekolah BOS harus berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis supaya tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Hadir informasinya untuk Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bapak Profesor, kita tahu bahwa dana BOS merupakan bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada sekolah untuk dikelola dalam rangka bagaimana sekolah bisa beroperasi dengan baik. Nah, sejauh ini kita lihat ada terlola penggunaan dana BOS yang sedikit ada problem sehingga menimbulkan masalah begitu. Nah, bagaimana maksudnya sendiri menurut tanggapan Pak Prof melihat penggunaan dana BOS ini sejauh ini?
5: Iya, saya kira itu kan sudah ada juknisnya toh. Jadi memang kalau orang teguh pada taat asasnya itu ya saya kira tidak masalah. Ya. Sudah jelas. Hanya memang dalam hal-hal tertentu dinamika sebuah organisasi ya kadang-kadang diperlukan kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal ya. Tetapi menurut saya tetap kita harus berpedoman pada juklak dan juklis mengenai tata cara hal ihwal lah tentang pemasukan dan pengeluarannya itu.
1: Ya.
5: Karena kita berhadapan dengan hukum.
1: Apakah artinya Pak Prof untuk penggunaan dana BOS tersebut bantuan operasional sekolah tidak boleh ada improvisasi begitu yang dilakukan oleh kepala sekolah?
5: Ya, itu yang saya maksud tadi dinamika. Artinya begini, kita harus selalu merujuk pada rincian-rincian pasal-pasalnya, katakanlah begitu ya. Nah itu bahwa ada improvisasi itu semua tentu harus ada payungnya. Kita berpayung di mana? Nah itu

0: pasien nanti harus terpayungi oleh yang primernya itu, artinya tidak keluar dari payung itu.
1: Nah, kita tahu kan bahwa dalam penggunaan dana BOS ini tentu sudah ada aturan-aturan tadi, begitu Pak Prof. Ada hal-hal yang diatur, yang berjuklak, ada juknisnya dalam penggunaan dana yang berasal dari, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ini. Nah, apakah memang perlu begitu Pak Prof, ada aturan-aturan tambahan lagi begitu, supaya kemudian ketika sekolah menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan, kepala sekolah kemudian tidak apa ya, tidak perlu takut begitu, tidak ada hambatan yang nantinya diperoleh kepala sekolah untuk menggunakan dana tersebut sehubungan dengan adanya dinamika perkembangan yang terjadi di sekolah, Prof, yang kemudian ini mungkin di luar dari perencanaan yang ada sebelumnya. Bagaimana menurut pandangan Pak Prof?
0: Nah, itu itulah semua itu yang harus dicermati pada wilayah mana ada fleksibilitas. Tapi kalau tidak ada, itu sebaiknya tetap pada istilahnya kembali ke undang-undang dasar itu. Karena apa? Karena kita akan mempertanggungjawabkannya. Nah, begitu kata mempertanggungjawabkan, artinya kita harus berhadapan dengan hukumnya yang berlaku. Itu filosofinya sebetulnya. Nah, jadi taat asas dulu yang primer itu.
1: Ya, dengan adanya peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan ini, adanya dugaan kesalahan dalam tata kelola penggunaan dana BOS ini, apakah mungkin memungkinkan berlalu ke depan perlu ada bagaimana perbaikan begitu ya dalam aturan-aturan terkait dengan penggunaan dana BOS ini, supaya jangan sampai kemudian dana aturan-aturan tersebut yang kemudian akan membatasi begitu bagaimana kepala sekolah menggunakan dana BOS ini untuk keperluan-keperluan mungkin yang ada yang lebih urgent lagi nanti ke depannya, yang bisa saja ini menjadi bagian dari penggunaan dana BOS itu, Pak Prof, ke depan.
0: Jadi kalau pandangan saya begini, setiap pimpinan lembaga dalam hal ini sekolah harus mempelajari betul tentang katakanlah sebuah instrumen yang akan dipakai untuk melaksanakan kebijakan. Dalam konteks ini adalah dana BOS itu. Nah, itu kalau perlu dari pihak pemerintah misalnya, itu sosialisasinya harus jelas. Kemudian tidak ada katakanlah poin-poin yang multi tafsir yang bisa ditafsirkan secara fleksibel, yang pada akhirnya bisa nanti keluar dari REL. Nah, itu berikutnya ini tadi, para kepala sekolah, para pimpinan yang diberi apa kewenangan untuk mengelola itu harus menjadikan itu sebagai rujukan utama gitu. Karena itu tadi pertanggungjawabannya ini dia bersifat hukum lah.
1: Ada konsekuensi yang harus ditanggung Pak Prof ya, dalam penggunaan sumber dana BNI.
0: Iya, jadi improvisasi itu diperlukan, tetapi jangan sampai membelokkanlah aliran sungainya itu yang dari primer tadi itu.
1: Baik.
0: Nah, itu. Iya, itu intinya itu, filosofinya itu. Jadi saya sering mengatakan gini dalam beberapa situasi ya. Jangan Anda mendahulukan yang sunat untuk menggugurkan yang wajib. Katakanlah begitu ya.
1: Okay.
0: Ya. Jadi tetap wajibnya dulu di
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, baik Pak Prof. Terima kasih banyak ulasannya Pak Prof bersama RRI Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami mengajak Anda untuk berdiskusi terkait topik kita seputar tata kelola dana BOS. Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Profesor Dr. Abdul Saman, pengamat pendidikan Sulsel. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Prof. Baik, terputus ya. Kita akan coba perbincangkan topik kita ini bersama dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Abdul Saman ya, yang akan bersama dengan kita membahas topik seputar tata kelola dana BOS. Di kebersamaan kita pendengar lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi untuk hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Seperti apa sebenarnya tata kelola yang baik? Haruskah perlu ada semacam sosialisasi

0: sebegitu ada edukasi yang dihadirkan sehingga para kepala sekolah, unsur-unsur sekolah yang terkait di dalamnya ini terlibat mengetahui seperti apa aturannya, variabel atau poin-poin apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam dana bantuan operasional sekolah ini atau seperti apa begitu ya. Kita sudah kembali terhubung dengan Bapak Profesor Dr. Abdul Saman, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Kita kembali menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Prof, sehat ya Pak Prof ya.
1: Salam sehat selalu.
0: Ya siap, terima kasih Pak Prof di sela-sela kesibukannya ini masih menyempatkan diri untuk Pro Satria dari Makassar Pak Prof. Kita berbicara seputar tata kelola dana BOS ini Pak Prof. Kita kan ketahui bersama bagaimana pemberian dari dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ini kan diberikan kepada sekolah untuk bisa beroperasi, melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kegiatan yang ada di sekolah. Lantas seperti apa sebenarnya tata kelola yang baik atau regulasi yang harusnya ada di lingkungan sekolah sehingga dana BOS ini bisa dipergunakan sedemikian rupa tanpa harus akhirnya ada temuan-temuan yang menghadapkan unsur sekolah ini dengan hukum begitu Pak Prof.
1: Baik, ya terima kasih. Ya pertama saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada RRI yang memberikan kepercayaan saya kepada saya untuk memberikan sedikit insight ya pemikiran saya tentang pengelolaan dana BOS. Sebetulnya kan dana BOS itu sudah ada juknisnya ya. Nah kalau dilakukan dengan baik berdasarkan juknis tertentu itu maka ya saya kira nanti itu kan bisa berjalan dengan baik. Tetapi perlu dipahami bahwa memang ada hal-hal yang teknis yang kadang-kadang di sekolah itu harus dilakukan tetapi tidak ada dalam juknis BOS itu. Sehingga itu mungkin biasa dilakukan dan itu tidak bisa tidak dilakukan misalnya contoh ya contoh. Ini ada contoh ya misalnya ada yang becek misalnya di sekolah itu dan harus ditimbun. Boleh jadi misalnya contoh dalam anggaran itu tidak ada dana untuk menimbun itu. Nah sehingga kepala sekolah itu kan bisa berinisiatif untuk menimbun dengan menggunakan itu, tapi mungkin nanti dia akan menggunakan pertanggungjawaban lain. Nah ini kan bisa menjadi temuan kalau ditelusuri. Nah satu sisi tidak dilakukan mengganggu proses belajar mengajar, tapi kalau dilakukan melanggar karena tidak ada dalam juknis. Ini yang banyak terjadi. Sehingga penyimpangan-penyimpangan itu ketika diperiksa baik-baik itu maka akan menjadi temuan. Nah saya memang sering menyampaikan begini, itulah pentingnya ada komite. Ada komite. Jadi masyarakat, orang tua harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang penting tidak mengikat. Gitu. Jadi, nah kalau ada hal-hal, ada dana yang dibutuhkan yang tidak ada dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS itu, maka boleh ditutupi oleh dana komite. Siapa mengatakan? Nah memang tidak ada pendidikan yang gratis. Jadi ya harus mengisi itu karena biasanya ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan apa istilahnya itu dengan dana BOS, maka bisa diisi dengan penggunaan dana komite. Jadi partisipasi masyarakat itu, partisipasi orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan. Itu menurut pandangan saya
0: Prof. Jadi boleh dikatakan dengan keberadaan komite di dalamnya ada pengawasan dan yang paling penting ada transparansi dana yang akan diberikan begitu. Ketika dalam juknis ada kegiatan-kegiatan operasional sekolah yang tidak masuk dalam juknis dana BOS tersebut ini Pak Prof.
1: Betul. Jadi nanti itu kan kalau komite kan dana komite itu kan fleksibel. Fleksibel, jadi nanti diatur, ada ketua komite yang mengatur. Jadi apa yang bisa didanai dana BOS? Nah ini. Nah ada kegiatan lain yang tidak bisa didanai dana BOS, maka menggunakan dana komite, komite yang atur. Yang penting transparan. Nah makanya komite itu harus diambil dari tokoh masyarakat atau orang-orang yang peduli dengan pendidikan untuk bisa mengatur tata kelola, membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, di satuan pendidikan, mulai dari SD, ya SMP, SMA, bahkan ya di perguruan tinggi pun juga ada, ya istilahnya itu sumbangan. Kalau di perguruan tinggi itu namanya apa istilahnya itu IPI, ya iuran pengembangan institusi namanya, itu. Nah kalau di sekolah, di satuan pendidikan itu bisa diatur oleh komite, karena kan tidak boleh sekolah yang meminta atau memungut pembayaran dari siswa, sehingga boleh komite yang bergerak, ya, melibatkan masyarakat, melibatkan orang tua untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan supaya sekolah itu bisa maju. Betul itu. Kalau sekolah itu tidak ada pendanaan dari tanda, kalau hanya mengandalkan dana BOS, sekolah itu tidak akan maju-maju. Saya bisa percaya dan saya bisa tunjukkan sekolah-sekolah yang mengelola penyelenggaraan pendidikan dengan dana komite itu bisa lebih berprestasi.
0: Nah, gitu, Pak Prof, tadi ada juga yang Anda sampaikan, ada celah yang akhirnya membuat unsur yang ada di lingkungan sekolah ini bisa terjerat dengan hukum tadi. Salah satunya ini kan menjadi tantangan juga ketika ada kegiatan yang berkaitan yang harus diselesaikan di lingkungan sekolah, namun penggunaan anggarannya akhirnya dipakai begitu dari dana BOS. Haruskah ada sosialisasi, dikumpulkan begitu semuanya, edukasi, sehingga yang seperti Anda sampaikan tadi, tidak akan ada lagi unsur di lingkungan sekolah, entah itu kepala sekolah dan pihak-pihak terkait ini terjerat dengan dana BOS ini, Pak Prof.
1: Nah, ini susahnya memang, karena kalau pemeriksa itu BPK, apalagi juga KPK, ya kalau tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya itu melanggar. Itu. Kapan digunakan tidak sesuai dengan juknis, maka itu melanggar. Nah, satu sisi, ada itu saya sampaikan tadi, ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan tetapi tidak ada peruntukannya dari dana BOS di situ. Nah biasanya misalnya kalau kepala sekolah ini kan penting, urgen, maka ditutupilah dengan mungkin ya istilahnya menggunakan dana itu, tetapi mungkin dilakukan dengan pertanggungjawaban lain supaya tetap sama dengan yang ada di juknis. Tetapi begitu diperiksa baik-baik, tetap saja melanggar karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu memang yang menjadi persoalan, Mbak. Nah, sama saya katakan tadi, contoh kalau misalnya kelas bocor, kebetulan dalam juknis itu tidak ada untuk biaya perawatan misalnya. Gitu. Nah, kalau dibiarkan kelas bocor, anak-anak tidak bisa belajar maksimal. Maka sekolah mengambil kebijakan, kepala sekolah dalam hal ini mungkin menutup itu dengan menggunakan dana BOS. Nanti mungkin ada kegiatan lain yang dilakukan untuk menutupi itu. Tidak dilaporkan bahwa ya menutup atap yang bocor karena tidak ada dalam juknisnya. Nah tetapi begitu diperiksa baik-baik, itu menjadi temuan.
0: Nah akhirnya menimbulkan kekhawatiran juga ini.
1: Makanya saya bilang memang ya.
0: Iya, Pak. Pak Prof, silakan.
1: Ya, makanya saya bilang memang perlu memang ada dana yang disiapkan oleh sekolah itu untuk menutupi hal-hal yang sifatnya urgen dan itu tidak diakomodir dalam dana BOS. Itulah tadi komite. Komite harus hadir sebagai pendamping sekolah. Ya, yang penting dananya dikelola dengan transparan dan tidak mengikat. Itu tidak, ya. Nah, cuma memang kita kendalanya di Indonesia itu, mohon maaf, kalau berbicara tentang pendidikannya anak-anak kita semua langsung miskin semua, tidak mau membayar. Tapi kalau hal-hal yang lain mau, nah itu masalahnya. Begitu diminta partisipasi orang tua untuk pendanaan di sekolah, langsung merasa tidak mampu. Karena ya itu alasannya saya bawa ke negeri supaya gratis. Mana ada pendidikan gratis. Itu ya.
0: Baik.
1: Itu pandangan saya.
0: Pak Prof, yang terakhir mungkin ada strategi dari Anda yang bisa disampaikan begitu menjadi bahan masukan juga ini kepada semua pendengar kita yang bisa saja yang mendengar saat ini adalah kepala sekolah, unsur-unsur terkait yang ada di lingkungan sekolah yang kesehariannya ya, begitu di lingkungan pendidikan, sehingga hal-hal ini tidak terjadi lagi nih. Karena kalau berbicara seputar harus ada dana, ini kan terkadang menjadi temuan lagi ya, misalnya ada pemungutan dan sebagainya, tapi di dalamnya perlu ada komunikasi lagi itu dari pihak orang tua dan juga unsur sekolah ya, ya Pak Prof.
1: Makanya memang itu harus dikumpulkan orang tua. Kepala sekolah harus transparan. Mm-hmm. Kita punya dana BOS sekian.
0: Yeah. Ya.
1: Kita punya dana BOS sekian. Mm-hmm. Nah, pendanaan dana BOS peruntukannya ini. Nah, keperluan sekolah dalam satu tahun ini, sehingga kita butuh dana sekian untuk ya yang ditanggung oleh BOS sekian. Nah, kita butuh dana untuk menutupi itu. Ya, makanya harus ada perencanaannya.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang dibutuhkan dana sekian dari sumbangan atau partisipasi masyarakat. Nah, komite meminta ke orang tua.
0: Mm-hmm.
1: Ya, komite meminta siapa yang bisa misalnya memberikan sumbangan. Jadi yang diminta itu sumbangan,
0: yeah,
1: bukan istilahnya pungutan ya, sumbangan, dan itu dibuatkan perjanjian. Namanya sumbangan itu tidak mengikat, mau 5.000, mau 10.000, mau 2.000, itu kerelaan hati orang tua. Nah, kadang-kadang memang saya mau mengatakan itu kelemahannya kita di Indonesia. Kalau berbicara untuk pendidikannya anak-anak kita, tidak ada yang mau menyumbang yang tinggi, karena ya itu tadi, selalu merasa miskin kalau untuk pendidikan.
0: Mm-hmm.
1: Itu, Pak.
0: Baik, Pak Prof, terima kasih waktunya bersama dengan RRI edukasinya, dan kita harapkan bersama ini benar-benar tata kelola dana BOS ini dilakukan sesuai dengan juknis ya, sehingga tidak ada lagi yang akhirnya berhadapan dengan hukum ya, begitu Pak Prof. Sehat selalu Pak Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 dari Makassar, demikian kebersamaan kita ya dengan Bapak Profesor Dr. Abdul Saman, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Makassar, membahas seputar tata kelola dana BOS di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
3: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari Kamis 18 Juni 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Nila Puspita, ada juga rekan Idam dan Fandi di meja operator, menutup kebersamaan kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemake. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sero.
1: Makassar pagi ini.

Dan baiklah Pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang sedari pukul 5 subuh ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih, tetap semangat dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sesaat lagi lintas informasi Sulawesi Selatan bersama rekan kami ada Alpianus Baka, dan saya juga menemani Anda mendengar Dwi Kartika Sari hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Informasi.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Saya Alfian, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali pagi ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan di edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Kita akan bahas pada pagi hari ini mengenai acara penyucian benda pusaka kalau nggak salah ini ya. Oke, jadi tema acaranya Matompang Temu Taung. Nah, seperti apakah acara Matompang Temu Taung ini? Kami sudah bersama dengan Ketua Badik Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Jajang Andi Abbas. Saya sudah hadir lewat sambungan telepon pada pagi sore pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Jajang. Pak Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa cek.
1: Oke, sudah jelas suara saya, Pak?
2: Kami punya lembaga dan lembaga Badik Selebes Indonesia, jadi seluruh Indonesia.
1: Yeah.
2: Kemudian kebetulan saya bukan lagi ketua umum tetapi sebagai majelis tinggi.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang kayak MPR.
1: Majelis tinggi ya.
2: Kebetulan sekarang majelis tinggi lembaga Badik Selebes Indonesia.
1: Oke.
2: Okay, dan yang melaksanakan acara matompang ini adalah DPC Lembaga Badik Indonesia Cabang Pangkep.
1: Hmm.
2: Okay. Sama cabang di seluruh Indonesia.
1: Baik, mungkin dijelaskan dulu matompang ini kegiatan apa sebetulnya nih Pak Andi?
2: Ini adalah agenda kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Lembaga Badik Selebes Indonesia, khususnya yang ada di DPC, Dewan Perwakilan Cabang di Kabupaten Pangkep. Jadi ada lembaga kegiatan yang sifatnya rutinitas, melakukan pencucian pusaka ketika memasuki 1 Muharram sampai 10 Muharram.
1: Yeah.
2: Jadi melakukan pencucian pusaka di setiap tahun di awal tahun Muharram, tahun penanggalan Hijriah.
1: Mm-hmm. Ini rencananya benda-benda pusaka yang akan dikeluarkan ya, disucikan itu dalam ritual ini berasal dari mana saja nih kalau boleh tahu nih Pak Andi?
2: Benda-benda pusaka ini adalah benda-benda pusaka yang dimiliki oleh anggota, baik itu yang sifatnya turun-temurun maupun yang sifatnya masih peninggalan ex-ex kerajaan dan lain sebagainya yang dipegang beberapa teman. Ini yang dikumpulkan dan kami mengajak masyarakat yang mau silakan bergabung, lembaga-lembaga adat juga yang mau yang tidak sempat melakukan ritual tersebut, kami mengajak untuk bergabung bersama-sama kita melaksanakan pencucian benda pusaka di Muharram ini. Sama halnya ketika kerajaan lain seperti Surakarta, Yogyakarta melakukan kirab di malam Satu Suro dengan mengirapkan benda-benda pusaka mereka, kan kami di budaya Bugis Makassar, kami melakukan pencucian bukan melakukan kirab terhadap benda-benda pusaka tersebut.
1: Rencananya nanti ini dari mana saja nanti benda-benda pusaka ini yang akan hadir begitu, yang sudah menyatakan yang akan ikut dalam ritual ini nih Pak Andi?
2: Jadi benda-benda pusaka karena kebetulan ini terlambat melakukan mengundang keluar, jadi rata-rata yang cuma ada dari Makassar, Maros, dan Pangkep sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada beberapa teman yang membawa benda pusaka, begitu pun lembaga-lembaga adat, ada beberapa lembaga adat yang ikut bergabung, maaf saya tidak bisa sebutkan, ada beberapa yang membawa regalia pusaka mereka yang ya, sifatnya turun-temurun, yang mereka masih wariskan dan kemudian masih pelihara untuk dilakukan pencucian di sebentar malam.
1: Oke. Okay.
2: 3 Muharram.
1: Mungkin kalau boleh kami tahu, biasanya yang paling banyak benda-benda pusaka apa saja yang mungkin ikut dalam ritual ini? Jenisnya mungkin?
2: Yang selama ini yang kami lihat selamanya itu berupa badik dan keris.
1: Badik
2: belum ada keris. Yang seperti tombak dan lain sebagainya. Cuma badik dan keris belum ada, saya lihat tombak belum ada.
1: Oh, badik ini memang merupakan senjata asli begitu ya? Bugis Makassar yang memang ini banyak mungkin yang sudah dimiliki secara turun-temurun begitu.
2: Ya, jadi kami tidak sesuatu yang sifatnya konotasi negatif, kami tidak menyebutkan senjata tajam tapi pusaka.
1: Oh, pusaka ya.
2: Karena kalau pusaka tidak digunakan untuk melakukan kejahatan. Jadi kita menganggap itu pusaka bukan senjata tajam.
1: Oke.
2: Okay. Itu badik tetap disebut sebagai pusaka.
1: Oke, oke. Biasanya itu kalau ritual ini diawali apa dulu nih, ini Pak Andi, sebelum pelaksanaan ritual matompang ini?
2: Pada pagi hari ini ataupun sebentar sore dilakukan itu acara melekek wae. Melekek wae itu berarti mengambil air. Yeah. Jadi ada acara kegiatan mengambil air di tempat-tempat yang dianggap bertuah ataupun pernah sebagai peninggalan-peninggalan, baik itu sumur ataupun sumur yang ada di sekitar areal masjid, airnya di atau sungai. Kalau ketika airnya tidak asin, kan sungai biasanya itu tidak asin, ada waktu tertentu dia tidak asin, yeah, atau menjelang maghrib dan sebagainya tidak ada, dan ada terus air laut masuk. Nah, biasanya di sungai. Jadi kami belum tahu di pagi hari ini teman-teman lembaga Parisi Lebes Cepat Pangkep ini mengambil air itu di sumur tua atau bagaimana.
1: Oh, jadi memang

0: Pemimpin biasanya mengambil air itu biasanya ada memang yang ditugaskan dari teman-teman juga yang sudah paham bagaimana tata cara untuk pengambilan air. Jadi ada teman yang memang ditugaskan khusus.
1: Oke. Pak Andi Jajang, nah, ini kan kita
0: pengetahuan mengambil air dan lain sebagainya sudah banyak yang sudah tahu.
1: Okay.
0: Sudah diwariskan dan sudah di apa namanya? Dipamiliarkan kepada teman-teman.
1: Ya, Pak Andi, kita tahu ini kan merupakan sebuah kearifan lokal di masyarakat Bugis Makassar, Matompang ini. Nah, mungkin ada rencana enggak mungkin ke depan supaya acara ini, ritual ini tidak punah, tidak dilupakan, supaya ini menjadi sebuah kegiatan yang lebih besar lagi begitu ya. Seperti yang ada di wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia begitu.
0: Ya, jadi rencananya memang yang kami kurang di sini adalah publikasi keluar karena nanti Hamin Luna ini baru ada undangan menyebar keluar, padahal seharusnya kan ini kan agenda rutinitas. Ini sudah berapa setiap tahun dilakukan. Setiap masuk Muharram dilakukan, makanya katakan temu tahun, artinya bertemu dengan tahun itu. Jadi Matompang temu tahun. Jadi memang ketika tahun baru temu tahun itulah dilakukan ritual. Jadi ke depan sebenarnya yang diperlukan bagi kami adalah publikasi yang banyak, karena ini kan ada agenda tahunan. Pasti kan sudah jelas tahun depan Muharram masuk tahun sekitar paling bulan-bulan 5 tahun depan barangkali sudah masuk bulan Muharram. Jadi jelas bahwa tahun depan pasti akan dilaksanakan juga ini, tinggal menunggu melihat waktu tanggal berapa dan hari apa di tahun depan itu dilaksanakan. Harusnya kalau memang mau dimeriahkan adalah publikasi yang banyak, dilakukan publikasi.
1: Oke. Mudah-mudahan juga nanti jadi agenda kegiatan budaya juga ini ya. Karena ini kan sebetulnya merupakan sebuah ritual, merupakan sebuah kearifan lokal yang masih terpelihara begitu di masyarakat Bugis Makassar.
0: Iya, jadi untung ke semalam kami sempat minta kontak person daripada Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan yang selama ini mungkin teman-teman terabaikan untuk mengundang. Jadi kami semalam baru membuat undangan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ada respon positif untuk mereka akan datang menghadiri. Dari sinilah mungkin mereka juga akan mengagendakan kemudian mempublikasikan dulu bahwa ada acara rutinitas yang dilakukan oleh Lembaga Badan Televisi Indonesia sekaitan dengan acara pelestarian budaya. Nah, jadi selama kami tidak mengundang pihak luar, barusan kami ini semalam kami sempat kontak dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan untuk mengeluarkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita melihat bahwa ada kegiatan yang sifatnya rutinitas dilakukan menjadi pelestarian budaya.
1: Oke. Baik, Pak Andi Jajang, kita harapkan saja kegiatan Matompang ini bisa lebih besar lagi eventnya ya. Bukan hanya sebatas bagi mereka yang memiliki budaya pusaka, tapi menjadi kegiatan apa ya, budaya yang lebih besar lagi begitu. Mungkin tahun depan bisa dilaksanakan di Makassar begitu ya, dan diikuti banyak yang memiliki benda-benda pusaka yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya, baik Pak Andi Jajang, terima kasih banyak waktunya bersama RRI.
0: Siap.
1: Baik. Oke, pendengar RRI di mana-mana Anda berada, kami sudah bersama dengan Bapak Andi Jajang, Majelis Tinggi tadi ya, beliau dari Badik Sulsel ya. Nah, kita sudah membahas mengenai Matompang Temu Taung. Ini merupakan ritual penyucian benda-benda pusaka, kebanyakan berupa keris dan juga badik, yang ini disimpan, pusaka yang disimpan turun-temurun oleh beberapa warga masyarakat Bugis Makassar. Saya cukupkan jumpa kita dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Safian pamit. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita tentunya dalam Makassar siang ini dengan beragam informasi dari portal berita kami rri.co.id. Dari rr.co.id kami hadirkan informasi terkait dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial yang diterima masyarakat. Dikatakan bahwa efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Mensos juga mengatakan bahwa seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan program ini juga menjadi prioritas utama dari Kementerian Sosial di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

0: Makassar pagi ini.
1: Lagu leko-leko.
2: Tradisional, tanpa teknologi dan pakaian serba hitam, telah menjadi identitas masyarakat suku Kajang Dalam di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Salah satu tradisi yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Kajang, yaitu penggunaan sarung tenun hitam atau biasa disebut tope leleng. Bagi masyarakat Kajang, warna hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralannya. Warna sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Warna hitam menunjukkan kekuatan dan kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Berikut penjelasan Ibu Mina, penenun sarung khas Kajang.
3: Itu biji tarung itu ilamu.
4: Tarung itu buah berukuran kecil. Biji tarung dibibit dan ditanam di kebun. Kalau sudah memunculkan 5 daun, dipupuk menggunakan pupuk kandang.
3: Pupuk kandang. Jari pun agak nak mikunya metalum.
4: Setelah 3 bulan kemudian, daun dipetik lalu direndam menggunakan campuran kapur. Setelah itu, daunnya diperas dan ampasnya dibuang. Campuran tersebut diaduk agar terpisah antara air rendaman dengan air yang dihasilkan daun tarung. Sesudah itu airnya dibuang dan air hasil tarung disimpan. Air simpanan ini disebut dengan teke. Kemudian benang putih dicelup setiap pagi dan sore selama kurang lebih seminggu. Kalau sudah hitam sesuai warna yang diinginkan, benang dicuci lalu dikeringkan atau dijemur. Proses selanjutnya yaitu dipaturung menggunakan alat yang diputar menggunakan tangan. Benang dibawa ke kolong rumah dan alat tenun atau tanrang ajeng dipasang. Selanjutnya menggunakan sabut kelapa dengan gerakan naik turun supaya helaian benang terpisah dan tidak lengket antar benang. Barulah benang ditenun dan diberikan motif.
2: Menenun benang menjadi kain kurang lebih selama seminggu penuh, bahkan bisa lebih lama apabila terdapat kesibukan lain yang harus dikerjakan. Benang yang telah ditenun kemudian ditata atau dipotong dari alatnya yang kemudian dijahit. Akan tetapi, jahitan masih bersifat sementara. Di kedua sisi kain kemudian dimasukkan ranting kelapa muda yang masing-masing ujungnya digantung alat berat seperti jeriken seberat 5 kg atau batu agar kain tidak kusut dan halus. Prosesnya tidak sampai di situ saja. Kain tenun kemudian digarusuk, istilah dalam suku Kajang untuk mengkilapkan kain tenunnya.
3: Digarusu,
4: kemudian bilalu diberikan baorang atau bambu yang diberdirikan ke atas sampai bengkok. Ujung baorang atau bambu yang memiliki penyangga lalu didorong atau istilahnya digarusu. Butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk mendapatkan hasil kain yang mengkilap.
2: Pembuatan kain tenun masih menggunakan alat tradisional. Banyaknya rangkaian proses penenunan membuat tingginya harga produksi. Selain itu, proses yang masih tradisional membuat kain ini dihargai cukup tinggi.
4: Kalau misalkan kita suruh orang untuk mewarnai, jasa mewarnai benang Rp350.000, kemudian untuk jasa tenun Rp350.000, tambah benangnya kalau dibeli 100 ribuan, jadi sekitar 800 ribu. Makanya, untuk harganya sekitar 900 ribu untuk jasa-jasanya, Dari awal hingga akhir baru dapat sedikit. Yang membedakan harga itu warnanya. Kalau persoalan asli, semua sarung tenun asli karena dibuat sama orang-orang sini. Yang membedakan warnanya. Ada yang hitam sekali, ada yang kurang hitam. Makanya ada yang 800 ribu, 900 ribu, atau 1 juta. Karena ada orang yang kalau mewarna, belum terlalu hitam, sudah dihentikan.
2: Kain tenun Kajang diproses dengan sangat tradisional, menggunakan bahan dan alat yang juga manual. Hal ini karena masyarakat adat Kajang sangat memegang tradisi dengan tidak melibatkan modernisasi dalam setiap prosesnya. Berikut penjelasan Pak Jama selaku kepala desa di Kajang Dalam.
0: Jadi mereka alatnya itu mereka buat sendiri. Pernah ada bantuan dulu dari pusat, tapi enggak bisa dibungsikan. Artinya enggak cocok dengan apa yang mau kita tenung, enggak cocok. Jadi kualitasnya berbeda. Oleh sebab itu masyarakat dalam artinya tidak respect tentang yang hal itu, sehingga dia masih tetap pakai alat tradisional, yang artinya alat dari turun-temurun yang mereka pakai. Sebenarnya kalau kita mau tidak ada kendala, kalau kita mau. Karena kan dia kemauan itu kan kalau ada dana, ini bisa dibikinkan sebenarnya, bisa. Persoalannya di sini artinya nggak tahu lah kenapa mandet ini, apalagi. Datu, saya usulkan dulu pembuatan alat tenung. Dan saya usulkan orang sini yang buat, bukan dari luar. Jadi artinya kalaupun dikerja oleh kontraktor, artinya orang sini yang kerja. Kemudian nanti kontraktor lah yang tahu bagaimana ternyata. Tapi sampai sekarang belum ada hal ini. Dan ada alatnya, memang tidak bisa dibikin orang luar. Jadi nanti di dalam dibikin.
2: Menenun menjadi aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain menjadi pekerjaan utama, juga menjadi pekerjaan sampingan yang dikerjakan di sela-sela kegiatan lain saat senggang. Akan tetapi, masih banyak pengunjung dan masyarakat luar Kajang yang mengeluhkan harga kain Kajang.
0: Orang katakan bahwa sarung hitam itu mahal, pada sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya, sebenarnya tidak mahal. Itu kan hampir satu bulan juga dinyila, diwarnai. Satu bulan juga ditenung. Hanya dijual 1 juta. Artinya penghasilan sampingan lah untuk masyarakat adat.
2: Usaha, waktu, tenaga, dan originalitas berpadu dengan nilai-nilai kesederhanaan dalam setiap tenunan kain Kajang.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Trikrama Adiyaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan Wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam Jaksa Menyapa. Di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan kenal lebih dekat dengan Jaksa Pengacara Negara. Bersama dengan narasumber kita ada Muhammad Reza Para PSH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, dan juga ada Reva Kurniawan SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak, ketemu lagi kita ya.
3: Benar. Ya, siang, tapi partner yang berbeda.
4: Partner yang berbeda.
3: Benar. Satunya dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar bagian intelijen, yang satunya dari bagian Perdata dan Tun.
4: Betul.
3: Baik. Berbicara terkait dengan Jaksa Pengacara Negara. Kita mau tahu nih, Jaksa Pengacara Negara ini baru nih saya dengar nih, Jaksa Pengacara Negara. Bisa dijelaskan dulu nih, siapa nih, Pak Fariza atau Pak Reva sendiri?
4: Boleh, jadi kalau di kejaksaan itu kan ada terdiri dari beberapa bidang, Mbak. Mm-mm. Nah, salah satu diantaranya adalah ada bidang perdata dan tata usaha negara. Mm-mm. Nah, itu tugas dan fungsinya itu sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kejaksaan. Ruang lingkup kewenangan tugas dan fungsi datunya itu yang pertama ada penegakan hukum, yang kedua ada bantuan hukum, ketiga ada pertimbangan hukum, yang keempat ada pelayanan hukum, dan yang terakhir kelima tindakan hukum lain. Mm-hmm. Fungsinya mungkin menjamin tegaknya hukum atau kepastian hukum, mm-hmm. menyelamatkan memulihkan kekayaan keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, dan melindungi hak-hak keperdataan masyarakat. Itu okay. Mungkin nanti ditambahkan juga lebih spesifiknya.
3: Boleh.
4: Terima kasih Datu.
3: Silakan Pak Reva ya.
5: Iya.
3: Baik, silakan Pak Reva.
5: Iya, jadi ini sebenarnya mungkin masih baru di masyarakat ini.
3: Benar.
5: Terkait dengan pengacara negara. Kenapa ada pengacaranya negara lagi nih?
3: Betul. Kan apakah ini negara perlu dibela?
5: Iya. Jadi memang kalau kita melihat secara struktur organisasi, maka sejak tahun 2004 itu sebenarnya sudah diperkenalkan. Mm-hmm. Diperkenalkan yang namanya ada Jaksa Pengacara Negara. Dalam rangka tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasinter, mm-hmm. bahwa sebenarnya tugas-tugas dari pengacara negara ini atau Jaksa Pengacara Negara ini lebih spesifik terkait dengan upaya pencegahan maupun juga terhadap perlindungan aset-aset milik negara yang berkaitan dengan sengketa keperdataan maupun tata usaha negara. Jadi tadi itu ada lima yang sudah dijelaskan, sebenarnya sangat luas. Jadi kalau kita melihat dan merinci secara jelas, apalagi sudah diperbarui di undang-undang terbaru, undang-undang nomor 11 tahun 2021, itu juga memang memperkenalkan yang disebut advokat general. Jadi dia sebagai penjaga kepentingan umum. Kalau kita melihat, mungkin Mbak Dwi ini pernah lihat ada kasus orang tua yang menyetubuhi anaknya. Mm-mm. Nah, di situ bisa masuk peran jaksa pengacara negara. Ketika sudah selesai berkasus, sudah dipidana pelakunya atau bapaknya mungkin dalam hal ini, maka jaksa pengacara negara dapat mengajukan permohonan untuk terhadap pemutusan wali terhadap orang tua tersebut, agar kemudian anak ini tidak lagi kembali kepada orang tua yang memang dalam hal ini telah terjadi tindak pidana.
3: Oke.
5: Okay. Nah, jadi sebenarnya sangat luas begitu, Mbak.
3: Bedanya dengan jaksa penuntut umum. Ini kan yang sering sekali kita dengar di masyarakat kan ini JPU gitu, kalau ada kasus pasti jaksa JPU nih yang turun. Nah, kalau bedanya dengan JPN tadi, karena kan tadi dikatakan kalau kasus yang awal itu kan bisa juga kan kalau JPU yang mungkin sebagai jaksanya gitu ya, apakah memang harus JPN-nya atau ada beda kasus nih antara JPU dan JPN dalam penanganannya ini? Silahkan, siapa nih mau jawab nih?
4: Jadi memang Mbak, kalau untuk jaksa penuntut umum itu lebih kepada tugas dari bidang tindak pidana umum sendiri atau tindak pidana khusus. Ya, itu dia bedanya sama jaksa pengacara negara. Lebih spesifik ke, kalau di Datun itu jaksa pengacara negara itu adalah khusus perdata dan tata usaha negara, Mbak.
3: Oke.
4: Okay. Nah, itu spesifik perbedaan dari
3: perdata
4: dengan pidana umum. Itu.
3: Perdata dan
4: tata usaha negara.
3: Tata usaha negara. Artinya yang kalau kayak kasus yang disebut Pak Reva tadi, itu perdatanya masuk di bagian mana nih? Yang bahwa JPN bisa masuk untuk memutus hak wali anak itu masuk di mana? Apakah, bukankah itu masuk di pidana tadi dari kasus awalnya?
4: Jadi sesuai dengan tugas fungsinya dari perdata tata usaha negara, dia itu bisa sebagai wakil negara lah istilahnya. Kan namanya, dari nama saya jaksa pengacara negara, jadi dia mewakili negara.
3: Okay.
4: Mungkin ada ketentuan ya kan di dalam undang-undang perdata atau apa segala macam yang bersangkut pada dengan perdata dan tata usaha negara, misalnya tadi hak asuh anak atau apa segala macam, terjadi problem di tengah masyarakat. Nah, itu bisa datang diselesaikan oleh jaksa pengacara negara, itu mewakili negara untuk melakukan penegakan hukum di situ.
3: Oh, jadi JPN ini di satu sisi mewakili negara ya?
4: Iya, betul.
3: Jadi kliennya ini siapa? Kalau Pak Reva sendiri nih, ini kan hal yang baru juga nih untuk masyarakat. Bisa jadi mungkin di tengah masyarakat kita punya permasalahan yang membutuhkan begitu bantuan dari JPN. Nah, ini kalau kita berbicara mungkin kalau yang JPU tadi itu secara umum gitu ya, permasalahan-permasalahan secara umum dan jelas begitu siapa yang menjadi kliennya. Nah, kalau JPN sendiri yang menjadi tanda kutip kliennya yang dibela itu siapa nih?
5: Ya, baik. Jadi tadi ini kan kita yang saya bahas itu salah satu kewenangan dari jaksa pengacara negara itu di bidang penegakan hukum.
3: Ya.
5: Jadi di dalam penegakan hukum ini, selain tadi disampaikan oleh Pak Kasintel, yaitu mewakili negara, juga mewakili kepentingan publik.
3: Ya.
5: Jadi dalam hal ini seperti tadi itu kita mengajukan permohonan, misalnya pemutusan wali terhadap orang tuanya, itu terkait dengan kepentingan publik yang kita miliki atau misalnya yang kita rasa bahwa sebagaimana apalagi setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam pidananya misalnya. Nah, inilah kemudian disinilah masuk salah satu kewenangan dari jaksa pengacara negara untuk memulihkan kepentingan publik di sini terganggu karena ada kasus-kasus seperti itu yang kita selesaikan. Okay. Itu salah satunya. Belum lagi misalnya kadangkala itu ada juga pernikahan usia dini yang dipaksakan dalam hal ini dan kemudian misalnya viral menjadi problem, atau misalnya sedarah kan biasa juga itu kadang tidak termonitor, bapak sama anak, anak sama ibu, karena seperti itu yang baru di belakangan baru ketahuan bahwa ternyata ini adalah saudara atau masih hubungan darah. Nah, ini dalam hal-hal tertentu seperti itu untuk mewakili kepentingan publik, maka jaksa pengacara negara itu punya kewenangan untuk mengajukan

0: kepentingan masyarakat secara luas. Nah, kalau masyarakat ingin meminta misalnya bantuan hukum ke JPN itu bagaimana regulasinya? Apakah masyarakat yang meminta atau JPN yang menyarankan gitu masyarakat untuk memanfaatkan gitu layanan atau program lah atau tugas dan fungsi dari JPN begitu Pak Reva?
1: Baik. Nah, disinilah kemudian kami juga memperkenalkan ada salah satu bentuk, salah satu fungsi kami itu yang itu pelayanan hukum, yakni Halo JPN. Halo JPN ini itu bisa diakses melalui website halojpn.go.id. Di sana bisa disampaikan apa permasalahannya. Yeah. Jadi dia seperti kalau Mbak tahu mungkin hukum online atau apa yang sejenis seperti itu, itu bisa di sana. Jadi kami hadir lebih dekat, tidak harus datang ke kantor. Kalau ada permasalahan kan kita di bidang perdata dan tata usaha negara itu juga menerima permasalahan-permasalahan masyarakat. Itu bisa kita bantu carikan solusi, bantu melihat dari segi hukum perdata dan tata usaha negaranya. Nah, itu tidak harus datang ke kantor, tapi juga bisa diakses melalui website, yaitu Halo JPN. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang kami berikan. Ketika ada permasalahan-permasalahan itu, kami telaah apakah memang ini perlu ada penegakan hukum, atau perlu misalnya ada pertimbangan, haruskah ada pendapat hukum di sana, haruskah ada legal audit di sana, dan sebagainya, atau tindakan hukum lain, kita perlu mediasi kah atau fasilitas menjadi fasilitator di sana. Itu sangat banyak, Mbak.
0: Tapi bisa masyarakat meminta bantuan hukum begitu dengan JPN?
1: Iya, iya, itu melalui Halo JPN. Kami menyarankan
0: jadi harus
1: itu
0: lewat Halo JPN dulu.
1: Salah satu ya? Bisa, Mbak, melalui Halo JPN atau datang langsung ke kantor.
0: Oke, ada persyaratan mungkin dari segi kasusnya atau apanya yang mungkin bisa begitu masuk, karena kan jangan sampai meminta bantuan tapi ranahnya bukan di JPN.
1: Iya.
0: Ranahnya di tempat lain.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Jadi kami kasih contoh mungkin ini kan utamanya di bidang perdata dan tata usaha negara. Misalnya ada, ini hal yang umum, misalnya ada sengketa lahan. Di sana misalnya ada jual beli, yang mana juga dalam jual beli itu terjadi wanu prestasi di sana. Itu mau tanyakan bagaimana langkah yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat, misalnya apa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika misalnya pembeli atau penjual dalam hal ini tidak beritikad baik. Atau misalnya kalau dalam hal yang paling sering itu kan waris.
0: Yeah.
1: Misalnya ini antar saudara sudah dibagi warisnya, tapi satu mengklaim dan yang lain mengklaim juga. Bagaimana permasalahan-permasalahan itu bisa ditanyakan semua, Mbak. Jadi tidak harus misalnya tadi kan kita berbicara di bidang penegakan hukum, itu ada hal-hal kepentingan publik yang kita lakukan, juga bisa dalam hal privat. Misalnya tadi dia ada jual beli atau ada waris di sana, atau misalnya juga kalau ada apa di sana, ada sengketa tanah antar masyarakat, itu bisa ditanyakan semua, Mbak.
0: Oke, jadi sebelum meminta istilahnya bantuan hukum, ada konsultasi dulu begitu melalui Halo JPN.
1: Iya.
0: Itu Halo JPN 24 jam atau ada waktu-waktu tertentu juga tuh Pak Reva yang bisa diakses masyarakat?
1: Itu bisa diakses 24 jam, Mbak.
0: 24 jam. Oke, jadi jaksanya di situ standby itu ya 24 jam memberikan konsultasi. Kan biasanya ada juga tuh kalau yang pelayanan-pelayanan seperti ini biasanya menggunakan robot dulu tuh, nanti di hari kerja atau apa baru secara on time begitu diberikan begitu konsultasi hukumnya atau apanya.
1: Iya, jadi kalau di Halo JPN itu, Mbak, kami punya SOP itu. Itu ada memang pertanyaan itu diajukan, itu wajib misalnya dalam jangka waktu paling lama 7 hari itu sudah harus dijawab. Jadi itu di sana ada mekanisme yang kita atur. Tetapi untuk pertanyaan itu silakan ditanyakan. Itu 24 jam terbuka dan siapapun bisa. Silakan dipilih regionalnya. Jadi misalnya kalau di Selayar nanti situ ada pilihan tujuannya ke Kejari, Kepulauan Selayar seperti itu. Atau ke Makassar kasusnya. Jadi ini se-Indonesia bisa, Mbak. Halo JPN.
0: Jadi khusus enggak ada yang misalnya warga Selayar yang mau itu begitu langsung ke Kejari Selayar begitu layanan interaktifnya atau layanan hukumnya begitu Pak Reva?
1: Itu ada, Mbak, makanya nanti dia memilih di situ untuk kemana tujuan pertanyaan itu, nanti ada pilihannya ke Kejaksaan Negeri mana.
0: Oke, baik. Jadi dalam Halo JPN ini layanan yang bisa diakses Indonesia tapi ada pilihan di dalam

0: kan gitu ya, difokuskan di daerah mana gitu yang mungkin berkasus gitu ya.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, ini menarik karena ini merupakan hal yang baru juga nih. Jadi kasus-kasus perdata seperti tadi dikatakan, mungkin kalau di Selayar lebih banyak. Kalau Selayar deh, kalau kita lihat contoh kasusnya nih, Pak Reza, biasanya yang sulit tertangani itu kasus-kasus seperti apa nih yang harus melibatkan JPN di sini?
1: Baik, jadi kalau tadi kan kita itu yang paling agak sulit untuk kita ini kan apa, ini terkait dengan permasalahan yang di Selayar kami lihat ini itu banyak tengkulak. Maka banyak masyarakat di sana itu meminjam uang melalui tengkulak yang mana ternyata di sana itu bunganya tinggi, Mbak. Jadi akhirnya ini sampai bertahun-tahun tidak selesai itu utang piutangnya. Maka kemudian kami hadir kembali, kami buat inovasi yang namanya Posko Jaksa Sahabat UMKM dan Nelayan. Jadi kehadiran Posko ini itu salah satu bagian respon kami untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di masyarakat yang mana di sini masyarakat banyak yang tertekan karena adanya tengkulak-tengkulak ini yang memberikan pinjaman secara mudah tetapi ternyata bunganya sangat tinggi. Nah, sampai akhirnya berpuluh-puluh tahun pun juga tidak selesai-selesai. Maka di sini kita bantu untuk carikan solusi dengan masyarakat, bantu buatkan kontraknya supaya tetap berkeadilan ini sesuai dengan regulasi semua.
0: Oke, baik. Nah, dalam beberapa kasus mungkin ya, atau bisa kita katakan hal-hal yang berkaitan dengan perdata nih yang ditangani oleh JPN, kalau Pak Fariza sendiri dalam intelijen itu di mana nih fungsinya bekerja sama atau koordinasi dengan teman-teman JPN sendiri?
2: Ya, kalau dari sisi kami sendiri di TUSI intelijen khususnya memang di dalam kejaksaan ini dan terbidang memang kita saling support. Nah, tugas pertama untuk dari intelijen itu adalah support kepada bidang-bidang yang ada di kejaksaan. Jadi saya support misalnya bidang Datun terkait dengan dia butuh informasi atau hal apapun, kita harus support dalam rangka penegakan hukum. Jadi di tugas di intelijen itu, intelijen namanya intelijen penegakan hukum. Beda konotasinya dengan intelijen-intelijen dari instansi lain.
0: Benar.
2: Toh kalau memang di TNI mungkin intelijennya soal pertahanan, kalau di polisi mungkin keamanan dan ketertiban. Nah, kalau di kita intelijennya penegakan hukum. Seperti itu. Nah, kalau kerjasamanya biasa dengan Datun, itu biasa kita support by data atau kita dampingi untuk melakukan misalnya kegiatan-kegiatan Datun, ada tadi kegiatan Posko Jaksa Sahabat Desa sama nelayan UMKM dan nelayan, itu kita mendampingi di situ. Nah, di samping itu untuk menghindari terjadinya conflict of interest di antara bidang itu, kita juga bisa kasih saran kepada bidang Datun bahwa kalau hal-hal seperti ini mungkin untuk menghindari hal konflik interest di antara bidang, mungkin bisa kita berembuk bersama-sama apakah ini boleh ditangani langsung oleh bidang perdata dan tata usaha negara atau di bidang lain, misalnya atau di bidang intelijen atau di bidang PITSU, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi bagian tuh si Pak Fariza ini siap sedia gitu ya?
2: Siap, kita cuma support, Mbak.
0: Kawan-kawan dibutuhkan oleh teman-teman yang lain harus siap begitu. Sedikit-sedikit Pak Fariza siap.
2: Gitu. Siap, kalau Pak Kasidatun minta, ayo kita kesini, ada acara kegiatan gitu, oh siap.
0: Baik. Nah, ini menarik nih kalau berdasarkan pengalaman dari Pak Reva sendiri. Ini kan bisa dikatakan JPN ini kan mewakili negara. Apakah ada pengalaman dari Pak Reva sendiri mungkin selama bertugas begitu terkait mungkin yang lebih sensitif begitu, kayak sengketa lahan yang mana mungkin itu bisa dikatakan lahan masyarakat tapi juga tanda kutip ada juga nih aset negara atau apa begitu, itu kan dua hal yang bisa dikatakan sama-sama mewakili begitu ya, kasus satu aset, satu ada dari masyarakat nih yang mungkin punya tanda kutip legalitas juga tuh terkait dengan hak itu. Nah, itu pernah kejadian seperti itu enggak?
1: Iya, tentu di pengacara negara ini atau bidang perdata dan tata usaha negara terkait hal-hal seperti itu sering terjadi, Mbak. Cuma itu tadi kami sampaikan bahwa untuk jadi dari lima fungsi itu ada yang fungsi terbuka untuk masyarakat umum seperti tadi pelayanan hukum atau penegakan hukum, tetapi juga ada yang ternyata itu hanya terbatas pada instansi pemerintah atau instansi negara atau misalnya BUMN, BUMD. Jadi di sana itu ada namanya bantuan hukum. Nah, bantuan hukum inilah seperti pendampingan penanganan perkara. Ini yang biasa penanganan perkara perdata dan TUN ini yang biasa ini adalah singgungan dengan masyarakat. Misalnya aset pemerintah berupa sekolah yang pernah kami hadapi. Sekolah ternyata di sana diklaim juga oleh ahli waris. Salah satu ahli waris mengklaim bahwa itu miliknya atau tanahnya. Nah, inilah yang menjadi sengketa yang kita kemudian ajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan kepastian terkait dengan aset tersebut. Nah, inilah yang bentuk-bentuk yang kalau dalam jaksa pengacara negara itu disebut sebagai penyelamatan atau pemulihan keuangan negara. Karena kita menyelamatkan aset-aset negara dalam hal ini yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, inilah yang biasanya ini yang melibatkan masyarakat biasanya, Mbak. Ya, karena ada saling klaim dan sebagainya. Makanya untuk hal itu biasa kita bawa ke pengadilan untuk diputus di sana. Pengadilan negeri.
0: Kan biasanya agak ribet juga tuh ya, Pak Reva ya. Kalau misalnya apalagi kalau tadi waris yang ya notabene-nya mungkin mungkin sertifikatnya yang beda dengan yang sekarang. Kemudian dulu-dulunya kan juga waris itu secara lisan begitu pembuktiannya. Itu prosesnya tarik ulur gak dengan masyarakat? Ini kan kadang masyarakat juga, wah masa gak membela kita nih sebagai masyarakat? Karena ini juga bagian begitu ya, dari mungkin masyarakat menganggap itu adalah hak kami. Itu pernah dialami juga Pak Reva?
1: Iya, itu menjadi makanan sehari-hari. Karena memang pasti kalau kita berbicara mengenai asetnya pemerintah atau aset BUMN, BUMD, RRI termasuk kan, kalau ada asetnya misalnya diklaim oleh pihak lain itu bisa meminta ke JPN misalnya kalau ini terkait dengan BUMN atau BUMD. Itu kan pasti melibatkan masyarakat dan masyarakat pasti juga masuk ke sana mengklaim. Betul. Dengan adanya misalnya kalau kami biasa paling sering itu ada AJB, akta jual beli. Dia ada AJB-nya di sana atau masih ada rinci di sana dan sebagainya, model-model yang
0: transaksi tempo dulu.
1: Ya, transaksi tempo dulu, belum lagi itu ternyata pembeliannya sudah turunan keberapa.
0: Betul.
1: Sudah tidak ada yang hidup saksinya misalnya. Ini yang memang menguras waktu dan tenaga, Mbak. Karena di satu sisi misalnya itu kadangkala juga ini karena tidak cermatnya misalnya pemerintah misalnya tidak belum dibalik nama akhirnya atau misalnya belum disertifikatkan segera akhirnya masyarakat masuk di sana juga. Itulah yang kadangkala akhirnya dua hal ini yang kadangkala menimbulkan konflik, Mbak.
0: Ya,
1: konflik dalam hal ini tentu konflik perdata.
0: Dan disitulah harus ambil jalan tengah begitu ya, JPN ya.
1: Betul.
0: Baik, karena kalau tarik ulur, aduh, nanti dikatain wah nggak berpihak sama masyarakat nih. Padahal itu yang harus jelas ya, masyarakat. Betul. Masyarakat sekarang masih banyak juga tuh yang belum peka terkait dengan sertifikasi lahan begitu. Itu yang menjadi banyak permasalahan. Betul. Juga ya Pak Reva ya.
1: Betul.
0: Terkait dengan sengketa lahan ini, apalagi kalau perkebunan, batas-batas wilayah dan segala macam itu. Betul. Di Selayar kan masih banyak juga tuh. Betul, daerah-daerah banyak yang belum istilahnya bersertifikat. Dan batasnya juga masih istilahnya masyarakat sana, ini kebun saya dari sini sampai sini aja nih batasnya.
2: Dari pohon ini ke pohon ini.
0: Pembatasnya cuma batu gitu ya. Nah, itu yang bisa menjadi sebenarnya mungkin terlihat simple bagi masyarakat Selayar, tapi bisa menjadi masalah untuk turunannya nanti. Betul. Begitu ya. Betul. Kalau berbicara tentang warisan sengketa lahan begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, pendengar kami menanti Anda di 082133339444. Oh, menarik nih ya, jaksa pengacara negara. Kita baru mengetahui bahwa ternyata ini juga sudah disosialisasikan sejak tahun 2004 ya, Pak.
1: 2004 ya.
0: Reva ya. Baik, kita jeda dulu pendengar sambil menanti kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Makassar dalam Jaksa Menyapa. Pak.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Makassar siang ini.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya di kebersamaan kita tentunya dalam Jaksa Menyapa. Terkait dengan Jaksa Pengacara Negara, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0821 33 33 9440. Tentunya yang melibatkan aset negara ya, baik itu mungkin perdata, ini melibatkan tugas dan fungsi dari JPN itu sendiri. Kita ada penelpon nih Pak, ya kita terima dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Pak?
2: Dari Arfa di Selayar ini.
1: Wah, Pak Arfa di Selayar nih. Ada yang ingin dikonsultasikan mungkin ini Pak Arfa, dipertanyakan.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan.
2: Saya cuma ingin bertanya ini Pak. Kebetulan ini saya apa istilahnya, kita mencicipi sebidang tanah. Lain nama yang kita mencicipi, dia mengaku dia punya barang. Di lain sisi dia juga ada mengaku, bahkan dia memberi surat ini. Katanya saya menerobos membuat rumah di tempat ini, padahal lain yang punya tanah.
1: Oke.
2: Jadi bahkan saya diancam untuk diberi kesempatan untuk 1 bulan, kalau tidak pindah ini dia mau bongkar itu pihak kedua.
1: Jadi ada 2 orang nih Pak Arfa. Iya. Satu yang punya tanah, lain namanya, satu yang mengaku-mengaku nih.
2: Sedangkan ini yang pihak kedua ini, dia punya sepupu. Nah, dia mengaku juga dia punya, dia miliknya.
1: Di tempatnya Pak Arfa tinggal atau di mana?
2: Iya,
1: Oh, di tempat Pak Arfa.
2: Tempat Mbak.
1: Baik, oke.
2: Nah, habis itu saya dikasih surat itu. Dengan catatan di situ, saya menerobos masuk ke tanah yang pemilik kedua ini, mengaku pemiliknya dia.
1: Iya.
2: Jadi kan yang pemilik tanah itu yang pertama. Baru ditulis di situ dalam 1 bulan ini rumah mau dibongkar, cuma diancam begitu kan. Apakah ini Pak untuk mengembalikan rumah baik? Apa bagaimana ini prosesnya nanti Pak?
1: Oke, baik.
2: Karena ini saya punya kuitansi, punya surat-surat untuk dari pihak pertama. Dalam pihak kedua tidak ada tanda bukti.
1: Baik, siap.
2: Terima kasih pertanyaan saya Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang seperti tadi nih, waktu off cam nih.
3: Iya ya. Betul.
1: Baru aja
3: baru
1: kita
3: dibicarakan bahas.
1: Ini JPN bukan? Bukan di ranah JPN nih. Yang kalau kayak begini, ada orang jual beli nih di pihak pertama, ternyata ada muncul nih pihak kedua ngaku-ngaku punya tanah, dan tanda kutip tadi katanya mengancam gitu kalau misalnya dengan kata lain dianggap menerobos begitu lahannya. Itu mungkin konsultasi aja nih ya Pak Arfa ya.
3: Betul,
1: bagaimana
3: ya.
1: Mungkin langkah yang mungkin bisa diambil Pak Arfa nih selaku yang punya rumah, karena kan ada bukti kuitansi pembelian dengan pihak pertama nih Pak Reva, Pak Fareza. Ini apa yang harus dilakukan katanya Pak Arfa ini, karena kan bingung juga mungkin nih Pak Arfa ya, belinya di pihak pertama tiba-tiba muncul pihak kedua yang mengaku punya tanah juga tuh.
3: Baik. Iya, jadi kalau ini masuknya di pelayanan hukum Mbak.
1: Pelayanan hukum.
3: Iya.
1: Oke.
3: Jadi dari 5 fungsi ini yang pelayanan hukum, yang mana kita di sini konsultasi, memberikan konsultasi hukum. Nah, kalau didengar tadi dari penjelasan Pak Arfa, meskipun ini secara umum saja karena kita belum lihat juga buktinya.
1: Betul, betul.
3: Nggak bisa kita judge seperti apa dulu, tetapi langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, bahwa di sini dari kasus posisi yang tadi disampaikan oleh Pak Arfa ini dari pihak pertama ini punya bukti. Sementara yang punya pihak kedua ini tidak punya bukti, yang mana kemudian pihak kedua ini mempersoalkan.
1: Ya.
3: Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, maka kemudian itu bisa dimintakan mediasikan oleh pemerintah setempat. Bisa dibawa ke pemerintah desa atau ke pemerintah kelurahan untuk minta dimediasikan. Nah, kalau memang setelah dimediasi itu tidak ketemu atau misalnya bersikeras kedua-duanya, maka itu bisa diajukan gugatan ke pengadilan. Jadi bukan langkahnya itu, bukan justru itu dengan fisik. Ya, yeah. Jadi kami tidak menyarankan sama sekali. Kalau ini karena ini berkaitan dengan keperdataan, maka tentu yang landasan yang paling tinggi itu adalah menggugat, gugatan. Dan nanti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu, kalau memang merasa keberkeberatan, ada yang mengklaim juga dengan bukti-bukti lain misalnya, kita juga mempunyai bukti juga tersendiri, maka bisa diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan terkait dengan status lahan atau rumah tersebut. Ya. Jadi nanti disitulah bukti-bukti itu dihadirkan, mana yang
1: benar
3: paling
1: nih.
3: Ya, mana yang legitimate di sini.
1: Betul, dari pihak pertama kah atau dari pihak kedua ya, begitu ya. Jadi betul. Mediasi dulu Pak Arfa ke apa ya, kepala desa ya kalau ya. Di sana ya mungkin ya. Kalau misalnya memang tidak ada solusi, baru bisa mengajukan. Kalau memang Pak Arfa merasa benar begitu ya, ya punya betul. Bukti yang kuat seperti tadi ada kwitansi pembeliannya begitu ya.
3: Betul. Dan yang paling penting sebenarnya Mbak begini, setiap ini kan properti, namanya properti itu yang paling tinggi terkait dengan bukti kepemilikan itu sertifikat. Yeah. Makanya ini juga diedukasi ke masyarakat, apabila sudah beli rumah misalnya, sudah beli tanah misalnya, segera disertifikatkan. Karena itulah bukti terkuat. Nah, kalau kita bicara mengenai perdata, jadi AJB apa itu semua itu bisa dikalahkan kalau ada sertifikat.
1: Oh.
3: Makanya yang disebut sebagai bukti otentik itulah sertifikat. Makanya kami sarankan setiap setelah ada beli rumah, beli kebun, beli apa, jangan lupa disertifikatkan.
1: Nah, kalau misalnya ada nih orang punya lahan kosong begitu, dia nggak sertifikat, dia cuma punya AJB pembelian. Kemudian lahan itu di, istilahnya kan biasanya kalau di kampung ya pakai aja karena kosong. Ya. Diberikan orang izin begitu untuk menggunakan. Tapi ya. Orangnya ini membuat sertifikat nih Pak. itu kasus lagi tuh.
3: Ya, betul.
1: Karena kan yang punya cuma punya AJB, yang dipinjamkan punya sertifikat loh.
3: Betul betul.
1: Itu bisa masuk pengadilan tuh.
3: Bisa diajukan. Tapi juga ini penting untuk diingat bahwa dalam regulasi itu ada juga tanah terlantar itu ketika tidak digunakan dalam kondisi tertentu, waktu tertentu, itu bisa kemudian dianggap bahwa tanah itu kembali ke tanah negara.
1: Wah, ini menarik, tapi perbincangan kita tinggal sedikit nih Pak Reva, itu kayaknya agak panjang ya kalau kita membahas itu. Mungkin satu pertemuan lagi deh. Soalnya pasti ini juga yang kemarin menjadi isu sensitif begitu di masyarakat, bahwa lah kita kan udah beli itu terserah mau kita apakan gitu, kenapa harus diambil sama negara. Tapi pasti ada syarat dan ketentuannya ya. Itu panjang lagi panjang tuh pendengar lagi. Nanti kita bahas ya di lain kesempatan, ini waktu kita sudah mepet nih. Nah, terakhir nih yang mungkin ingin disampaikan Pak Reva, Pak Fareza, terkait dengan masyarakat yang harus, bukan harus sih, masyarakat yang mungkin baru mengetahui kehadiran JPN ini gitu, dalam mungkin memanfaatkan tusi dari JPN sendiri, apa nih yang bisa masyarakat tanda kutip manfaatkan begitu dari program-programnya? Silakan.
3: Baik, jadi di program kita itu di bidang perdata dan tata usaha negara, untuk masyarakat umum itu kami punya Halo JPN tadi. Nah, silakan digunakan kalau memang ada permasalahan keperdataan atau misalnya ada permasalahan tata usaha negara, juga itu bisa ditanyakan di sana. Pun juga misalnya apabila bagi pemerintah ataupun juga BUMN-BUMD, lembaga negara yang ada di Selayar, apabila memang dalam melakukan suatu kegiatan pemerintahan ada keraguan-raguan di sana, ada resiko-resiko hukum di sana, silakan mengajukan ke kejaksaan meminta pendapat hukum atau pendampingan. Itu bisa kami terbuka untuk masyarakat secara umum. Juga karena kami juga punya namanya Posko Jaksa Sahabat UMKM dan Nelayan, ya ini motonya itu melindungi yang menghidupi Selayar. Jadi kami berharap tentunya dengan adanya Posko ini, itu juga bisa dimanfaatkan. Kami ada di sana barcode-nya Mbak, kebetulan ya. Kami simpan di masing-masing desa. Itu terkait dengan kontrak atau perjanjian usaha, antar masyarakat misalnya, ataupun juga terkait dengan transaksi-transaksi yang melibatkan pihak ketiga dan sebagainya, itu bisa dikonsultasikan ke Jaksa Pengacara Negara. Jadi kami hadir di sini, utamanya hadir di Kepulauan Selayar, itu berusaha untuk memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat. Demikian mungkin, Mbak.
1: Baik, Pak Fareza.
0: Baik, kalau dari saya cuma mau menyampaikan kepada masyarakat, karena di bidang perdata dan tata usaha negara itu namanya ada pelayanan hukum. Contohnya tadi yang di kita lakukan sama Pak Arfan ya, yang di Selayar itu, jangan sampai stigmanya ke kita itu mencari kebenaran, itu mencari keputusan bahwa ini yang benar, ini yang tidak. Jadi Jaksa Pengacara Negara itu tidak melakukan analisa atau verifikasi atas kebenaran material terhadap data atau fakta yang disampaikan oleh pemohon, contohnya tadi Pak Arfan, ya kan. Nah, karena itu Jaksa Pengacara Negara tidak dapat memberikan penilaian atau pembenaran terhadap permasalahan yang disampaikan, namun hanya memberikan petunjuk saja mengenai apa hak dan kewajiban pemohon dalam permasalahan terkait. Contohnya tadi Pak Arfan, mungkin disarankan tadi sama Pak Kasidatun, itu pertama melakukan mediasi dulu di pemerintah desa setempat atau di lurah, di mediasi dulu. Toh kalau di situ jalannya buntu, tidak mencapai titik kesepakatan yang secara mufakat ya, baru bisa diarahkan masuk ke pengadilan. Itu jangan sampai masyarakat stigmanya ini sudah kalau kita kejaksaan mereka mendapatkan jawaban yang pasti, membenarkan yang pasti ya. Itu kita tidak boleh membenarkan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon terkait fakta dan data.
1: Oke.
0: Itu aja yang kita sampaikan.
1: Terima kasih Pak Fareza, Pak Reva, kebersamaan ini dengan Prosator RRI Makassar untuk masyarakat ya, tidak hanya di Kepulauan Selayar ya, bisa menggunakan Halo JPN ini untuk mengakses begitu ya, berkonsultasi kira-kira apa yang harus dilakukan, karena kan tidak semua masyarakat tahu hukum begitu ya, dan disinilah kehadiran jaksa untuk memberikan konsultasi begitu, pelayanan hukum kepada masyarakat. Terima kasih Pak Fareza dan juga Pak Reva, dan kami cukupkan kebersamaan kita pendengar dalam Jaksa Menyapa. Kita bertemu di Jaksa Menyapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. João Neves berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Topin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Jenis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Jenis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus, Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan.

0: benar. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini pendengar 18 Juni 2026. Kami akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Dari rri.co.id pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG diperkirakan stagnan pada perdagangan Kamis 8 Juni. Sehari sebelumnya IHSG sendiri turun 0,55% ke level 6.220 pada penutupan sesi perdagangan. Pelemahan IHSG disertai aliran keluar modal asing dengan net sell atau jual bersih senilai 328 miliar rupiah. Dikatakan bahwa IHSG ini diperkirakan juga akan bergerak pada rentang 6.130 hingga 6.200 untuk level support, sedangkan level resistensi diproyeksikan bergerak pada rentang 6.250 hingga 6.276.

0: resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar merupakan sebuah kritik sosial yang tajam terhadap permasalahan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang seringkali terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Terelieh mengangkat isu penting tentang eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa poin penting yang dapat dipetik dari novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar berbicara tentang sekelompok aktivis lingkungan yang gigih memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarginalisasi akibat eksploitasi perusahaan tambang. Mereka rela berkorban dan menghadapi berbagai rintangan demi mewujudkan keadilan. Terelieh menggambarkan secara detail bagaimana aktivitas pertambangan dapat merusak lingkungan, menyebabkan penyakit, dan memicu konflik sosial. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berani bersuara untuk kebenaran. Novel ini menginspirasi untuk tidak tinggal diam dan mengambil tindakan nyata dalam menghadapi ketidakadilan. Melalui novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar, Terelieh menyindir sistem yang seringkali memihak kepada pihak yang berkuasa dan mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. Hal ini menjadi cerminan dari realitas sosial yang seringkali kita temui. Pesan utamanya adalah pentingnya kita semua untuk memiliki keberanian dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Kita tidak boleh takut untuk bersuara dan melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Teruslah Bodoh Jangan Pintar adalah sebuah novel yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengunggah kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan sosial. Novel yang mengajak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih peduli terhadap sesama. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di petuo, pantan kada di pemake. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda obsesi obrolan seru siang ini, membahas terkait dengan seorang ekonom, pengusaha dan juga bankir asal Bangladesh yang dikenal dunia sebagai pelopor konsep kredit mikro dan perbankan sosial. Muhammad Yunus lahir 28 Juni 1940. Atas dedikasinya dalam mengentaskan kemiskinan, Muhammad Yunus dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006. Muhammad Yunus lahir di Hatazari, Chittagong, Bangladesh, sebagai anak ketiga dari 14 bersaudara dalam keluarga yang menghargai pendidikan. Ibunya, Sofia Khatun, menjadi sosok yang menanamkan rasa peduli terhadap kaum miskin dalam diri Yunus. Muhammad Yunus menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Dhaka sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright, memperoleh gelar PhD dalam bidang ekonomi dari Universitas Vanderbilt pada tahun 1969. Seperti apa konsep kredit mikro yang dihadirkan oleh Muhammad Yunus dalam perjalanan karir dan kehidupannya? Pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di siang hari ini masih terkait dengan Muhammad Yunus, sang pelopor konsep kredit mikro. Pendengar, konsep awal dari kredit mikro yang dicetuskan oleh Muhammad Yunus ini berawal dari sekembalinya Muhammad Yunus ke Bangladesh. Dirinya menyaksikan dampak kemiskinan yang akut pasca bencana kelaparan tahun 1974. Mendapati bahwa pengrajin lokal sangat bergantung pada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga masyarakat terperangkap dalam kemiskinan. Yunus bereksperimen dengan memberikan pinjaman kecil tanpa agunan kepada masyarakat miskin, khususnya perempuan. Ia membuktikan bahwa masyarakat miskin memiliki potensi kewirausahaan jika diberi akses permodalan yang tepat. Di tahun 1983, proyek eksperimentalnya secara resmi berkembang menjadi Grameen Bank. Bank ini dirancang khusus untuk melayani mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Model bisnisnya berfokus pada kepercayaan dan pemberdayaan, yang mana perempuan menjadi agen perubahan utama dalam rumah tangga mereka. Kesuksesan Grameen Bank menginspirasi lebih dari 100 negara berkembang dan beberapa negara maju untuk menerapkan model keuangan mikro serupa. Yunus sempat terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Nagorik Sakti pada tahun 2007, meski ia tidak melanjutkan ambisi politiknya saat itu. Dan di tahun 2004, pada tanggal 8 Agustus, Yunus diangkat sebagai kepala penasehat pemerintah sementara Bangladesh untuk memimpin negara di masa transisi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
2: Makassar siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara terkait dengan karir politik ya dari Yunus sendiri yang di tahun 2024 ia telah diangkat sebagai kepala penasehat pemerintah sementara Bangladesh untuk memimpin negara di masa transisi. Tentunya ini menjadi langkah yang bisa dikatakan cukup membantu bagi masyarakat menengah ke bawah saat ini, terutama bagi UMKM yang memang sangat membutuhkan bantuan suntikan dana. Dan di tahun 2024 setelah ia dipercaya memegang tanggung jawab besar di tengah situasi politik yang dinamis, dunia melihat sosok Yunus sebagai figur yang mampu membawa stabilitas dan juga integritas. Kisah Muhammad Yunus ini, pendengar, menjadi pengingat bagi setiap praktisi media dan juga pemberdayaan masyarakat bahwa solusi seringkali lahir dari observasi lapangan yang tajam dan juga empati yang tulus. Seperti filosofi yang dipegang oleh Muhammad Yunus, manusia tidak dilahirkan untuk menderita dalam kemiskinan. Sistem kitalah yang harus diperbaiki. Dan tentunya pendengar, ini diibaratkan bahwa orang miskin ini seperti pohon besar yang disediakan pot kecil oleh sistem yang tidak adil. Dan melalui sosial bisnis, Yunus berupaya untuk memecahkan masalah sosial bukan melalui bantuan amal sementara, melainkan melalui model bisnis yang berkelanjutan. Tetaplah bersama kami pendengar, saat lagi juga kami hadirkan di ruang dengar Anda update informasi dalam Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. 1000 Wajah Ayah, karya Nurun Ala. Sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel 1000 Wajah Ayah mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang arti seorang ayah, kasih sayang yang tak terbatas, serta perjalanan hidup yang penuh liku. 1000 Wajah Ayah bercerita tentang seorang anak yang berusaha memahami sosok ayahnya yang begitu kompleks. Melalui kilas balik dan pengamatan mendalam, pembaca diajak untuk menyaksikan berbagai peran yang dimainkan sang ayah dalam kehidupan keluarganya. Mulai dari sosok yang tegas, penyayang, hingga penuh kejutan, setiap wajah sang ayah tergambar dengan begitu hidup. Meskipun tokoh ayah digambarkan dengan sangat baik, pengembangan karakter tokoh anak bisa sedikit lebih mendalam. Beberapa adegan atau tema terasa diulang-ulang sehingga sedikit mengurangi kejutan dalam cerita. Meskipun demikian, Nurun Ala berhasil menyajikan cerita yang emosional dengan bahasa yang mudah dipahami. Setiap kalimat seolah menyentuh langsung ke lubuk hati pembaca. Karakter ayah dalam novel ini begitu kompleks dan multidimensi. Pembaca diajak untuk memahami bahwa seorang ayah juga memiliki perasaan, keraguan, dan perjuangannya sendiri. Tema kasih sayang antar orang tua dan anak adalah tema yang universal dan abadi. Dan novel 1000 Wajah Ayah berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai kalangan usia. 1000 Wajah Ayah adalah sebuah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang peran seorang ayah dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya menyajikan kisah yang menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga. Kita diajak untuk lebih menghargai sosok ayah dan mengungkapkan rasa sayang kita sebelum terlambat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Pendengar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita. Siaran ini juga dapat Anda saksikan di YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulsel.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Parkir legal di Pantai Losari dinilai berhasil menekan juru parkir liar. Kebakaran hanguskan pemukiman padat di Kelurahan Mangasa Makassar. Inilah Warta Berita selengkapnya. Parkir legal di Pantai Losari dinilai berhasil menekan juru parkir liar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Kehadiran sistem parkir legal di kawasan Pantai Losari membawa dampak positif terhadap keamanan dan kenyamanan pengunjung. Program yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, UPT Pantai Losari, dan Perumda Parkir Makassar dinilai berhasil menata sistem perparkiran di salah satu ikon wisata Kota Makassar tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala UPT Pantai Losari, Mulyani Rosa, kemarin. Dikatakan sebelum penerapan sistem parkir resmi, kawasan anjungan Pantai Losari kerap menjadi sorotan karena maraknya juru parkir liar yang beroperasi di sekitar lokasi wisata tersebut. Kondisi ini sering dikeluhkan pengunjung karena dinilai mengganggu kenyamanan dan menimbulkan ketidakpastian terkait tarif parkir.
3: Dari isu-isu itu yang terjadi, makanya pemerintah Kota Makassar, dari Dinas Pariwisata Kota Makassar, dengan UPT Pengelolaan Pantai Losari, dengan PD Parkir melakukan kerjasama untuk adanya parkir secara legal di anjungan Pantai Losari. Dan itu untuk motor itu 3.000 flat dan untuk mobil itu 5.000 flat. Dan pada saat setiap hari Jumat itu ada free parking. Jadi yang umat muslim yang akan melaksanakan sholat Jumat di anjungan Pantai Losari itu di jam 11 sampai setengah 2 itu tidak dipungut biaya parkir.
2: Melalui sistem parkir resmi, tarif yang diberlakukan juga dibuat lebih jelas dan terjangkau. Pengendara sepeda motor dikenakan tarif parkir sebesar Rp3.000 per sekali masuk, sedangkan kendaraan roda 4 atau mobil dikenakan tarif Rp5.000 secara flat.
0: Sambut edaran Kemendagri, Pemkot Makassar dukung nobar Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga disiplin ASN. Laporan Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar menyambut positif surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan semangat kebersamaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama. Menurutnya, kegiatan nobar dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta menghadirkan hiburan yang positif bagi masyarakat. Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara ASN tetap harus dikedepankan. Ia mengingatkan agar partisipasi ASN dalam kegiatan nobar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
5: Kan kita udah bikin juga kayak di museum, itu ada di beberapa tempat disilakan. Dan kan ada juga cara ada yang harus membayar royalti di penyelenggara penyiarannya. Tapi kalau saya memastikan kepada seluruh ASN, lagi-lagi saya sampaikan, di Kota Makassar ini silakan mau nonton bareng apa semuanya, tapi semua harus tahu hak dan kewajibannya seperti ASN. Masa iya sih Piala Dunia lebih penting daripada pekerjaan? Jangan dong. Kecuali kalau hari libur ya monggo, nggak tidur nonton, silakan. Tetapi jangan Piala Dunia ini menjadi alasan untuk tidak masuk kantor, terlambat bangun gara-gara ini dan sebagainya, janganlah. Nah, sehingga kita berharap memang dengan hadirnya Piala Dunia ini, ini bisa menghidupkan ekonomi, terutama UMKM, orang-orang bikin nonton bareng, bisa melaksanakan kegiatan ekonomi.
4: Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan nobar tidak hanya menghadirkan suasana kebersamaan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
0: Kebakaran hanguskan pemukiman padat di Kelurahan Mangasa, Makassar. Informasinya bersama Herudin Borahim.
6: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Alauddin 3 atau Sultan Alauddin 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu siang kemarin 17 Januari 2026. Sedikitnya 10 rumah semi permanen dilaporkan ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya, yang sebagian besar berbahan kayu dan semi permanen. Cuaca panas serta tiupan angin kencang membuat api sulit dikendalikan dan memicu kepanikan warga. Sejumlah penghuni rumah terlihat menangis saat menyaksikan tempat tinggal beserta harta benda mereka hangus dilalap si jago merah. Lurah Mangasa Muhammad Nurdiansyah mengatakan informasi kebakaran diterimanya sekitar pukul 12 siang bertepatan dengan waktu salat zuhur. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga.
7: Terjadi kebakaran di wilayah Mangasa
8: pas zuhur ya?
7: Iya, sementara bunyi masjid. Terakhir korsleting listrik dari salah satu rumah yang ada di sumber. Kalau sementara belum dipastikan, cuma informasi terakhir ada 4 rumah yang berdampak kebakaran ini.
6: Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi berjibaku memadamkan api dan mencegah kebakaran merembet ke rumah lainnya. Hingga proses pendinginan dilakukan, tidak ditemukan korban jiwa. Sementara itu, jumlah pasti kepala keluarga terdampak masih dalam pendataan pihak kelurahan dan instansi terkait.
0: Setahun menanti, jembatan Pakere, anak-anak desa Tanete bertaruh dengan arus sungai demi sekolah. Selengkapnya dilaporkan Kristianto.
9: Setiap pagi Amel dan Mirda harus memulai hari lebih awal. Dua siswi asal desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros itu harus menunggu perahu untuk menyeberangi sungai Maros menuju sekolah. Sejak jembatan Pakere dirubuhkan hampir setahun lalu, perahu menjadi satu-satunya akses bagi warga. Keduanya berharap jembatan segera dibangun kembali.
10: Presiden, tolong secepatnya dibangun jembatan kami, karena kami suasan kalau naik perahu, kita melewati sungai.
9: Kondisi serupa dialami Kurniati, Ibunda Naila, siswi SMP Negeri 23 Simbang. Menurutnya, warga kini dihantui rasa takut saat debit air sungai meningkat. Bahkan ada anak-anak yang memilih tidak berangkat sekolah karena takut naik perahu.
11: Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Presiden, supaya cepat-cepat membangun jembatan supaya anak-anak kita...
9: Di tengah keresahan warga, Camat Simbang Muhammad Yusri mengatakan pemerintah terus mengupayakan pembangunan kembali jembatan Pakere yang telah masuk dalam tahapan perencanaan untuk tahun depan. Muhammad Yusri menuturkan bahwa pemerintah kecamatan dan desa akan memperkuat pengawasan penyeberangan khususnya bagi anak-anak sekolah.
12: PR kami ke depan senantiasa untuk mengkomunikasi kembali dengan dua desa, yaitu desa Tanete dengan desa Buntut Kalasa, untuk bisa adanya membangun pengawasan terkait penyeberangan anak-anak, khususnya anak-anak yang ingin ke sekolah, pendampingan di dua wilayah tersebut. Untuk bagaimana biar intensitas penyeberangan yang dapat lebih safety untuk memasalahkan anak-anak sebelah ke sekolah, begitu pun dengan para orang tua atau masyarakat yang ingin menggarap lokasi saluran.
9: Jembatan baru nanti akan direncanakan memiliki lebar sekitar 7 meter. Bagi warga desa Tanete, jembatan Pakere bukan sekedar penghubung melainkan akses menuju sekolah, tempat bekerja dan sumber penghidupan. Hingga jembatan kembali berdiri, perahu-perahu kecil di Sungai Maros masih menjadi tumpuan harapan warga.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sekda Goa ajak rombongan KTNA promosikan produk unggulan di Penas Petani Nelayan ke-17. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
13: Sekretaris Daerah Kabupaten Goa Andi Asis mengajak seluruh rombongan kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Goa untuk mempromosikan produk-produk unggulan di sektor pertanian dan perikanan khas daerah dengan lebih luas pada Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 Gorontalo yang akan berlangsung 20 hingga 25 Juni 2026 mendatang. Hal ini disampaikan usai melepas rombongan kontak tani nelayan andalan Kabupaten Goa secara simbolik di Baruga Karang Patingalong, kantor Bupati Goa, Rabu kemarin. Ia meminta agar kegiatan ini dijadikan ajang untuk memperkenalkan produk hasil pertanian di Kabupaten Goa. Kegiatan yang akan dilaksanakan selama sepekan ini berisikan kegiatan pameran atau expo.
14: Expo ini harus diperlihatkan apa hasil-hasil kita di Kabupaten Goa ini. Khususnya kalau dari pertanian, apa, ya kan? Dari peternakan, apa, dari perikanan untuk air tawar, apa yang kita bisa pasang di situ, jajakan di situ, supaya membawa nama Kabupaten Goa.
13: Selain itu, Andi Asis menambahkan pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi antar kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, serta sebagai wadah menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi. Ia juga meminta agar semua aspirasi yang akan disampaikan harus dilengkapi dengan data terkait kondisi pertanian di Kabupaten Goa, guna meningkatkan pertanian di wilayah Kabupaten Goa. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Ratusan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Bone mengawal berbagai isu publik melalui aksi demonstrasi yang berlanjut Tudang Sipulung bersama Forkopimda. Laporan Ayunia Nindiati.
8: Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kabupaten Bone menggelar aksi demonstrasi pada Rabu 17 Juni 2026. Masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program nasional maupun persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Aksi diawali dengan teatrikal di perempatan Jalan Hoscokro Aminoto dan Jalan Ahmad Yani sebelum bergerak menuju gedung DPRD Bone. Jenderal Lapangan Cipayung Plus Bone Arfa mengatakan, aksi tersebut membawa sejumlah isu strategis mulai dari program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hingga persoalan lokal seperti distribusi BBM, tambang ilegal, dan layanan universal health coverage atau UHC.
15: Aksi demonstrasi pada hari ini terkait beberapa isu nasional dan isu lokal yang kemudian kami angkat untuk dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten Bone untuk diatensi sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah terkait dengan program bergizi gratis dan yang kedua koperasi merah putih dan beberapa turunan isu lokal yang kemudian kita angkat untuk diatensi oleh Pemda Kabupaten Bone. Yang pertama terkait dengan bagaimana kemudian meraknya persoalan BBM dan yang kedua terkait dengan tambang ilegal dan ketiga terkait dengan UHC yang kemudian mesti ditindaklanjuti demi kemaslahatan umat. Ini bukanlah aksi terakhir, namun kami akan tetap melaksanakan aksi yang lebih besar ketika apa yang kemudian menjadi tuntutan teman-teman tidak ditindaklanjuti.
8: Aksi kemudian berlanjut dengan forum Tudang Sipulung yang digelar di halaman gedung DPRD Bone hingga malam hari. Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Ketua DPRD Bone, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah untuk mendengarkan langsung aspirasi peserta aksi dan membahas langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menyebut, dialog yang berlangsung menjadi ruang positif bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling memberikan masukan demi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
16: Dialog yang sangat positif ya, untuk saling memberikan masukan-masukan. Maka dengan ini tentu mewakili Forkopimda, tentu kami menerima untuk diadakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Khusus untuk yang menjadi kewenangannya Kabupaten Bone, tentu ini menjadi sesuatu yang kami segera tindaklanjuti.
8: Pemerintah Kabupaten Bone bersama Forkopimda berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan daerah melalui mekanisme pembahasan lanjutan, termasuk rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPRD Bone.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga lanjut usia yang diduga terseret arus sungai dalam kondisi meninggal dunia. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
17: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan hilang dan diduga terseret arus sungai di Desa Banuange, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan kemarin, di mana korban bernama Hatta Deng Manesa, 71 tahun, ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 4 hari pencarian dilakukan. Koordinator Pos SAR Bone Masrur mengatakan, pencarian dilakukan secara intensif oleh tim SAR gabungan bersama unsur terkait dan masyarakat setempat di sekitar lokasi terakhir korban diketahui berada. Dikatakan, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi awal pencarian dalam kondisi meninggal dunia, yaitu sekitar 1,6 km dari rumah korban ke arah barat laut. Kemudian, selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Lanjut Masrur, operasi pencarian melibatkan berbagai unsur termasuk personil SAR, aparat terkait, serta warga sekitar yang turut membantu menyisir area sungai dan lokasi yang diduga menjadi jalur yang dilalui korban. Selain itu, dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan Basarnas bersama unsur SAR gabungan resmi dihentikan dan ditutup.
18: Adapun Menurut identitas korban atas nama Hatta De Manesa, umur 71 tahun, jenis laki-laki. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban untuk dievakuasi ke rumah duka dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Adapun kami sampaikan bahwa jarak penemuan korban kurang lebih 1,6 km dari titik penemuan korban ke arah rumah korban.
17: Masrur menambahkan peristiwa tersebut menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban dan warga desa Banuange yang sejak awal turut mengikuti proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama ketika cuaca buruk dan debit air meningkat. Kewaspadaan sangat penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang.
0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus berupaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bone. Berikut laporan Firdaus Ghafar.
17: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus berupaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bone dengan memberikan penyuluhan dan imbauan kepada pemilik usaha serta para juru parkir di sepanjang jalan Petran Kota Watampone. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan parkir yang tertib dan sesuai aturan. Dikatakan dalam pelaksanaannya yaitu mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan edukasi secara langsung kepada pemilik usaha dan juru parkir mengenai dampak negatif parkir sembarangan terhadap arus lalu lintas. Lanjut Sastram, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan di jalan raya. Menurut Sastram, parkir yang tidak tertata dengan baik berpotensi menyebabkan penyempitan badan jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, kondisi tersebut juga berisiko memicu kemacetan terutama di kawasan pertokoan yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.
19: Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan parkir yang tertib dan sesuai aturan. Dalam pelaksananya, kami juga mengedepankan pendekatan secara humanis dengan memberikan edukasi secara langsung kepada pemilik usaha maupun juru parkir mengenai dampak negatif parkir sembarangan terhadap arus lalu lintas. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan di jalan raya.
17: Ditambahkan, ia berharap melalui edukasi yang rutin dilakukan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib parkir semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Bone.
20: Jadi perwakilan
21: informasi haji 1000.

0: Jemaah Haji Debarkasi Makassar masih dirawat di Arab Saudi. Pemulangan disesuaikan kondisi kesehatan. Aan Ariska melaporkan.
1: Proses pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Makassar hingga kini berjalan lancar dan terus berlangsung hingga kloter terakhir. Kepala Kanwil Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail memastikan pihaknya akan terus mengawal seluruh proses penerimaan jemaah haji sampai tuntas. Iqbal menyampaikan optimisme bahwa seluruh tahapan pemulangan dapat berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan berarti. Meski demikian, ia mengungkapkan saat ini masih terdapat 8 jemaah haji di Debarkasi Makassar yang masih menjalani proses perawatan baik di Arab Saudi maupun di rumah sakit di Indonesia.
2: Untuk Debarkasi Makassar ada 6 jemaah yang dirawat di Madinah maupun di Mekah, dan ada jemaah tadi yang dirawat di Rumah Sakit Tajuddin. Jadi ada 8 jemaah kita yang sementara ini dirawat. Proses pemulangan seperti biasa ya, jadi mereka setelah 89 hari di Madinah, mereka akan kami pulangkan dari Madinah menuju ke Debarkasi Makassar. Nah, bila sampai kloter terakhir masih ada jemaah yang belum layak terbang untuk dipulangkan, tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah-jemaah tersebut sampai layak terbang dan dipulangkan ke tanah air.
1: Pihak kantor wilayah Kementerian Haji Sulawesi Selatan memastikan seluruh jemaah yang masih menjalani perawatan tetap mendapatkan perhatian penuh hingga seluruh proses kepulangan rampung.
3: Demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam Makassar sore ini 100% Indonesia. Kami menanti Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 0821 33 33 9440. Kebersamaan kita di sore hari ini. Halo. Halo. 100% Indonesia.
1: Ya, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari SD Nompo ini.
0: SD Nompo, gimana kabar Ta, SD Nompo?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Oke, baik. SD Nompo, kita pilih kopi atau teh, SD Nompo?
1: Apa?
0: Kalau kita disuruh memilih siang-siang ini, disuruh minum kopi atau disuruh minum es teh?
1: Enaknya es teh kalau pada pas begini.
0: Es teh, Di?
1: Iya.
0: Oke deh. Baik. Kalau begitu deh, Nompo. Dua lagu saya punya pilihan lagu ini. Ada Samson's Tidak Bisa Memiliki Rumor Butiran Debu.
1: Ya, itu yang terakhir.
0: Yang terakhir?
1: Ya.
0: Oke. Menyapa siapa kini deh, Nompo? Silakan, Ki.
1: Ya, saya menyapa Ibu Sina, Dewi Takhalar, Ibu Nia, Kak Esti, Kak Uki, Ibu Sembilan Lukmu, Ibu Sinta, Termina, Noeni, Sri Dewi, Sanci Amesar, anak Ibu Nana Argas, Ibu Rosdia Nayasir, Nurma. Santri, ya. Pendato, Bunda Sofi, Indah, Bang Ali, Abdullah Sewan, Aldi, Kuri Polman, Tita, Dimas, Fadil, Andi Anissa,
0: yeah.
1: Pak Gapur,
0: semuanya Mi. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Denompo ya. Silakan mendengar 082133339440 siang-siang begini ya. Sesuai dengan wilayah Anda, kira-kira lebih cocok minum teh es teh atau minum kopi hangat ini ya, kopi panas mungkin ya lebih tepatnya. 082133339440 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Tentunya kalau cuaca lagi panas seperti ini, ada orang-orang yang suka dengan minuman-minuman dingin. Tapi ada juga pendengar, walaupun panas, lebih suka minuman yang panas gitu, kayak kayak kopi pahit ya, kemudian ditemani dengan gorengan. Tidak perlu pakai es. Ada juga yang seperti begitu. Nah, kalau pendengar ini masuk ke golongan yang mana nih? Sekte yang panas-panas tetap dengan kopi panasnya, atau panas-panas begini memang paling pas dengan es tehnya ya? Saya nantikan di 082133339440 dalam 100% Indonesia ya, kebersamaan kita di hari ini. Silakan 082133339440. Halo. 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Iya. Dengan siapa ini?
2: Aldi di Lembang Pinrang.
0: Pak Aldi di Pinrang. Baik, Pak Aldi, kalau kita cuaca seperti ini lebih pilih mana nih Pak Aldi?
2: Kalau saya masih tetap air biasa saja.
0: Oh ya, yang suhu normal Di?
2: Iya. Air biasa. Kalau perlu saya kasih hangat-hangat juga, saya berkeringat.
0: Wih, jadi kita ini pantang SS biar panas terus.
2: Iya.
0: Ya. Baik, kalau begitu Pak Aldi. Silakan ini Pak Aldi, mau Ki menyapa siapa Pak Aldi? Oh, lagunya ada Rumor sama Samson's Pak Aldi. Mau yang mana?
2: Apa ada Pak Aldi?
0: Rumor Butiran Debu sama Samson's Tidak Bisa Memiliki.
2: ya ikutannya mana saja.
0: Menyapa Magi Pale, silakan Ki.
2: Ya untuk siapa tadi, Nenden Nompo, Sudrali Jeban, Rina, Nina, Pak Hindro, Ali, Yeni Senayan, Alisa, Pardiuna, Kedi Pulau Sabah, Naik Senor, Pak Juneji, Nabil, Rusdiana, Wahida, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, Esti, Pak Mustang, Taeng, terus Anaska, Bono, Bidi Polma, Pak Rustang, dan semua-semuanya mendengarkan acara ini.
0: Oke.
2: Okay. Di jalan manual 2, AIP dengan VPN, dan juga di digital, dan juga di RRI online. Selamat siang jelang sore, dan masih tetap happy di RRI, apa itu piala dunianya.
0: Siap, baik, terima kasih yeah. Pak Aldi.
2: Oke, ya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 082133339440 yang masih mau bergabung bersama kami sore hari ini ya. Halo, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Mbak Dwi.
0: Iya.
3: Di WA-nya enggak bisa ya?
0: Enggak tahu, enggak ada masuk, Bun, di sini konfirmasinya. Saya juga mau ngangkatnya, gimana cara ngangkatnya?
3: Iya, kalau telepon dia memanggil.
0: Iya, benar.
3: Nyambung kan?
0: Iya, betul. Enggak ada di sini, Bun.
3: Iya.
0: Enggak ada notifikasinya. Gimana nih cara saya untuk mengangkat teleponnya?
3: Iya.
0: Otomatis langsung notifikasi tidak terjawab saja, Bun, ini. Ya. Jadi untuk yang WhatsApp, mohon maaf lahir dan batin ya. Masukin di reguler dulu menelpon.
3: Iya, WhatsApp ada henti-henti bermasalah.
0: Iya, sabar. Panas-panas iya. Begini sabar gitu ya. Bunda, kalau panas-panas begini kita sekte minum air es atau yang hangat-hangat atau panas-panas, Bunda?
3: Yang hangat, Ji.
0: Yang hangat. Kenapa itu? Kenapa kita tidak cari es teh, Bunda, yang dingin?
3: Waduh, saya pantang deh minum-minum es.
0: Ay, pantang
3: ya, karena saya tidak minum es lagi, masih sempat dirawat, apalagi kalau mau minum
0: iya, bergantung iya, sama kondisi.
3: Saya hindari tuh, Mbak Dwi.
0: Iya.
3: Saya hindari. Memang saya dari dulu enggak itu. Dari dulu enggak kecuali kalau ke pesta disuguhi es buah, mau tak mau ya kan tidak enak kalau tidak di ini. Ya. Mm-hmm. Jadi diminum saja seadanya.
0: Oh, betul.
3: Iya.
0: Iya. Baik, Bunda lagunya saya ikutkan Ki Bunda nah.
3: Oke.
0: Tinggal 5 menit soalnya. Oke, silakan Ki menyapa siapa Bunda.
3: Butiran debu ya.
0: Butiran debu betul.
3: Itu lama itu baru saya dengar itu lagu.
0: Oh, sebentar saya putarkan Ki Bunda.
3: Oke.
0: Baiklah kalau begitu. Iya. Silakan Bun.
3: Iya, saya menyapa tadi ada Den Nompo, terlupa juga saya menyapa buat Pak Bobby dengan Pak Hendro di Polewali Mandar. Terlupa juga ada Opa Din. Lalu ada Dimas, ada Pak Arjuna juga, ada Rustan Prahara, Wahida Martawati, lalu kemudian ada Ahmad Yani Tasmun bersama Mina M. Nur, ada Uki juga di Sopeng, lalu kemudian ada Tantri di Pare-Pare. Pokoknya semuanya deh pendengarnya Pro 1 RRI Makassar tanpa terkecuali. Selamat siang jelang sore. Menantikan waktu masuk asar ya.
0: Iya.
3: Buat Mbak Dwi dengan ditugasnya ya.
0: Terima kasih Bunda.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman saya juga yang saat ini masih di Pinrang ya, masih OTW ke Toraja, hati-hati di jalan, ingat oleh-olehnya kalau pulang. Ada Mas Dwiki, ada Kak Yudi, ada Farudin juga, ada Iman, ada siapa lagi ya? Siapa lagi tuh yang berangkat? Ya, kok saya jadi lupa ini. yang berangkat ada siapa? Oh, ada Katika, ada Kakak Nila juga. Terus ada siapa lagi? Hayo lo. Kok saya jadi lupa ya. Untuk Ibu Kepsa juga dan Pak Victor ya, dan juga untuk pendengar yang nantinya mau menyaksikan seperti apa pembukaan dari acara Tari Magelu di Toraja, bisa mengakses ya di YouTube kita RRI Makassar. Kemudian bisa melihat juga bagaimana keseruan kegiatan di Toraja nanti. Nanti ada live juga di TikToknya kita RRI Makassar. Jadi untuk pendengar ya yang ingin merasakan juga euforia dari festival tari bisa dikatakan nasional ya, karena ini cukup banyak juga tarian yang dihadirkan, apalagi dari Sulawesi Selatan itu perwakilan tiap kabupatennya juga ada nih menghadirkan penampilan nanti dalam Tari Magelu. Dan ini juga merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam kalender event nasional. Jadi untuk pendengar bisa tunggu notifikasinya ya di YouTube-nya kita RRI Makassar, atau notifikasi di TikTok RRI Makassar kalau nanti timnya kita yang ke Toraja ini sudah melakukan siaran langsung, live langsung dari Tari Festival Magelu ya. Baik pendengar, menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sebentar juga dari rekan saya Irsan Saputra yang menemani hingga malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari rumor pendengar mengantarkan kita ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk rekan saya Febri, mohon maaf ya, aku melupakan. Selamat sampai di tujuan untuk teman-teman yang saat ini sedang perjalanan ke Toraja, kembali ke Makassar, juga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Dan pendengar, persembahan dari Samson juga akan menemani Anda di siang hari ini dalam 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung di 100% bisa melalui telepon reguler pendengar di 08 21 33 33 94 40 dalam kebersamaan kita 100% Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatupun menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert juga menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengeceknya melalui Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di program 100% Indonesia. Masih dengan topik kita siang hari ini ya, yaitu es teh versus kopi panas. Nah, tapi panas-panas begini memang enak yang dingin-dingin ya, tapi ingat dampaknya. Banyak yang radang tenggorokan, banyak yang kena flu, banyak yang ini gitu ya, gara-gara keenakan tuh yang dingin-dingin di tenggorokan. Oke, sudah ada yang bergabung kah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, marah-marah ki. Waalaikumsalam. Ani Anissa.
1: Tidak sih.
0: Masa lagi?
1: Iya. Iya, buka kak dulu senaku deh.
0: Jam lagi. Jam lagi buka ki.
1: Ya capek mbak Dwi tahu ah.
0: Iya.
1: Kenapa? Capek mbak Dwi tahu nyapu.
0: Oh begitu. Nggak pakai sapu joran sekarang. Pakai mesin penghisap debu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Waktu itu kah?
0: Iya. Oke. Kalau kita apa pilih tak ini? Es teh. Di cuaca yang panas ini es teh atau
1: kopi
0: panas? Eh? Oh, kesukaannya Pak Hakim ya?
1: Kopi panas.
0: Kesukaannya Pak Hakim ya? Oh. Jadi walaupun cuaca panas juga ini tetap kopinya panas.
1: Iya, panas.
0: Wih, tahu nyaman. Oke deh.
1: Banyak toko sini beli kopi, Mas Akbar.
0: Banyak juga di sini. Banyak juga kopi di sini. Oke, pilihnya kopi panas di. Kalau kopi panas di Banteng enak ini dikasih baku cocok dengan apa itu ya? Camilannya.
1: Pisang goreng.
0: Oh, pisang goreng. Saya kira ada camilan khususnya Pak Hakim ya.
1: Roti biasa.
0: Oh, roti. Roti tawar.
1: Ini tak gitu.
0: Bukan roti tawar, Dik.
1: Untuk pagi.
0: Iya. Ada satu roti kesukaanku. Yang tak 2000 buah.
1: Apa?
0: Yang merek Olimpik.
1: Pisang anu setelah pisang.
0: Roti tak 2000 buah. Tidak ada tembun, tidak di sini. Tapi enak di celup-celup, di teh atau di suan, kopi toh. Itu dari zaman SD kayak itu deh. Selalu kudapat itu di Makassar ada jias. Satu toko yang buka itu.
1: Masapan, ini Turki ini Pak Hakim.
0: Oh, ini Turki. Iya, saya siap Pak Hakim.
1: Iya, depan.
0: Iya, biar kami Andianisa saja cerita aja pergi gitu. Lah, kalau Andianisa bicara. Oke deh, ikutan kini lagu yang mana nih Andianisa? Ada Negeri di Awan. Negeri di Awan dari Priska, Merindukanmu dari The Massive. Kasandra Selangkah Menjauh. Hah?
1: Pertama mo.
0: Yang pertama Priska.
1: Iya.
0: Negeri di Awan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Menyapa gitu loh.
1: Iya. Buat tantri. Cepat sembuh omnya tawa, sehat omnya tawa. Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Abdul Sewan, Pak Bobby. Pak Yus, siapa lagi dia? Tuan Gato, semuanya paling deh. Mas Akpan deh. Pesannya buat Pak Hakim, selamat. Tunggu asar. Buat siapa lagi itu?
0: Buat siapa?
1: Siapa lagi?
0: Siapa? Nah, belum kita sebut.
1: Semanta perempuan.
0: Oh, Mbak Mori.
1: Mori.
0: Iya, mudah-mudahan cepat lagi sembuh.
1: Mori kan tahu.
0: Iya.
1: Iya, cepat sembuh.
0: Iya, mudah-mudahan cepat lagi sembuh. Lagi.
1: Iya, panas sih tahu, matuanya tahu cepat sembuh tua.
0: Iya.
1: Viola tahu tambah cantik sehat selalu.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh juga.
1: Buat tidak. Tambah cantik masukin Viola.
0: Aduh.
1: Buat Mas Akpan, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lah Bu ceritanya kalau Andi Anisa ditemani. Terima kasih Andi Anisa. Pak Hakim juga lagi monitor katanya. Oke deh, kopi panas. Kopi panas bukan deh, cocoknya mungkin kopi hangat begitu ya. Kalau panas deh. Iya. Ada lagi penelpon berikut. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: 100% Indonesia.
0: Dari siapa di mana?
2: Dari Anto di Endrekang Duri, Arpan.
0: Anto Endrekang Duri. Iya. Pernah bikin di data sebelumnya nih Anto?
2: Iya.
0: Pernah bikin di data sebelumnya?
2: Ya pernah.
0: Pernah mi? Oh ada mi bereng, ada mi jempolnya.
2: Ih.
0: Bosnya Das Dias ini. Iya. Apa kareba nih di Andre Kanduri?
2: Ya kareba Madece.
0: Kareba Madece di. Panas juga kah?
2: Iya. Kalau Bekasar ya apa kabar?
0: Panas juga ini, kemarau.
2: Kalau oh ya.
0: Iya.
2: Udah, lagi. Yang penting tak panas hatinya.
0: Hai.
2: Iya.
0: Iya, yang penting itu ada kopinya atau ininya, tehnya. Nah, kalau kita pilih apa ya, ini Anto?
2: Bagus itu kopi kalau
0: es teh atau kopi panas?
2: Kalau saya air dingin saja.
0: Air putih dingin?
2: Kecuali pagi-pagi ya air hangat.
0: Oh, begitu. Kalau pagi hangat. Ya.
2: Iya, kalau siang-siang begini tuh kan kalau sudah kerjakan enak itu air dingin langsung di
0: iya, tapi enak sebentar tuh langsung mikir radang. Hilang miswar.
2: Kalau pagi-pagi enak juga kopi, enak teh susu, apakah. Kalau siang-siang begini tuh ya
0: dingin-dingin.
2: Lebih enak air dingin-dingin.
0: Paling enak itu kalau kelapa muda dari kebun.
2: Iya, enak itu kelapa muda dibikin es buah.
0: Segera nih Panton. Oke, ikutan di lagu yang mana ini? Merindukanmu dari ya. The Massive atau Priska Negeri di Awan?
2: Ya, selang... merindukanmu.
0: Merindukanmu. Merindukan siapa ini?
2: Merindukan.
0: Siapa-siapa yang kita rindukan sebut
2: mungkin? Yang di studio. Di studio lah.
0: Yang di studio? Siapa mi?
2: Ya, kirim salam dulu deh.
0: Iya, yeah, silakan.
2: Saya sudah lihat tadi ada Tante Nisa bersama Pak Hakim, ada Dewi di Takalar, ada juga Bunda Sopi, ada Betul Sewang, ada

0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto di Endre Kang Duri tepatnya nih. Oke, langsung di belakang Pak Anto bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Woi, Pak Abdul Sewang, hampir mi ketinggian.
2: Bung Arpan.
0: Hampir mi pergi PTPT kah?
2: Iya.
0: Oh, bukan kan, kalau zamannya Pak Abdul Sewang bukan PTPT tadi. Puyu di Damri.
2: Ada
0: PTPT. PTPT yang pintunya di belakang.
2: Sampai saya bawa PTPT Gombrang.
0: Gombrang di mana di?
2: Iya.
0: Yang dikatok-katok kalau mau ke kiri. Iya. Oke deh, kalau kita ini tim mana Ki? Es teh atau kopi hangat atau kopi panas?
2: Yang hangat-hangat karena saya pantangan dengan es.
0: Oh, kenapa bisa?
2: Langsung flu.
0: Oh.
2: Iya, kalau langsung seperti kipas angin.
0: Ade?
2: Tapi kalau AC tidak, iya.
0: Oh. Berarti kalau bani-banik maksudnya ku repe-repe sekini sambil pegang es batu langsung ki bisa flu ini di.
2: Iya.
0: Kan enggak bisa kendengin di.
2: Enggak bisa.
0: Ya. Waduh. Ingat gitu yang nanti kalau ketemu ki Pablo Seva jangki bawa es. Enggak bisa kedengin di.
2: Jadi saya itu kalau biasa makan di warung.
0: Iya. Yeah.
2: Orang semua minta air es. Saya bilang ada
0: biasa, iya,
2: air hangat. Hangatnya.
0: Iya.
2: Air hangat saja. Hmm. Orang menirik semua sama saya.
0: Iya.
2: Baru.
0: Mana mamu di? Mana mamu enak kita pide? Kalau flu je ki. Oke deh, Pak Abdul Sewang, ikutan di lagu yang mana ini? The Massive, Merindukanmu, Negeri di Awan dari Priska, Selangkah Menjauh dari Cassandra.
2: Merindukanmu.
0: Sapaannya yeah. Buat siapa ini, Pak Abdul Sewang?
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, sama yeah. Juna, Pak Din, Anissa Hakim Tawa, sama Anwar,
0: yeah.
2: Puan Datu, Bunda Sofi, Tantri. Henry Yusuf, Pak Bobby, Asri Diwoto, Junedi di Tiga di Sabang, Aljabar, Dimas, Arpa di Silayar, Ismail Yuda, Mustahan, Sumarni di Pasar Setabantai, Pak Dimas, Samsia Mahibar, di Bantai, Ibu Dewi Takalar, Nurintan di Takalar, Tio,
0: iya.
2: Iya semuanya nih.
0: Semuanya
2: tanpa
0: Midi.
2: Kecuali. Buat Bung Arfan, sehat-sehat bagi tugas kita.
0: Amin.
2: Dalam karyanya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Abdul Sewang di Faisal 17 tambah sehat-sehat kedengar yang penting jaga kondisi ya. Semuanya mungkin mendengar tak yang lagi sakit, kurang enak badan, mudah-mudahan cepat fit kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
0: Hei, 100 pasang Indonesia.
3: Ekspresi kan karya, memakang Indonesia.
0: Hei. Dari?
3: Manjaling.
0: Kenapa ini Manjaling?
3: Gapur.
0: Kata balik nanti naik. Dari Manjaling di Gapur, kata mungkin. Gapur di Manjaling. Ya,
3: betul.
0: Ya. Apa kariba?
3: Alhamdulillah panas di Manjaling.
0: Hei. Kalau panas begini, pilih es teh atau kopi?
3: Es palbutung sama...
0: Ada es palbutung. Tidak ada, aku jual es palbutung hari ini.
3: Nyaman ya?
0: Nyaman, ini. Tapi aman gitu kalau minum yang es?
3: Aman,
0: dia. Oh, kasa inji, Pak Gapur.
3: Kasa.
0: Kenapa itu, Pak Brusewa?
3: Iku betul.
0: Kasain gitu Pak Abdul Sewang.
3: Alhamdulillah kasa.
0: Iya, alhamdulillah ya. Oke, Pak Gapur. Ya mana kita ikut ini? Merindukanmu The Massive, Negeri di Awan Priska.
3: Pak Sewang,
0: merindukanmu. Oh, oke deh. Sapaannya buat siapa ini, Pak Gapur?
3: Ya, pertama Pak Sewang.
0: Iya.
3: Yeah. 17.
0: Heeh.
3: Anwar di Kumala, Bobby di

0: Bor mang. Tandi mah.
1: Iya. Yeah.
0: Bukit di Daya.
1: Heeh.
0: SD Nompo.
1: Iya. Yeah.
0: Arga di Sinjai.
1: Iya. Yeah.
0: Tiga di Sabang.
1: Tiga di Sabang. Oke. Okay.
0: Bunda Sopi.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Tak lagi Mantimuru.
1: Iya. Yeah.
0: Bunda sorry. Opading.
1: Iya. Yeah.
0: Tantri di Pare.
1: Ba Tantri. Oke.
0: Okay. Hashtag juga.
1: Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita break sejenak ya. Kita mau kumandangkan dulu ini azan untuk waktu sholat asar wilayah Makassar dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: Terima kasih untuk pendengar kita, ada Pablo Sewang, ya, Andi Anissa, ya, Pak Gafur, dan semua-semuanya yang sudah diikutkan lewat lagu Merindukanmu, ya. Baik, kita sudah ada penelpon berikutnya lagi bergabung di 100% Indonesia. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Bung Arpa.
0: 100% Indonesia, dari siapa ini, di mana?
1: Dari Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman. Oke. Okay. Apa kabar ini, Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, ya. Oke, okay. Bobby, tim es teh atau kopi hangat?
1: Kalau saya kopi hangat.
0: Kopi hangat.
1: Iya.
0: Apapun kondisinya, yang penting ada kopi hangat.
1: Iya, yang penting ya, apapun kondisinya ya, asal ada kopi. Iya.
0: Oke, Bobby di Polman. Ikutan di lagu yang mana ini? Ada Cassandra, Selangkah Menjauh, Kisah Sempurna dari Mahalini.
1: Itu saja, Cassandra.
0: Langit Tujuh Bidadari dari Firza. Hah? Cassandra?
1: Iya.
0: Oke, menyapa buat siapa ini, Bobby?
1: Oke, saya menyapa buat Pak Ewang, Pak Gapur, ada Anwar, Ica Indah Tiga Yuda Ina, kemudian Santia Maesar, Bunda Toki, terus Jana Yacer, Ina Kesalara, Bang Dimas,
0: yeah.
1: Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Isma, Mbak Tantri, Opading, Yaya Tari, Ahmad Yani Tasmung,
0: yeah.
1: Nurmina N. Nur, ada Aldi Hidayat, Charlie Margareta, Ibu Sumi, Ibu Wahidah, Tauki, ada Andi Anissa bersama Pak Hakim dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Oke, Bung Arpa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Sabang dulu nih, ada pendengar kita yang sudah bergabung nih. Mbak Tika di Sabang. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika di Sabang.
2: Presiden Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Kalau Mbak Tika ini timnya tim es teh atau kopi hangat?
2: Teh.
0: Teh. Tapi tidak pakai es.
2: Tergantung cuaca.
0: Tergantung.
2: Panas ya, dingin.
0: Ya. Oke, okay, ikutan di lagu yang mana kini Mbak Tika? Cassandra, Selangkah Menjauh, Kisah Sempurna Mahalini, Langit Tujuh Bidadari dari Firza.
2: Itu aja, Kisah Sempurna.
0: Kisah Sempurna Mahalini. Oke, okay. Sapaannya buat siapa ini?
2: Sapaannya buat Kak Bobby tadi di Polman, ada Kak Anto juga di Duri, ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Gapur tadi, ada Ibu Anissa Berbahakim, ada Bunda Sopi, Kak Tantri, ada Pak Aldi Hidayat, ada Kak Esti juga, ada Bang Sul, ada Olia, ada Bang Ali, ada Kak Sri Diwotu, Kak Rio di Bone-Bone, ada Pak Lupus. Pokoknya semuanya deh, Kak Arpan tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Oh ya, numpang nanya. Numpang nanya. Mau nanya, kok FM-nya belum ada terus ya, Kak?
0: Di Palopo ya? Palopo di 101,2 ya? 101,2 ya? Iya, itu lagi diprogramkan
2: 101,1.
0: Itu. Iya. Lagi diprogramkan itu untuk perbaikan pemancar dulu.
2: Kirain ini Kak Arpan, kirain nggak bisa diakses lagi FM-nya.
0: Iya, memang lagi off dulu tuh karena ada kerusakan.
2: Maksudnya daerah Polope itu sudah nggak ada lagi FM-nya selamanya.
0: Nggak ada kerusakan dan butuh alat yang itu cukup gitu. Lama pengadaannya dulu, tunggu sabar gitu.
2: Ya. Ya, mudah-mudahan deh semuanya cepat balik.
0: Oke deh. Baik, terima kasih Mbak Tika.
2: Iya, makasih Karpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Tika, halo. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya.
0: Banggakan.
3: Banggakan Indonesia.
0: Wah, saya kira mau bilang banggakan Indomu. Mbak Tantri, kalau Mbak Tantri tim mana ini? Es teh atau kopi hangat?
3: Mbak, Ini saya teh hangat.
0: Teh hangat. Kenapa?
3: Iya.
0: Kenapa? Oh, sukanya yang hangat-hangat begitu ya?
3: Iya, biasanya kalau ini saya biasa suka yang hangat-hangat.
0: Yang hangat sih.
3: Teh hangat, ya. Jarang minum kopi.
0: Oh, jarang minum kopi.
3: Iya. Nanti kalau mau kepingin sekali baru minum.
0: Oke. Baik. Ikutan di lagu yang mana Mbak Tantri? Cassandra, Selangkah Menjauh, Kisah Sempurna dari Mahalini.
3: Iya. Ini. Ikut di Mahalini.
0: Mahalini, Kisah yang Sempurna. Oke. Sapaannya buat siapa?
3: Kenapa ini kecil saya terima
0: telepon?
3: Siarannya di sini.
0: Oh, siarannya di Pare-Pare?
3: Iya. Iya, siarannya
0: di FM.
3: Ini di radio.
0: Di FM ya? Iya, iya.
3: Di FM? Iya.
0: FM berarti di 98,7 ya?
3: Ini hari.
0: Iya, 98,7 ya, Mbak Tantri ya?
3: Iya, 98,7.
0: Oh iya, yeah, yeah. Baik. Nanti saya teruskan berarti langsung informasinya ini.
3: Biasanya kak atau apanya, yeah, karena yeah. Ini hari saya ini, saya baik. Kecil saya dengar.
0: Iya. Yeah.
3: Iya. Yeah.
0: Lanjut.
3: Iya. Yeah.
0: Menyapa dulu.
3: Ini kan besar, saya dengar di telepon juga begitu.
0: Iya. Yeah. Baik. Menyapa dulu kalau begitu. Saya teruskan nanti informasinya.
3: Iya. Yeah. Iya, yeah, Bung Arfan, menyapa dulu. Tadi ada Bobby. Si Polman, terus ada ini, ada Uki, ada Bunda Sofi di BPM Pau-Pau sana, terus ada Pak Bula Sewam, Pak Gapur, Pak Asdiwotu, Pak Mayanitasmur, dan Ibu Nurmina di sini lagi diguyur hujan ini.
0: Oh, lagi hujan di sana? Oh,
3: hujan ya. Ini. Ada Hesti, semoga cepat sembuh ya, bapaknya Hesti. Yang sementara di rumah sakit Ainun. Terus lagunya juga buat Ibu Samsia Mahesa, Ibu Ina Terselara, Ibu Rosdiana Yasir, ada Ibu Wahida juga, ada Dimas, si Bolangi, ada Denompo. Pokoknya buat semuanya Bung Arfan,
0: tanpa
3: terkecuali.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mbak Tantri, kemudian ada Dimas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: 100.
4: Okay. Iya.
0: Hadiahnya bisa kabar? Ambil di kantor pos ya. Dimas di Bolangi.
4: Iya. Yeah. Yeah.
0: Sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Di sini lagi pada main kerambol ini.
0: Kok lagi main kerambol?
4: Iya.
0: Kalau kita masuk tim mana ini? Es teh hangat atau kopi hangat?
4: Kopi hangat tanpa
0: Kenapa
4: gula.
0: Kenapa alasannya?
4: Lebih enak.
0: Kopi tanpa gula. Berarti
4: iya.
0: black coffee ya.
4: Iya.
0: Seleh sama seleh lah gitu ya.
4: Iya iya. Apalagi sama pisang goreng.
0: Ay. Yang bikin ngiler kali. Oke Dimas. Ikutan di lagu yang mana ini Dimas? Selangkah Menjauh dari Cassandra, Kisah Sempurna Mahalini.
4: Kisah Sempurna.
0: Sapaannya buat siapa
4: iya.
0: ini?
4: Sapaannya yang berlewat Kak Tantri, terus Kak Hesti, Nona Charlie, Bunda Sofi, Pak Bela Sewang, Kak Tika, Pak Arjuna, Pak Lupus, Pak Ali, Pak Bobby, Bros Diana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta Demyu, Kak Uki, Kak Nurmiana bersama Pak Ahmad Yani, Kak Yan Hendrawan, Pak Rustan, Bang Ali, Pak Anwar, Pak Arjuna, Puan Datu, Layasari Aulia, Zul, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, Kak Fan, di sini juga lagi gerimis ini.
0: Gerimis gini? Mengundang?
4: Iya. Iya mengundang.
0: Ya, buat dia bukan
4: mengundang ngantuk.
0: Bukan mengundang. Oke, ngundang ngantuk.
4: Lanjut tugas.
0: Siap, sama-sama. Terima kasih. Dilanjut ya kerambolnya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi hari ini ya di 100% Indonesia. Sehat ki semuanya. Saya harus akhiri kebersamaan kita. Mudah-mudahan tetap menjaga kondisi kesehatannya karena cuaca yang cukup panas atau mungkin sebagian juga wilayah ini ada yang hujan ya. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu ya. Saya Arfan pamit dulu di 100% Indonesia. Jangan lupa untuk ikuti terus 100% Indonesia setiap hari pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menghadirkan program Beranda Astacita Berjaringan Nasional.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan persembahan. Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
3: Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku berikut ini.
4: Assalamualaikum Pak Sumardi.
5: Iya,
4: Pak Sumardi selaku seorang petani. Ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
5: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
4: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
5: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
4: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
5: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
4: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
5: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
4: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
5: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
4: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi, dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
5: Perbedaan itu cuma satu Pak, seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
4: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
5: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
4: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
5: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
4: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
5: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang ada, Pak.
4: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
5: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Kadang petani sudah setengah mati ini, Pak.
4: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
5: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Kadang cari rawa-rawa yang ada stok air, kadang masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
4: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
5: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
4: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
5: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini, ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
4: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
5: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
4: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
5: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya di PT itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
4: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di-dropping kemana gitu, Pak?
5: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
4: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
5: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
4: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu, ya, Pak, ya?
5: Iya, betul, Pak, begitu.
4: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
5: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
4: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, perenan Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fafak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fafak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Ibu Mbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Mbrai maupun luar Mbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Ibu Mbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Ibu Mbrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Ibu Mbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa

0: Masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Benar, kehadiran bendungan di distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfa. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.
5: Pendengar, beranda Asta Cita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul merajut asa di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada

0: petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
0: Baik, makasih Pak Didis.
2: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu, bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Chandra.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251, untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 260 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah situ jika sih kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya, Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini, Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sinanghela. Dan bendungan Sinanghela ada tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini kan kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan kesannya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong suasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang mengalakan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo, ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan, itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi atau pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga akan didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses supply air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini, ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan, ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang, ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damer, nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Silawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman, ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini, lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan, ya, untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya, semoga berjalan dengan lancar, ya Pak, ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya, pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini, ya, di Kamis, yes, 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16, ya, di untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
2: Iya, Sintan, Sintan.
1: Intan, Intan, sini, kok dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
1: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
2: kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Makassar sore ini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Sekor Wil Nusantara 4 langsung dari RRI Palu.
1: Dan perihal sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari Kota Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Samsu. Andi.
2: Iya, rekan Maria. Maraknya pengecer gas LPG 3 kg. Dinas Perdagangan Toli-Toli genjot pengawasan di tingkat pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Ruth Damayanti melaporkan.
3: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi dan pemerintah daerah terus berupaya dalam melakukan penanganan terkait fenomena tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli Hairudin mengatakan, terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut, khususnya yang ada di pangkalan, lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
4: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
3: Namun kata dia, kenyataan di lapangan banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga yang didapati masyarakat bervariasi mulai dari Rp40.000, Rp50.000, bahkan hingga Rp70.000. Maka dari itu Dinas Perdagangan hadir melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang tidak mampu.
4: Di lapangan banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan tapi melainkan di tingkat pengecer, sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
3: Untuk itu, Hairudin menegaskan kehadiran pihaknya setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, Dinas Perdagangan hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat bisa mudah mengetahui kapan gas subsidi disalurkan di tingkat pangkalan.
2: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
1: Baik, terima kasih Andi Nur Samsu dari RRI Toli-Toli. Dan baik pendengar, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Arfiani. Arfiani, silakan.
5: Baik, terima kasih Maria. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, ratusan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Bone mengawal berbagai isu publik melalui aksi demonstrasi yang berlanjut Tudang Sipuleng bersama Forkopimda. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: <tuh-tuh>. Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kabupaten Bone menggelar aksi demonstrasi pada Rabu 17 Juni 2026. Masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program nasional maupun persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Aksi diawali dengan teatrikal di perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Ahmad Yani sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Bone. Jenderal Lapangan Cipayung Plus Bone Arfa mengatakan, aksi tersebut membawa sejumlah isu strategis mulai dari program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hingga persoalan lokal seperti distribusi BBM, tambang ilegal, dan layanan universal health coverage atau UHC.
7: Aksi demonstrasi pada hari ini terkait beberapa isu nasional dan isu lokal yang kemudian kami angkat untuk dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten Bone untuk diatensi sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah terkait dengan program bergizi gratis dan yang kedua koperasi merah putih dan beberapa turunan isu lokal yang kemudian kita angkat untuk diatensi oleh Pemda Kabupaten Bone. Yang pertama terkait dengan bagaimana kemudian meraknya persoalan BBM dan yang kedua terkait dengan tambang ilegal dan ketiga terkait dengan UHC yang kemudian mesti ditindaklanjuti demi kemaslahatan umat. Ini bukanlah aksi terakhir, namun kami akan tetap melaksanakan aksi yang lebih besar ketika apa yang kemudian menjadi tuntutan teman-teman tidak ditindaklanjuti.
6: Aksi kemudian berlanjut dengan forum Tudang Sipulung yang digelar di halaman gedung DPRD Bone hingga malam hari. Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Ketua DPRD Bone, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah untuk mendengarkan langsung aspirasi peserta aksi dan membahas langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Fasludin menyebut, dialog yang berlangsung menjadi ruang positif bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling memberikan masukan demi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
8: Dialog yang sangat positif ya, untuk saling memberikan masukan-masukan. Maka dengan ini tentu mewakili Forkopimda, tentu kami menerima untuk diadakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Khusus untuk yang menjadi kewenangannya Kabupaten Bone, tentu ini menjadi sesuatu yang kami segera tindak lanjuti.
6: Pemerintah Kabupaten Bone bersama Forkopimda berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan daerah melalui mekanisme pembahasan lanjutan, termasuk rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPRD Bone.
5: Demikian informasi dari RRI Bone, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Arfiani dari RRI Bone. Dan baik pendengar dari RRI Bone, kami menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Randi, silakan.
9: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Mamuju, pendengar, harga bawang merah di sejumlah pasar wilayah Mamuju mengalami kenaikan tajam. Dan saat ini komoditas tersebut dijual hingga mencapai harga Rp60.000 per kilogramnya. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
10: Sampai Rp60.000 per kilo sekarang.
11: Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar di Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini murni dipicu oleh kendala produksi di daerah asal panen akibat faktor alam. Menurut Akbar, saat ini daerah penghasil bawang merah sedang tidak memasuki musim panen raya sehingga pasokan yang masuk ke distributor menjadi terbatas. Pihak Dinas Ketahanan Pangan menegaskan situasi ini adalah dinamika pasar yang wajar. Selain bawang merah, stok 12 komoditas pangan utama lainnya di Mamuju terpantau masih dalam kondisi stabil dan aman.
10: Untuk pangan yang lain, serasa hanya bawang merah yang naik ini, sampai Rp60.000 per kilo sekarang. Nah, kita sudah cek di tingkat distributor, ternyata di daerah penghasil itu lagi musim. Jadi tidak terlalu bagus panennya itu ini.
11: Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Dinas Ketahanan Pangan memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga pangan di lapangan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Maria yang ada di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Randi. Dan baik pendengar dari Mamuju, kami akan menghadirkan berita wawancara dari RRI Kendari bersama rekan Yusak. Yusak, silakan.
12: Baik Maria, Dari RRI Kendari, informasinya di mana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi upaya Basnas Kota Kendari dalam mendorong dan memotivasi para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama sebagai upaya optimalisasi dan juga pendayagunaan zakat. Berikut wawancara Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin, bersama dengan rekan Gafar.
13: Assalamualaikum Pak Punardin, apa tanggapan Bapak terhadap upaya Basnas Kota Kendari dalam mengumpulkan para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama dalam optimalisasi dan pendayagunaan zakat?
14: Kami mengapresiasi luar biasa karena ini bagian dari upaya peningkatan pengumpulan. Jadi seperti kita ketahui, penghulu dan penyuluh itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui mereka lah kita harap kesadaran berzakat bangkit, kemudian pengumpulan meningkat, kemudian UPZ-UPZ itu bisa diaktifkan kembali.
13: Apa benar sejauh ini hanya 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang tingkat pengumpulan zakatnya meningkat, Pak?
14: 5 ini yang pengumpulannya di atas 1 miliar. Basnas yang lain ada juga pengumpulan tapi di bawah. Ada malah yang hanya sampai 50 juta. Nah, tapi Basnas Kota Kendari, Basnas Kolaka Utara, Basnas Kolaka, Basnas Kota Bobo dan Basnas Kota Kebi itu di atas 1 miliar. Bahkan Kolaka Utara itu sampai 5,5 miliar per tahun.
13: Lalu daerah mana saja yang tingkat pengumpulan zakatnya masih rendah, Pak?
14: Yang belum ada pengumpulan. Nah, itu Kabupaten Muna, itu karena baru terbentuk dengan Konawe Utara, kemudian Buton Utara sama Konawe Kepulauan. Baru sementara diproses.
13: Menurut Bapak, seperti apa kiat-kiat Basnas di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan zakat?
14: Kan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan cara melibatkan penghulu dan penghulu. Ini salah satu upaya, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang paling penting itu, bagaimana kita membangun kesadaran orang untuk berzakat. Kalau pemahamannya sudah tinggi, cuma kesadaran ini yang perlu dibangkitkan.
13: Potensi peningkatan Basnas di Kota Kendari seperti apa Bapak melihatnya?
14: Basnas Kota Kendari ini potensinya bagus. Dan menurut penilaian kami di provinsi ini, Basnas Kota Kendari ini dari sisi pengumpulan sudah kuat. Nah, tinggal semakin dikuatkan lagi supaya jangkauan manfaatnya akan lebih luas lagi.
13: Terakhir Pak, apa harapan Bapak agar distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak menerima tepat sasaran?
14: Nah, ini yang penting. Kami di Basnas itu ada 3 pengawasan. Pertama, pengawasan internal itu dari kami Basnas Provinsi itu setiap bulan kami minta apa yang mereka salurkan dalam bulan ini dan berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pendistribusiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada audit kepatuhan syariah dari Kemenak. Itu dilaksanakan per 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu ada audit akuntan publik. Itu dilakukan per tahun. Jadi 3 pengawasan ini kita lakukan dalam rangka menjaga agar zakat ini tidak disalahgunakan.
13: Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin.
12: Baik, demikianlah wawancara rekan Gafar bersama dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Punardin. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Yusak dari RRI Kendari.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone. Dari RRI Bau-Bau, silakan untuk RRI Bau-Bau.
16: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Wujudkan Bau-Bau Kota Cerdas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau dorong penguatan kompetensi guru dan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku, melaporkan.
17: Bicara di tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu.
18: Transformasi pendidikan di era digital menuntut peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penguasaan teknologi informasi oleh guru menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Lamani, mengatakan peningkatan kompetensi guru akan menjadi salah satu fokus utama pihaknya dalam mendukung terwujudnya salah satu visi Bau-Bau, yakni sebagai kota yang cerdas. Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Mani mengakui masih banyak tenaga pendidik yang perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi, terutama dalam mengoperasikan perangkat dan media pembelajaran digital.
17: Bicara tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu. Karena sekarang ini juga kita di Dinas Pendidikan ini, kita masih mensosialisasikan itu tentang model pembelajaran dengan menggunakan papan digital itu. Ya, papan digital. Nah, dengan kondisi ini kan tentunya harus kemampuan guru-guru juga di dalam operasikan itu juga kan harus menunjang itu. Karena di sana sudah menggunakan IT dia.
18: Selain peningkatan kompetensi guru, pada kesamaan arah dan pemahaman antara pemerintah daerah dengan seluruh satuan pendidikan, penyelarasan kebijakan dinilai menjadi fondasi penting agar berbagai program pendidikan dapat berjalan efektif dan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.
17: Antara dinas pendidikan lalu sekolah-sekolah itu, saya coba kita merubah paradigmanya mereka bahwa ini adalah sebuah satu kesatuan. Sekolah itu tidak bisa dia berdiri sendiri, kemudian dinas pendidikan juga itu harus berdiri sendiri, itu tidak boleh seperti itu. Bahwa sekolah dan dinas pendidikan itu adalah sebuah satu kesatuan. Nah, paradigma ini kan di pihak-pihak sekolah itu masih juga ada pemikiran seperti itu mereka. Apalagi dibilang ada otonomi sekolah pada semua. Tapi yang jelas bahwa dinas pendidikan yang mengeluarkan kebijakan dan pelaksana kebijakan itu adalah pihak sekolah.
18: Lebih lanjut, Laman yang menyebutkan pihaknya akan fokus menerjemahkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pendidikan. Upaya tersebut akan didukung melalui penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta adaptasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
16: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bau-Bau untuk sore hari ini. Dan baik, pendengar dari Bau-Bau, kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Novian.
19: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sipepa 7 RRI Ampana, peran sektor perikanan tangkap dan pertanian sangat penting membantu masyarakat pedesaan menghadapi harga 9 bahan pokok yang mahal.
20: Menyikapi lonjakan harga 9 bahan pokok, pemerintah Desa Cempa, Kecamatan Ulu Bongka, memanfaatkan dua sektor yang menopang perekonomian masyarakat akibat mahalnya sejumlah barang kebutuhan rumah tangga. Kepala Desa Cempa, Hermanto Rauf, menyebut dua sektor yang dimaksud adalah perikanan tangkap. Produktivitas hasil tangkapan jenis ikan teri oleh nelayan setempat bisa menjadi pengganti pemenuhan kebutuhan sembako. Sama halnya dengan sektor perikanan, produksi dan produktivitas pertanian Desa Cempa juga bisa diandalkan, seperti produksi komoditas jagung dan cabai yang dihasilkan petani Cempa juga dapat membantu perekonomian warga setempat.
21: Menghadapi kenaikan inflasi, kami pemerintah Desa Cempa mendorong sektor pertanian dan kelautan.
22: Dari sisi nilai ya, kami punya Nike, biasa orang kenal, atau Duo ini. Yeah. Ini yang kami genjot sekali dari sisi nilai. Namun sisi pertanian juga, ada juga jagung, nah, yang paling aneh sini rica.
23: Dua sektor ini sangat penting untuk kita genjot dari sisi ekonomi masyarakat desa.
20: Sektor perikanan tangkap dan pertanian adalah sektor penting yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Cempa menghadapi laju inflasi. Menurut Hermanto Rauf, kedua sektor tersebut tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun membuka ruang lapangan kerja baru dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ibnu Abbas melaporkan.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Maria di Pro 1 RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Irsan, silakan.
24: Ya, selamat sore rekan Imakulata. Ya, baik, pendengar.
0: Dari Kota Makassar, sambut edaran Kemendagri, pemerintah Kota Makassar dukung nonton bareng Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga disiplin ASN. Laporan dari Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar menyambut positif surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan semangat kebersamaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama. Menurutnya, kegiatan nobar dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta menghadirkan hiburan yang positif bagi masyarakat. Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara ASN tetap harus dikedepankan. Ia mengingatkan agar partisipasi ASN dalam kegiatan nobar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
3: Kan kita udah bikin juga, kayak di museum itu ada, di beberapa tempat disilahkan. Dan kan ada juga cara ada yang harus membayar royalti di penyelenggara penyiarannya. Tapi kalau saya memastikan kepada seluruh ASN, lagi-lagi saya sampaikan, di Kota Makassar ini silakan mau nonton bareng apa semuanya, tapi semua harus tahu hak dan kewajibannya seperti ASN. Masa iya sih Piala Dunia lebih penting daripada pekerjaan? Jangan dong. Kecuali kalau hari libur ya monggo, nggak tidur nonton, nah silakan. Tapi jangan Piala Dunia ini menjadi alasan untuk tidak masuk kantor, terlambat bangun gara-gara ini dan sebagainya, janganlah. Nah, sehingga kita berharap memang dengan hadirnya Piala Dunia ini, ini bisa menghidupkan ekonomi, terutama UMKM, orang-orang bikin nonton bareng, bisa melaksanakan kegiatan ekonomi.
2: Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan nobar tidak hanya menghadirkan suasana kebersamaan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
0: Demikianlah informasi dari Kota Angimami, Rimagasar. Berikut kita kembali bersama dengan rekan penyiar yang ada di RRI Palu. Silakan rekan Maria Imakulata.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Dan baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait Kepolisian Resort Tojo Una-Una melalui Satuan Samapta mengoptimalkan edukasi masyarakat pesisir menyikapi kondisi cuaca ekstrim. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ibnu Abbas. Silakan Ibnu Abbas, laporan Anda.
4: Iya. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto terus meningkatkan patroli keamanan di sekitar wilayah Ampana Kota dan Ratolindo. Dia tersebut intens dilakukan sehubungan dengan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini ekstrim seperti hujan deras, angin kencang yang disertai gelombang. Patroli ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir atau nelayan, serta para pemilik kapal penyeberangan antar pulau. Dalam pelaksanaan patroli, Kasat Samapta AKP Marianto

0: tiba-tiba angin kencang dengan ombak besar.
1: Lebih lanjut, tutur Kasat Samapta Polres Tuna, warga pesisir yang sebagian besar nelayan harus lebih mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Mantan Kapolsek Ampana Kota ini menjelaskan, nelayan, para pemilik kapal penumpang antar pulau dan penumpang tidak boleh abai menggunakan alat-alat keselamatan, serta seperti life jacket. Protokol keselamatan menurut AKP Marianto harus selalu terpakai saat beraktivitas untuk meminimalisir terjadinya korban. Dari Tuna kami kembali ke RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari Ampana untuk sore hari ini. Dan baik pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik fatherless, saat ayah ada di rumah namun tidak hadir, bersama rekan Kade Andika.
3: Di tengah kesibukan dan tuntunan ekonomi yang semakin tinggi, banyak keluarga tanpa sadar menghadapi fenomena yang kini semakin sering dibahas. Fenomena itu dikenal dengan istilah fatherless. Selama ini, banyak orang menganggap fatherless hanya terjadi ketika seorang anak kehilangan ayah karena perceraian, kematian, atau perpisahan. Padahal kenyataannya, fatherless juga bisa terjadi ketika seorang ayah masih ada, tinggal di rumah, namun tidak hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak karena dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Namun dalam jangka panjang, dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, rasa aman, hingga cara mereka membangun hubungan dengan orang lain. Koordinator Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA Provinsi Sulawesi Tengah, Reski Amelia, menyebut ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan membuat anak kehilangan sosok yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan sumber rasa aman.
4: Karena si sosok ayahnya itu tidak ada, sosoknya baik secara fisik maupun emosional, jadi anaknya tumbuh, jadi dia kurang percaya diri, kurang mendapatkan ruang aman, kurang mendapatkan sosok yang bisa diandalkan, sehingga dia tumbuh sendiri sebatang kara. Jika dia tumbuh kekurangan sosok ayah, dia nanti dia tumbuh akan ada sisi rapuhnya, ada sisinya yang belum lengkap, dan ketika dia tumbuh dewasa, jadi dia mudah untuk di-grooming atau diperdayakan, karena ada sisi rapuhnya yang belum lengkap.
3: Fenomena ini semakin relevan di era modern, karena banyak orang tua bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi dengan anak, seringkali habis di tempat kerja, di perjalanan, atau bahkan di depan layar telepon genggam. Tidak sedikit ayah yang merasa tugasnya telah selesai ketika kebutuhan materi keluarga terpenuhi. Padahal, kebutuhan anak tidak hanya berupa makanan, pakaian, atau biaya pendidikan. Anak juga membutuhkan perhatian, validasi, dukungan emosional, dan komunikasi yang hangat dari kedua orang tuanya. Psikolog Kota Palu, Iputu Ardikayana, menjelaskan, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat turut mempengaruhi cara sebagian ayah memaknai perannya dalam keluarga.
5: Ketika bapak merasa sudah menyiapkan uang, lalu kemudian sudah bekerja 8-10 jam sehari, kemudian bisa memenuhi tuntutan keluarga, kan kemudian mengkategorikan bahwa dia sudah melakukan upaya pengasuhan dengan baik sebagai bapak, gitu kan. Misalnya dikasih gadget, dikasih permainan, tapi kan setelah itu orang tua bisa terlibat dalam proses itu. Entah mainnya bareng, entah bikin mabar bareng, kalau pas sesuai, entah ngobrol tentang gamesnya atau apa, itu kan udah menyenangkan sebenarnya. Kan?
3: Kehadiran emosional inilah yang seringkali luput dari perhatian. Banyak anak tumbuh dengan ayah yang setiap hari mereka lihat, namun jarang berbicara, jarang bertanya tentang perasaannya, jarang berdiskusi tentang sekolah, pertemanan, atau masalah yang sedang dihadapi. Dalam kondisi seperti itu, anak perlahan belajar bahwa ayah bukanlah tempat untuk berbagi cerita. Akibatnya, mereka mencari perhatian, pengakuan, dan kenyamanan dari lingkungan luar. Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks di era digital. Ketika komunikasi dalam keluarga berkurang, internet dan media sosial sering menjadi tempat pelarian anak. Di sana, mereka bisa menemukan siapa saja yang memberikan perhatian, termasuk orang-orang yang memiliki niat buruk. Karena itu Putu menekankan, kualitas hubungan dalam keluarga menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah berbagai risiko sosial yang mengintai anak-anak dan remaja.
5: Jadi kalau dia sadar dia nggak pernah hadir sama anak-anaknya, terus anak-anaknya mulai menunjukkan tanda yang dingin sama orang tuanya sendiri, atau mungkin tampaknya lebih nyaman bergaul dengan dunia luar, atau mungkin tampaknya lebih pendiam, menarik diri. Orang-orang yang kesep

0: yang terhadap sesuatu pasti akan mencari terus kan di depan. Jadi kalau misalnya bapaknya pergi kerja kan sekarang teknologi canggih, punya handphone. Ada handphone ngobrol. Kalau enggak, orang tua juga perlu disiplin secapek-capeknya cari uang gitu misalnya. Orang tua perlu belajar menyediakan waktu, entah itu malam sebelum tidur, kemudian ajak anak ngobrol apa yang kita bicarakan hari ini, atau kemudian pagi hari sebelum berangkat kerja apa yang ini. Jadi sebenarnya kedisiplinan orang tua juga.
1: Membangun kedekatan dengan anak sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Mulai dari mengajaknya berbicara sebelum berangkat kerja, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, atau sekedar meluangkan waktu beberapa menit untuk menanyakan bagaimana hari mereka berjalan. Bagi anak, perhatian kecil semacam itu seringkali jauh lebih berharga dibanding hadiah atau fasilitas yang diberikan sebagai pengganti waktu bersama. Karena itu, keberhasilan seorang ayah tidak hanya diukur dari seberapa keras ia bekerja atau seberapa banyak kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi, namun juga dari seberapa dekat ia mengenal anak-anaknya. Di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks, tantangan terbesar keluarga modern mungkin bukan sekedar menyediakan kebutuhan materi, melainkan untuk memastikan bahwa di balik kesibukan dan tekanan kehidupan, hubungan emosional antara orang tua dan anak tetap terjaga.
2: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju, Sekorwil 4, edisi Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani, dan juga Iwan Effendi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.

Pro Soto RRI Makassar, pendengar, menemani Anda di Makassar sore ini. Mengupdate informasi Anda nih, ada BI rate naik lagi, tapi rupiah tetap melemah hingga penutupan perdagangan di hari ini. Keputusan Bank Indonesia BI menaikkan suku bunga lagi menjadi 5,75% tidak mampu mendokrak nilai tukar rupiah. Rupiah tetap melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi 17.794 per dolar Amerika Serikat. Menurut Ibrahim, investor sedang menahan diri karena menunggu dua keputusan penting dari MSCI, yakni keputusan apakah status pasar modal Indonesia dipertahankan di kelompok emerging market atau apakah pembekuan konstituen akan dicabut. Pada pengumuman rebalancing sebelumnya, MSCI membekukan penambahan konstituen saham baru untuk Indonesia. Pembekuan tersebut didasari oleh kekhawatiran terkait struktur kepemimpinan dan transparansi free float. Sementara itu, rapat Dewan Gubernur BI mulai Juni memutuskan untuk menaikkan kembali BI rate sebesar 26 basis point, sehingga suku bunga BI menjadi 5,75%. Gubernur BI, Peri Warjio, mengatakan keputusan menaikkan kembali suku bunga untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Selain itu, sebagai langkah preemptive untuk menjaga inflasi di kisaran target 2,5 plus 1% tahun 2026 dan 2027, pendengar. Sementara itu, faktor eksternal Amerika-Iran dilaporkan sudah menandatangani nota kesepahaman damai. Penandatanganan dilakukan di Istana Versailles, Prancis pada Rabu 17 Juni 2026 waktu setempat. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyaksikan penandatanganan yang dilakukan saat jamuan makan malam. Presiden Trump berada di Prancis untuk menghadiri pertemuan KTT G7. Setelah penandatanganan nota kesepahaman, pasar menantikan realisasi kesepakatan damai yang rencananya akan diteken di Swiss.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Makassar sore ini.

0: Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Surah Yusuf ayat 83 untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griff, Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Pro Sangsat

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenwanwan aja lah.
1: Selamat siang, Nenwanwan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Persaingan grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Irsan menemani Anda nih pendengar, menemani waktu Anda di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian informasi-informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 20. Dan dilanjutkan dengan rekan-rekan kami dari pukul 20 hingga menjelang pukul 24 malam di hari ini, Kamis 18 Juni 2026.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar sore ini.

0: Prasulsa Pro 1 RRI Makassar.
1: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu minyak nabati. Dari dapur rumah sampai ke industri, minyak nabati ternyata punya peran besar yang mungkin belum banyak kita sadari. Selama beberapa menit ke depan, saya akan kupas tuntas mulai dari asal-usul, proses pengolahan dan manfaat, hingga berbagai inovasi terkini seputar minyak nabati. Minyak nabati adalah salah satu bahan penting yang banyak kita gunakan sehari-hari, baik untuk memasak maupun sebagai bahan baku dalam berbagai produk. Minyak ini berasal dari tumbuhan sehingga disebut nabati, atau dari sumber alami yang bersifat tanaman. Contoh sumber minyak nabati yang paling umum adalah kelapa sawit, kedelai, jagung, bunga matahari, kelapa, dan biji bunga wijen. Proses pengolahan minyak nabati biasanya dimulai dengan ekstraksi atau pemerasan biji atau buah tanaman tersebut untuk mengambil minyaknya. Setelah itu, minyak mentah biasanya melewati proses pemurnian agar lebih bersih, jernih, dan tahan lama saat digunakan. Tahapan pemurnian ini meliputi penyaringan, penghilangan bau, dan penghilangan zat yang tidak diinginkan. Dengan pengolahan ini, minyak nabati menjadi lebih aman dan nyaman digunakan di rumah maupun industri. Kandungan minyak nabati sangat beragam, namun umumnya kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, seperti asam oleat dan asam linoleat. Kandungan antioksidan alami juga sering ditemukan dalam minyak nabati, contohnya vitamin E yang baik untuk kesehatan. Berbeda dengan minyak hewani yang umumnya mengandung kolesterol, minyak nabati cenderung bebas kolesterol dan memiliki manfaat kesehatan jika digunakan dengan tepat.

manfaat minyak nabati sangat luas. Selain sebagai bahan memasak yang memberikan rasa dan tekstur, minyak ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan lemak tak jenuhnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, minyak nabati mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, penyebab penuaan dan penyakit. Tak hanya itu, minyak nabati juga digunakan dalam industri kosmetik sebagai bahan pelembab dan perawatan kulit karena kandungan vitamin dan asam lemaknya yang menutrisi. Perbedaan minyak nabati dengan minyak lain seperti minyak hewani sangat signifikan pada asal bahan dan komposisi nutrisinya. Minyak hewani berasal dari lemak hewan dan biasanya mengandung lemak jenuh tinggi serta kolesterol, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Sementara itu, minyak nabati umumnya kaya lemak tak jenuh yang lebih sehat bila dikonsumsi secara moderat. Kegunaan minyak nabati tidak terbatas hanya sebagai minyak goreng. Di dunia industri, minyak nabati digunakan untuk membuat sabun, lilin, bahan bakar nabati, dan bahan baku kosmetik. Di bidang pangan sendiri, minyak ini juga dapat diolah menjadi margarin dan berbagai produk makanan olahan. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan potensi minyak nabati untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Berbagai riset yang mendukung manfaat minyak nabati. Misalnya, studi menunjukkan bahwa konsumsi minyak nabati secara rutin dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular karena kandungan asam lemak tak jenuh dan antioksidannya. Penelitian lain menemukan bahwa minyak nabati tertentu, seperti minyak kelapa sawit yang kaya karotenoid, dapat meningkatkan kesehatan mata dan menjaga fungsi otak. Selain itu, tekstur ringan dan sifat antiinflamasi dari minyak nabati tertentu membuatnya cocok sebagai bahan pelembab yang efektif dalam produk perawatan kulit.

Pestisida. Ada juga inovasi dalam menggunakan minyak nabati sebagai bahan bakar bio yang bersih dan terbarukan, seperti biodiesel yang dibuat dari minyak sawit atau minyak jelantah yang didaur ulang. Inovasi ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Nah, itulah tadi sejumlah informasi terkait minyak nabati, sumber alam penuh manfaat yang membawa banyak dampak positif bagi kesehatan, industri, dan lingkungan. Semoga informasi tadi bisa menjadi bekal Anda untuk lebih bijak dan menggunakan minyak nabati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat dan terus update dengan informasi-informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih telah setia mendengarkan. Saya Wiga, sampai jumpa.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, menemani Anda menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih ada rangkaian informasi-informasi yang akan Irsan sampaikan untuk Anda. Dikutip dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia di rri.co.id, berita terbaru datang dari Sulawesi Tengah, pendengar. Di Sulteng, informasi terbaru kami hadirkan untuk Anda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Ini setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 berdampak pada ribuan warga di 5 kabupaten dan kota. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, status tanggap darurat ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 300.2.1/199/BNPB 2026. Ini yang berlaku selama 7 hari mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Selain pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sigi juga tengah menyiapkan penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Ini untuk mendukung percepatan penanganan dampak gempa. Berdasarkan data hingga Rabu 17 Juni malam, jumlah warga terdampak mencapai 2012 kepala keluarga atau KK atau sekitar 6.458 jiwa. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Sigi dengan 1.991 KK atau 6.418 jiwa terdampak. Sedangkan di Kabupaten Parigi Mautong tercatat 21 KK atau 40 jiwa terdampak. Sementara data pada Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso masih terus diperbaharui.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
4: Makassar sore ini.

Dengar Pulsa Auto dimanapun Anda berada, mengupdate informasi Anda kembali dari rri.co.id. Pendengar, penyerang Ghana Antoine Simonyo dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA. Penghargaan diraih usai Ghana mengalahkan Panama 1-0. Laga perdana grup L Piala Dunia 2026 berlangsung di Toronto Kamis 18 Juni 2026. Meski tidak mencetak gol, Simonyo tampil menonjol sepanjang laga dan menjadi motor serangan utama tim berjuluk Black Stars. Dikutip laman FIFA, tim berjuluk Black Star ini akhirnya memastikan kemenangan melalui gol dramatis. Kemenangan berhasil dilalui dari gelandang muda Caleb Yerinski pada masa injury time babak kedua. Gol tercipta setelah penerima umpan Brent Thomas Asante pada menit ke-95. Gol tersebut mengakhiri perlawanan sengit Panama sepanjang pertandingan. Tim lawan sempat mendominasi permainan dalam beberapa fase. Hasil ini mendapatkan Ghana pada posisi positif di grup L. Selanjutnya, Ghana akan menghadapi Inggris pada 23 Juni mendatang. Sementara Panama dijadwalkan bertemu Kroasia pada laga berikutnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh suporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih banyak ya udah menemani Irsan dari jam 3 sore tadi sampai sekarang udah menjelang jam 8 malam. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan berikutnya ada rekan saya yang akan menemani Anda. Ada Ida Malik yang menemani Anda dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan rangkaian informasi dalam Warta Berita di Pro 3 RRI.
1: Jadi 5,75%.
2: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
3: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
4: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
5: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
4: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
7: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
8: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
7: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
10: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
9: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999, jadi banyak sebenarnya.
10: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
11: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
10: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
12: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
14: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
13: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
15: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
13: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
18: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
19: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
18: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
19: Gua Hira ya pengalaman pertama ke Gua Hira itu bagaimana?
17: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampainya di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Protega RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
20: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta-Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
2: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
5: Guided by our chairship theme,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Prof. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
6: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
7: Berarti kami ini memang dari dulunya Dari awal buka itu Neng Sonobar dia, tidak ada yang main. Kelebihannya baru tahun ini ngadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
6: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan

0: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Ya. Jadi, nah, untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan, nah, ada yang menari kan. Kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah, disinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu. Jadi apa namanya? Dia khusus mengurusin seni. Nah, ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa, Pak Madi?
0: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah, untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
0: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan gitu. Nah, kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah, itu merupakan kumpulan di situ. Nah, untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Nah, jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Nah, kekeluarganya gitu. Ini luar biasa begitu Pak.
0: Kekeluargaannya betul. Sangat ini.
1: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
0: Madedina.
1: Oh, Madedina. Sejak kapan Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami. Pak Madi dulu kalau beliau ketua Sanggar, sekarang sudah ketua Banjar, ya kami ketua Sanggarnya.
1: Meneruskan begitu.
2: Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya. Tahun 93-an mungkin. Kalau kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93 sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi

0: saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banyar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni, Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral. Karena kalau ada upacara peodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari ya, barong ya, itu jadi
1: kita banyak sekali tari-tari sakral,
0: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
2: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya, kita kembali sesaat lagi.
3: Saya Cina.
4: Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Indah apanya, amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
0: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rekan Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Imade Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik Pak Madi, mungkin bisa menjelaskan nih, seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade. Yang dimiliki oleh, apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir, kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Nah, komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu. Ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. Swastika namanya. Tambah kayak Nazi, gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia, kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah, itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini. Seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sanggarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: di budayanya yang kita dukung gitu. Nah, okay. Seperti itu.
0: Pak. Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal, kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini, contoh misalkan
1: ulang tahun
2: Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sanggar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari.
0: Perform juga Pak ya.
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga, Pak.
1: Bisa. Bisa. Ketika ada hari raya ya datang ke sana, biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Masih hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya tidak boleh pas lagi datang bulan masuk, nah itu nggak boleh, karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu, gitu sih Pak Malik.
0: Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak. Gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembahyangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5.000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembahyangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib? Dihimbau untuk wajib. Tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar, lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja, cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya, rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura. Gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Itu aja intinya.
0: Baik. Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
1: Di Pura boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda. Karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda, nggak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan, seksi kebersihan di pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana punia itu, yeah. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya, gitu.
0: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih Pak Dina?
2: Iya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Yeah. Baik Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu pada event-event tertentu, misalkan piodalan, perayaan hari suci Nyepi dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu, makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Patinosari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan atau event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah kalau kita rutinitasnya Pak Madaya di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret, kalau setiap perayaan Melasti itu Pak Malik.
1: Kalau itu di sana ada tarian,
2: kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
0: Maret Pak ya?
2: Sore sampai malam.
1: Sore bulan sampai Maret itu biasanya.
2: Bulan Maret, April itu bisa disaksikan.
0: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
1: Saya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar. Karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak apa namanya, potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan dengan sendirinya, tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar, nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
0: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar ya, juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
1: Baik, terima kasih
0: banyak. Terima kasih sudah hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
0: Dan
2: Pak,
0: pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan seperti biasa mendengar, di Kamis malam kami akan temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan, tentunya buat Anda yang sedang istirahat, bekerja, atau Anda yang mungkin lagi di perjalanan. Malam hari ini kami akan temani Anda tentunya dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Anda boleh bergabung di 0821 3333 9440. Kita terima penelpon yang bergabung malam hari ini, ada dari Dimas di Goa. Halo Dimas, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, Dimas, yeah. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Idam?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Iya. Yeah.
1: Iya, bicara begini Mas.
5: Apa mau bicara?
1: Maksudnya apa begitu? Tuh, siapa tahu ada topik atau mungkin buka pembicaraan.
5: Enggak, aku tahu saya memulai.
1: Enggak, kita tahu memulai.
5: Iya.
1: Jadi siapa ini pemulai saya mau? Iya. Sudah Mi, tadi saya tanya apa kabar?
5: Sudah Mi.
1: Sudah Mi. Sudah makan?
5: Sudah juga.
1: Sudah juga.
5: Kalau kita
1: sudah juga, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Apalagi?
1: Apalagi yang bisa dibahas?
5: Siapa ditemani di situ?
1: Siapa ditemani di situ? Saya bersama Deng Baji di studio sebelah.
5: Oh, saya juga baru masuk di sebelah tadi.
1: Masuk di sebelah?
5: Iya, menelpon.
1: Oh, menelpon.
5: Di situ ya, siapa ditemani?
1: Situ siapa ditemani? Sudah tadi kita tanyakan itu.
5: Di samping.
1: Di sampingku.
5: Iya.
1: Wah, Yuni Dewi Baji.
5: Ya udah, skip. Lanjut, okay. Apa lagi?
1: Lanjut lagu.
5: Iya, lagunya.
1: Ada kangen dengan Once. Ada Jika Cinta Dia dari Geisha. Kasih Tak Sampai Padi yang terdalam Peter Pan. Yang Ku Mau Krisdayanti.
5: Geisha.
1: Geisha, Jika Cinta Dia.
5: Iya.
1: Salam?
5: Iya, salam dulu buat yang pertama Bunda Sofi, Pak Belasewang, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti, Pak Arjuna, Pak Lupus, Bu Andian Nisa, Paldi, Pak Bobby, Bu Rusdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Aida, Sinta Demio, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani,
1: yeah.
5: Pak Rustan, Kak Ama, Kak Ian Hendrawan, Ade Putri, terus Bang Ali, Pak Anwar, Pak Lupus, siapa lagi, Pondatu, Daya Sari Aulia, Zul, Asri, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, Terima kasih Dimas.
5: Selalu.
1: Yeah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dimas di gua. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Selanjutnya saya ke penelpon. Tadi ada namanya Siti Aminah yang muncul. Oke. Halo, Ruang Rindu.
6: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Memori Lewat Lagu dari Siti Aminah. Betul?
6: Ina Kristalara di Mangkulo.
1: Oh, Ina Kristalara. Berarti saya ganti namanya, Di. Saya ganti namanya.
6: Enggak apa-apa.
1: Ina Kristalara di mana?
6: Di Mangkulo.
1: Ah, di mana lagi tuh, Maros?
6: Iya, di Maros.
1: Oke. Apa kabar, Tak? Kak Ina.
6: Alhamdulillah sehat. Bagaimana?
1: Sehat juga.
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, dengar lagu apa malam hari ini?
6: Lagunya Krisdayanti.
1: Krisdayanti yang ku mau. Nanti diputarkan. Kirim salam Kiki Aina.
6: Yang pertama dulu bisa buat Cina Sati di Kopau. Selamat malam dan semakin sehat.
1: Amin.
6: Iya, baru lewat juga.
1: Siapa?
6: Dimas, Antiko juga di Kendari.
1: Iya.
6: Yeah. Sementara di Makassar ada di Antam kalau tidak salah. Siapa ini? Wahida, Cinta Yesi, Siapa Putri, Mama Rio, yang kawan. Boge sama Ibu Nuraini di Tangkep, Aci, Pemprem di Tintara, Tani, Tani, Pope, Tata Diri, Tangkep Hatta di Tata Diri, di Jakarta Negara, Tata Diri, di Tengah, Tata Diri, Tangkep, Tata Diri, Tata Diri,
1: terima kasih. Baik, terima kasih Ina Kristalara di Maros sudah bergabung juga. Kita ke penelpon. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Abdullah Sewang.
7: Ini tidak didengar baik dan ini Kristalara tadi putus-putus suaranya.
1: Betul, jaringannya mungkin di Moncong Loy.
7: Iya, ini saya bilang dengar tidak ditahu apa namanya karena putus-putus.
1: Tidak kita jadi tidak kita dengar tadi Pak Abdullah.
7: Saya dengar putus-putus suaranya.
1: Oh, putus-putus suaranya. Oke, Pak Abdullah Sewang, mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
7: Iya. Apa itu tadi?
1: Ada Jika Cinta Dia, Geisha, Kasih Tak Sampai, Padi, Yang Terdalam, Peter Pan, Krisdayanti, Yang Kumau, Dewa 19, Kangen.
7: Kasih Tak Sampai.
1: Kasih Tak Sampai, Padi. Iya. Kirim salam Ki Pak Abdullah buat siapa?
7: Artinya tidak terbalas cinta.
1: Tidak terbalas cintanya.
7: Iya. Menyapa mau ini?
1: Iya. Yeah.
7: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Ahmad Juna, Upadin, Anissa Hasim, Anwar, Puan Datu, Inda Isya, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikma, Henry Yusuf, Pak Bobby, di Polman, di Astri di Wotu, Junedi Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Denompo, Ismail Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Sumabi, Oser Bantaeng, Mustaha, Samsia Mahibar di Bantai, Bu Dewi di Takalar sama Nur Intan di Takalar, Tio, Sidan, dan semua-semuanya nih, tanpa kecuali. Ada juga tahu Asri Rani di Toko Pian Bantai. Semua-semuanya nih, tanpa kecuali.
1: Iya. Yeah.
7: Buat Bung Arfan, saya selalu lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung malam hari ini ya. Untuk Dimas di Goa terima kasih, buat Ina Kristalana di Maros juga terima kasih, juga buat Pak Abdullah Sewang di Makassar juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih terus mendengarkan Ruang Rindu, saya ke penelpon selanjutnya. Ada dari Puang Datu di Pindrang. Puang Datu, assalamualaikum.
8: Ruang, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang memo, ruang rindu, ruang memori lewat lagu.
1: Ih, salah-salah Puang Datu.
8: Ruang rindu apa?
1: Kulupai. Ruang berbagi ruang rindu. Rindu.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya tahu.
1: Yes.
8: Saya kira berbagi adalah sewa. Berbagi rindu cowok-cowok itu Nabila apa sewa atau apa nak bilang itu kestelaran yang kestelar tidak ada didengar didengar je tapi tidak itu apa nak bilang
1: kayak berkumur-kumur begitu
8: anu kayak apa ya robot
1: tapi dia je sendiri dia
8: tidak jelas didengar
1: ini kristalara di sendiri begitu.
8: Kali di situ belum ada menara di situ.
1: Ih.
8: Mungkin towernya agak jauh.
1: Puang Datu mungkin dengar lagu apa Puang Datu?
8: Lagu kasih tak sampai.
1: Kasih tak sampai. Iya, kirim salam Miki Puang Datu buat siapa?
8: Iya, buat Erik di Makassar, ada juga Uli Ape, ada tadi Desewang, ada Bobby, Pak Gapur, Tika di Sabang, ada juga Andi Anissa, Basapa, Hakim, Ina di Selayar, Arpa, Rama, Uli Ape, Pak Mayani Tasmung, Barcaming, Nurmina Mnur, Wahida Martawati, Dimas, Asri Wotu, Ahmad di Kalimantan, Sakri di Ponre, Pak Raring, siapa lagi? Pak Lupus, Yuda, SD Nompo, Pak Adil.
1: Yeah.
8: Arjuna Wiwaha, semuanya Nur Alam juga. Terima kasih Bang Idangku.
1: Sama-sama Puang Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Datu sudah bergabung juga malam hari ini. Saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bung Idam.
1: Dengan siapa di mana ini?
9: Dengan Bobby di Polman.
1: Bobby di Polman. Oke. Mungkin dengar lagu apa Bobby?
9: Lagunya Peter Pan.
1: Peter Pan. Yang terdalam. Oke.
9: Okay. Iya. Yang terdalam. Ya, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Cia Indah, Cia Yuda, Ina, Arpa, kemudian Bunda Sopi, yeah. Ibu Bunda Samsia Mahesar. Ada Rosniana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Upading, Daya Sari, Ahmad Yani Tasmung, Nur Mina M. Nur, ada Aldi Hidayat, Kasli Margareta, Anissa Hakim, kemudian Ibu Sumi, Ibu Wahida, Tauki, dan semua tanpa terkecuali. Oke, Bung Idam.
1: Iya, makasih Bobby.
9: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya. Ada dari Uki di Dayak, Makassar. Halo, assalamualaikum. Halo.
10: Itu memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Ih, ganti foto lagi tahu Kak Uki. Halo, Kak Uki.
10: Iya, halo.
1: Kita dengar sih suaraku.
10: Iya, dengar Ji.
1: Ganti foto Ki lagi. Siapa lagi tuh kita temani foto?
10: Tidak aku tahu siapa itu.
1: Itu di mana kau Ki?
10: Di Toraja.
1: Oh, Toraja.
10: Iya.
1: Oh, di pekuburan Toraja ya?
10: Iya.
1: Oke, wah suka jalan-jalan berarti kau kini ya?
10: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
10: Suka jalan.
1: Suka jalan, luar biasa. Ditunggu foto-fotonya selanjutnya. Pokoknya harus berbeda setiap menelpon Ki. Oke, kau Ki, mungkin dengar lagu apa? Mungkin dengar lagu apa?
10: Lagunya Krisdayanti.
1: Krisdayanti, yang ku mau nanti diputarkan ya. Ki lagunya. Kirim salam buat siapa Ki?
10: Yang baru lewat ada Bobby, ada Puan Datu, Ina Kristalara, ada Dek Dimas juga, Kak Yani, Yani Tasmun di Top Ten bareng Kak Nurmina M. Nur, ada Kak Uli Ape, Samsya Maisar, yeah, Yang Hendrawan, Wasida Martawati, Parjuna, Fadil, Kak Riko, Rosdiana Yasir, Tantri, Sri Sinta, Bunda Sopi, ada Chandra Mujatinur, ada Tika, ada Hesti, Abdul Salam di Labuan Bajo, Rustan Prahara, Aldi Hidayat, Pak Gapur, ada Arfa di Selayar, Nasriani Ansir, Bogel bareng Nuraini, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat Dek Ida, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar, Ida mau infokan juga, ini ada survei pendengar ya. Jadi nanti pendengar yang dikirimkan ki survei untuk pendengar, tolong kita jawab ya. Jadi nanti saya kirimkan ki lewat WA, mungkin Kak Uki, Tantri, Puang Datu, dan beberapa pendengar yang lainnya. Jadi mohon bantuannya untuk Dimas, untuk siaran RRI yang lebih bagus lagi ke depannya ya. 0821-3333-9440. Kita terima kembali penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan rindu, puan berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu dari Tantri di Parepare ya?
11: Iya.
1: Oke, Kak Tantri nanti isi ki surveinya nah dari RRI nah.
11: Iya, okay, boleh.
1: Siap-siap, nanti ku WA ki dan karena pendengar yang lain.
11: Sekarang ini
1: kenapa?
11: Enggak seperti biasanya saya terima di sini.
1: Apa itu?
11: Kecil.
1: Apanya yang kecil?
11: Ya, siarannya.
1: Masa sih?
11: Iya.
1: Enggak
11: jernih.
1: Enggak jernih.
11: Sere-sere.
1: Kresek-kresek.
11: Iya.
1: Yeah. RRI digital atau lewat hub telepon?
11: Iya, yeah. Yang di radio.
1: Oh, yang di radio jelek, enggak bagus.
11: Iya, enggak bagus. Biasanya kan bersih.
1: Nah, dari kapan?
11: Dari tadi pagi.
1: Dari tadi pagi?
11: Iya.
1: Oke. Nanti diinfokan, Dik.
11: Kecil saya dengar.
1: Mau kita dengar lagu apa?
11: Lagunya apa yang belum diputar?
1: Ada, belum diputar semua sih. Ada Padi Kasih Tak Sampai, Peter Pan Yang Terdalam, Krisdayanti Yang Kumau.
11: Yang Terdalam.
1: Yang Terdalam Peter Pan. Kirim salam buat siapa, Ki?
11: Kirim salam tadi ada Uki, terus ada Bobby di Polman, terus ada Pak Ahmayani Tasmul,
1: yeah,
11: di Sopeng sama Ibu Nurmina, ada Pak Dulas Hewang, ada Bunda Sopi di BPM Pau-Pau sana, ada Inak Trista Lara, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bu Sanjia Mahesar, ada Dimas di Bolangi, ada Sri Sinta, terus ada Ibu Wahida, terus ada siapa ini? Halo, Jiko di Bontang, terus ada Hesti juga, panggilnya juga buat ini Bang Anwar, Pak Juna, Pak Hendro, pokoknya buat semuanya Bung Idam, tanpa yeah terkecuali. Oke, makasih Bung.
1: Sama-sama.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, Ida masih tunggu di 0821-3333-9440. Ada Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
12: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Oke, Moki dengar lagu apa?
12: Lagunya Krisdayanti.
1: Lagunya Krisdayanti. Oke, iya, nanti diputarkan. Kirim salam Ki buat siapa?
12: Iya. Ya, baru lewat ada Esti, ada Dimas, ada Uki, ada Bobby, ada Tika, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asari Bone, Laya Sari, ada Ama sama Abdul Rahim, terus Dene Yasir, Yang Inrawa, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, Asri Diwotu, Tantri sama Esti, dan semua-semuanya.
1: Dan semua-semua.
12: Masih Dam.
1: Iya, makasih banyak.
12: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya dari Edi Saputra di Takalar. Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
1: Iya. Apa kabar?
13: Alhamdulillah sehat. Apa ini, Bung Idam?
1: Sehat ya.
13: Iya, mudah-mudahan kita juga sekeluarga sehat-sehat,
1: Bung Idam. Amin. Terima kasih doanya. Oke, Moki dengar lagu apa?
13: Lagunya Krisdayanti, Bung Idam.
1: Krisdayanti yang ku mau. Oke. Kirim salam Ki buat siapa?
13: Buat Sri Dewi di Pakatto, Opadi, Pak Hasan di Macinipar, dan semuanya, Bung Idam, tanpa terkecuali.
1: Iya.
13: Luar biasa di siaran ta, Bung Idam, anu Piala Dunia ya, siaran langsung, Bung Idam.
1: Kita suka Ji.
13: Iya, Bung Idam. Sampai pagi, Bung Idam.
1: Jadi selalu monitor ya?
13: Iya, Bung Idam, iya.
1: Oke, siap, siap, siap.
13: Iya, untuk Bung Idam sehat-sehat bersama keluarga. Chat Ki juga, anu tak, Bung Idam?
1: Iya, nah, jawab Ki, nah, ku chat Ki.
13: Iya, insya Allah, iya.
1: Iya, siap, siap. Terima kasih banyak.
13: Iya, Pak Imam Bung Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Anda pendengar yang juga mungkin mau di chat survei pendengar RRI ya, yang merasa fans RRI, boleh komen di WA ya. Saya mau isi survei di 08213333944 nanti di saya kirimkan ya. Jadi sekarang bisa kirim siapa yang mau isi survei sebagai fans RRI, pendengar RRI ya. Silakan yang lain yang masih ingin bergabung di 08213333944 saya ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.

0: التسموم، ابا عندنا من النور، هذا دخل اجي دخلتي لي كو باو، هذا هنا كريستالارا سمسا مايسار دين بوا رس دين ياسير، هذا تانتري دي باري برسما استي كونا تري كندهان برسما نورالام
1: يا
0: Opadi, dan apa lagi buat Tika di Sabang bersama Yuda, ada Panupus di Mari-Mari, Pak Juna, ada Ali di Malengkeri, Pak Abdullah Sewan, buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Buat Mimi dan terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk pendengar ya, ada Dimas tadi di Goa, ada Ina Kristalara di Maros, Pak Abdullah Sewang di Makassar, Puang Datu di Pintrang, Bobby di Polewali Mandar, Tantri di Pare-Pare, Edi di Takalar, Asri di Wotuluwu Timur ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar untuk dukungannya siaran sepak bola Piala Dunia yang dihadirkan di Pro 1 RRI Makassar, dan semoga informasi pertandingan dan kemeriahan Piala Dunia yang disiarkan dapat menemani aktivitas tak ya dimanapun berada. Dan pendengar, untuk Anda yang juga masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 08213333944. Oh iya, betul, Kak Ina Kristalara, terima kasih Kak Ina, nanti saya kirimkan ke Kak Ina ya. Katanya Kak Ina, kirimkan dong ke fans pendengar yang suka tembus di Pro 1. Siap-siap Kak Ina. Nanti saya kirimkan juga Kak Ina ya. Untuk diisi, mudah-mudahan bisa diisi malam hari ini. Biar siaran RRI Makassar ada masukan-masukan. Tak mungkin ada ide yang kita mau kasih. Ada kritikan, saran ya. Biar siaran RRI di seluruh Indonesia, khususnya di RRI Makassar, bisa lebih bagus lagi ya. Terima kasih Kak Ina sarannya, nanti saya kirimkan ke Anda pendengar yang juga mungkin mau, boleh ya, di 08213333944. Ali di Malengkeri, monitor terus, siap-siap siaran bola Piala Dunianya, mantap Bang Idam. Oke, terima kasih banyak ya, sudah mengapresiasi juga untuk siaran bola di RRI. Mungkin juga bisa isi survei Ki Bang Ali di Malengkeri ya. Nanti saya kirimkan Ki. Baik pendengar, silakan yang masih ingin bergabung 08213333944. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kita request malam ini.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pendengar Pro 1, itu dia sudah kami hadirkan lagu-lagu yang sudah kita request di Ruang Rindu malam hari ini. Dan terima kasih buat yang sudah komentar tadi ya, dan yang mau isi survei juga dari RRI nanti dikirimkan ke ya, dan mungkin boleh di jawab secepatnya, diisi secepatnya gitu ya. Semoga bisa malam hari ini. Dan silakan yang masih ingin bergabung masih ditunggu di 08213333349440. Kami terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Arfa di Selayar.
0: Dari Arfa di Selayar. Arfa di Selayar, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak Idam. Kalau Kak Idam sendiri bagaimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Boleh dengar lagu apa, Ki Arfa?
1: Lagu apa ini, Pak?
0: Ada Kasih Tak Sampai dari Padi, Yang Ku Mau dari Krisdayanti, Rosa dengan Cinta.
1: Lagunya Rosa itu.
0: Rosa ya? Oke, okay, nanti diputarkan ke lagunya. Kirim salam buat siapa, Arfa?
1: Pertama, Bunda Sopi, Pak Bula Sewan.
0: Iya. Yeah. Pak Nur,
1: Pak Fadi, Benedi, Sri Sinta, siapa lagi? Pak Umar bareng Ibu Nusya.
0: Iya.
1: Yeah. Juga Pak Mayanita semua bersama ya, Pramina.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Diana Yasir. Yang di Muncang Lo itu, Ina, Bobby, Pelupus, Pak, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Yang di Pindan Tawe, Endati sama Aldi, juga ada Ita dengan Yuda di Sabang.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Asri, di Bulukumba ada Bulandari, juga ada Putra Kelana, Putra Babau, Elvira. Ada juga apa sama dengan Erni, ada Melati juga di sana, Isen dengan Andira, siapa lagi tuh? Tantri, siapa kok Tantri na? Juga ada Mulana di Polman, ada Laisari juga di sana, Ira di Majene. Buat semuanya saja Kak Idam. Kak Idam lanjut.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya, ada dari Ibu Sofia di Goa. Bu Sofi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Bu Sofi belum tidur?
2: Belum, enggak tahu ini. Enggak mau terlalu jam lagi mata.
0: Biasa tidur jam berapa Ibu Sofi?
2: Saya biasanya jam 8 saya mengantuk.
0: Jam 8
2: ini mengantuk. Ini tahu kenapa. Ini tadi enggak tahu kenapa sampai sudah hampir jam 11. Kantuknya gila.
0: Wah. Berarti semoga nanti malam nyenyak tidurnya ya. Karena
2: amin insyaallah.
0: Bu Sofi, kukirimkan ki, Bu Sofi, kukirimkan ki juga ini nah form survei, isi survei sebagai pendengar setia. Ini dari RRI Pusat suruh pendengar, minta pendengar untuk berpartisipasi mengisi survei indeks literasi pendengar RRI. Jadi diisi
2: survei. Tapi sama semua kan?
0: Iya, kenapa?
2: Dari pusat itu. Itu dari pusat terbagi kepada semua RRI.
0: Tapi ini khusus untuk pendengar yang ada di lokasinya, misalnya RRI Makassar di wilayah Sulawesi Selatan. Oh, gitu. Ya. Jadi ada nanti pilihannya, Anda di lokasi mana RRI Makassar begitu. Diminta untuk jawab ini. Saya kirimkan ke Bunda Nah.
2: Oke.
0: Okay. Terima kasih Bunda yang baik hati.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Bunda mau dengar lagunya Rosa. Tidak pernah makan sabun ya. Rosa mau di saya kirimkan Rosa. Lagunya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Iya. Yeah.
0: Mungkin
2: saya menyapa boleh kah?
0: Boleh dong.
2: Oh iya. Arfa tadi di Selayar yang barusan lewat.
0: Iya.
2: Yeah. Dulu dengan Arfa itu saya sering telepon-teleponan, tapi
0: masa sih?
2: Saya periksa, iya. Saya periksa semua HP-ku sudah tidak ada, hilang kan, terhapus nomornya.
0: Ganti nomor ke
2: Arfa bersama. Arfa bersama Ina di Selayar.
0: Iya.
2: Yeah. Lalu Pak buat Dimas. Ada Pak Arjuna. Lalu kemudian ada Wahida Maksawati,
0: yeah.
2: Ada Tika di Sabang, Tantri di Pare-Pare, ada Pak Bobby juga, ada Sinta di MU, ada Ina Kristalara bersama Nur Hikmah di Moncol, Loe Maros, Uki di Sopeng,
0: yeah.
2: Lalu kemudian Nurmina M. Nur bersama Ahmad Yani Tasmun. Oh, Padin tidak lupa, ada Den Nompok juga, lalu kemudian ada Pak Abdullah Sewang, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oh ya, ada Rustam Prahara, hampir lupa lagi. Selamat beristirahat. Buat Imam dilanjut tugasnya, makasih ya.
0: Sama-sama Bu Sofi, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, masih saya tunggu ya. Ada Bu Sumi di Sudiang. Sebentar Bu Sumi ya, saya jawab telepon dulu Bu Sumi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
3: Lembagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
3: Yeah.
0: Dari siapa, yeah, di mana?
3: Istrinya Pak Hakim, Ibu Anissa di Bantaeng.
0: Ibu Anissa di Bantaeng.
3: Yeah.
0: Ibu Anissa, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
3: Iya, yeah, panas.
0: Panas.
3: Yeah. Apa kabar sama Sidam?
0: Sehat-sehat.
3: Iya, sehat.
0: Mau kita dengar lagu apa?
3: Lagunya Rosa.
0: Rosa.
3: Lagunya Rosa.
0: Iya. Yeah. Nanti diputarkan ki lagunya, nah.
3: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
0: Kirim salam, yeah, ki buat siapa?
3: Buat Edi Saputra.
0: Iya. Yeah.
3: Dari Dewi. Dewi Patanto. Pak Bobby.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Yusuf. Pak Abdul Sewan, Yusuf, siapa lagi tuh? Abdul Sewan, siapa lagi? Aulia, Sung, Tantri,
0: yeah,
3: siapa lagi? Indah Sopeng, Itai Bone, Tantri, siapa lagi tuh? Semuanya paling masih dam.
0: Semuanya.
3: Iya, yeah, pesannya buat di sampingku, selamat istirahat buat Mas Idam. Selamat tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Untuk Andi Anissa di Bantaeng. Saya ke Ibu Sumi di Daya, di Sudiang maksudnya. Halo Bu Sumi. Bu Sumi, assalamualaikum. Mana Miki Bu Sumi?
2: Bu.
0: Assalamualaikum Bu Sumi.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabar
0: baik. Sehat.
2: Kabar baik. Iya.
0: Bu Sumi, sudah saya kirimkan ke link survei isi kina.
2: Oh iya, insyaallah.
0: Sebagai pendengar setia RRI. Oke.
2: Okay. Iyalah.
0: Ditunggu. Batuk Kika?
2: Iya, lagi batuk-batuk.
0: Lagi batuk-batuk. Semoga cepat sembuh ya.
2: Amin, Bung Ida.
0: Amin. Moki dengar lagu apa?
2: Lagunya apa ke situ?
0: Ada Rosa Cinta, ada Kristianti Yang Ku Mau, ada Kasih Tak Sampai Dari Padi.
2: Yang Ku Mau.
0: Yang Ku Mau. Oke, okay, iya. Nanti diputarkan Ki. Kirim salam Ki, Bu Sumi.
2: Penelpon pertama sampai Anissa tadi.
0: Penelpon pertama sampai
2: semuanya. Iya, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Buat spesial buat Bung Idam, selamat beraktivitas. Sehat selalu, bahagia selalu,
0: dan
2: panjang umur, rezeki, dan
0: sukses selalu.
2: Oke, Bang Uda.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya malam hari ini. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Mana suara tak? Ntar ya. Halo.
4: Mana kabar?
0: Siapa ini?
4: Gafur Manjaling.
0: Gafur di Manjaling. Oke. Okay. Sehat-sehat, alhamdulillah.
4: Ya, alhamdulillah.
0: Moki dengar lagu apa? Ikutan Midi. Kasih tak sampai padi. Oke, oke. Nanti diputarkan Ki. Ya. Kirim salam buat siapa?
4: Pertama belas salam.
0: Iya.
4: Bobby di Polman.
0: Iya. Yeah.
4: Arpa di Selayar.
0: Iya. Yeah.
4: Uki di Dayak.
0: Mm-mm, siapa lagi? Siapa lagi?
4: Di Belang.
0: Iya, yeah. Siapa lagi?
4: Esti Nompo.
0: Iya.
4: Ika di Sabang. Esti di Parepare.
0: Iya.
4: Cuma semuanya Bungira.
0: Oke.
4: Bungira lanjut guys. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah kirim-kirim salam, sudah request lagu malam hari ini ya. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita malam hari ini. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah request lagu, yang sudah kirim-kirim salam tadi. Dan jangan lewatkan pendengar ya, Piala Dunia besok ada dini hari nanti pukul 6 ya, Kanada versus Qatar, kemudian pukul 9 besok ada Meksiko versus Korea Selatan. Dan untuk Anda pendengar yang sudah dikirimkan untuk survei ya, indeks literasi pendengar untuk siaran berita dan informasi LPPR RI, boleh ki isi ya. Dan hasil akhirnya di screenshot sebagai bukti partisipasi. Terima kasih pendengar untuk partisipasi dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di ruang rindu selanjutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Dalam menghadapi beberapa kesempatan, terkadang Anda harus bersikap tenang dan mempelajarinya dengan baik. Sedangkan bersegera dalam hal-hal yang baik, maka itu perlu Anda lakukan. Jangan biarkan ia lepas dari Anda. Bersegeralah dalam ibadah, dalam berpuasa, haji, umroh, dan ibadah-ibadah lainnya. Manfaatkan itu semua semampu Anda. Karena Anda tidak tahu apakah Anda masih bisa menunaikannya di hari-hari yang akan datang. Atau mungkin Allah akan memanggil Anda dan keberadaan Anda di dunia pun selesai. Apakah berbagai kesempatan yang diperoleh seseorang di dunia benar-benar berhak didapatkan olehnya? Berbagai kesempatan di dunia seperti harta, kekayaan, dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Anda, apakah itu berarti bahwa Allah mencintai Anda sehingga Ia memberikan semua itu kepada Anda? Ya, bisa saja. Dia mencintai Anda sehingga memberikan semua itu kepada Anda. Namun bisa juga, Dia tidak mencintai Anda. Namun Dia tetap memberikannya kepada Anda, semua kemungkinan ini bisa saja terjadi. Karena itulah dikatakan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Namun Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Dan untuk membuktikan kebenaran dari hadis ini, kita dapati Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada sebagian orang kafir. Padahal mereka kafir dan Allah tentunya tidak mencintai mereka. Akan tetapi, Allah Ta'ala pasti akan membalas apa yang mereka perbuat di dunia. Allah akan membalas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan bentuknya bisa dengan kesehatan, reputasi yang baik, kebahagiaan, atau kesenangan di dalam hatinya. Karena semua anugerah ini berasal dari Allah, dan Allah pasti akan menghisabnya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: RRI dengan esensi buku. Badai Pasti Berlalu, karya Margate, bukan hanya sebuah novel romantis biasa, tetapi sebuah mahakarya sastra Indonesia yang syarat akan makna dan esensi. Di balik kisah cinta segitiga yang memikat, novel ini menyelami berbagai tema universal tentang kehidupan, kemanusiaan, dan pencarian jati diri. Di tengah badai kehidupan, cinta menjadi kekuatan pemersatu dan penggerak para karakter. Lian, dengan cintanya yang teguh dan pengorbanan tanpa pamrih, berusaha melindungi gadis terang bulan dari bahaya dan membantunya menemukan kebahagiaan. Gadis terang bulan yang terperangkap dalam masa lalunya, mencari cinta sejati dan kedamaian batin. Leo, yang dibalut dengan amarah dan obsesi, menunjukkan sisi lain dari cinta yang penuh posesif dan destruktif. Novel ini berani menyingkap sisi gelap kehidupan, termasuk eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan. Leo, sang mafia kejam, menjadi simbol dari sisi kelam masyarakat yang penuh dengan bahaya dan kekejaman. Lian, yang idealis dan penuh tekad, berusaha melawan kejahatan dan melindungi mereka yang lemah. Badai Pasti Berlalu syarat dengan simbol dan makna tersembunyi. Badai yang menerjang melambangkan rintangan dan cobaan hidup yang harus dihadapi oleh manusia. Cahaya bulan yang samar melambangkan harapan dan optimisme di tengah kegelapan. Margate telah menciptakan sebuah karya sastra yang tak lekang oleh waktu dan akan terus menginspirasi para pembaca dari generasi ke generasi. Inilah esensi buku untuk RRI.

Pendengar Pro 1, di manapun Anda mendengarkan siaran kami, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia di 94,4 FM dan juga di AM 1395 kHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk selanjutnya sesaat lagi kami akan bergabung seperti biasa dengan Pro 3 RRI dan kami informasikan kembali ke Anda. Jangan lewatkan besok pukul 6 Anda bisa menyimak pertandingan antara Kanada versus Qatar. Kemudian di pukul 9 Meksiko versus Korea Selatan. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda hari ini di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Siaran kami akan kembali hadir besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Jumat 19 Juni 2026. Dan kita akan langsung mengawali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bersama Muhammad Asiri dan Dewi Satriani.

بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Dari Hijau Daun featuring Astrid, pendengar sudah mengantarkan kita di 9 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4. Kali ini hadir dari Pro 1 dari Toli-Toli dengan topik menjaga kemabruran pasca haji. Hadir bersama dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Dong SAG MPDI dan akan dipandu oleh presenter Mariani. Hadir untuk Anda.
1: Alam ya'ni

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah untuk pagi hari ini tentunya kami bersama Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk pagi hari ini dalam siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 RRI Toli-Toli tentunya akan menemani kebersamaan Anda. Dan acara ini juga akan disiarkan oleh Korwil Nusantara 4, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Bau-Bau, SP Bone, SP Ampana. Dan juga tentunya di pagi hari ini pergar, acara ini juga akan disiarkan oleh SP Bau-Bau dan juga RRI Kolaborasi Buol. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Dong, SAG, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Ustadz, bisa mendengarkan suara kami, Ustadz? Baik, untuk saat ini, pergar, kami masih berupaya untuk bisa terhubung dengan narasumber kita. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah untuk pagi hari ini, Ustadz, bisa bersama dengan RRI. Mungkin kameranya bisa on ini, Ustadz, karena kita juga live YouTube untuk pagi hari ini.
1: Ini kamera sudah on ini, tapi ini kamera sudah on, tapi ini tidak terbuka ya?
0: Iya. Baik, Ustadz, mungkin sembari dibenahi dulu kameranya, kita juga tentunya mengajak pendengar RRI sebentar ya untuk bisa ikut bergabung langsung untuk pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan topik yaitu menjaga kemabruran pasca haji. Dan pendengar, nanti Anda bisa bergabung di line interaktif yang kami sediakan di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Ya, baik Ustadz, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas?
1: Bisa, iya, okay. Bagus.
0: Baik, silakan Ustadz, ini ceramah singkatnya dulu, tausiah singkat terkait dengan menjaga kemabruran pasca haji, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-qail. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata' ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyu 'anil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man hajja lillahi falam yarfusu wala fusuka wala jidala fil hajj. Sadaqallahu lazim wa ballaga rasuluhu minal karim wa nahnu ala zalika minal syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4 di mana saja berada, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga sebahagian saudara-saudara kita dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Alhamdulillah sampai saat ini saudara kita masih ada di tanah suci, sebagian sudah berada di tanah air. Semoga beliau menyandang gelar haji mabrur insyaallah, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil hisab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tema yang sangat menarik di pagi yang berkah ini, menjaga kemabrulan pasca haji. Setelah seseorang muslim menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga kemabrulan hajinya agar tetap terpelihara sepanjang hidup. Haji yang mabrur bukan hanya tampat ketika berada di Makkah atau di Madinah, tetapi tercermin dalam perubahan akhlak, perubahan ibadah, dan kehidupan setelah kembali ke tanah air. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara haji, itu ada dua. Ada istilahnya haji mabrur, ada istilahnya haji mardud. Haji mabrur adalah haji yang betul-betul diterima hajinya. Tapi ada istilah haji mardud. Mardud artinya haji yang tertolak hajinya, kebalikannya. Para ulama menjelaskan bahwa tanda haji mabrur adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik setelah seseorang pulang menunaikan ibadah haji. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma wal hajjal mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya baginya selain surga. Kalau kita lihat hadis ini, bahwa menunjukkan bahwa betapa besar keutamaan haji mabrur, balasannya bukan sekadar pahala tetapi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 196, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa seluruh rangkaian haji harus dilaksanakan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemabrulan lahir dari keikhlasan, dari ketaatan dan kesungguhan dalam menjalankan syariat. Kita doakan jemaah haji kita kurang lebih 200 ribu Indonesia dan Sulawesi Tengah kurang lebih 2 ribu, dan lebih khusus lagi Kabupaten Tuli-Tuli itu sekitar 227 orang yang insya Allah tanggal 27 sudah berada di daerah kita. Untuk sementara demikian, saya kembalikan kepada moderator.
0: Baik, Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentunya kita masih terus bersama dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4 di pagi hari ini. Bagi Anda pendengar RRI yang ingin bergabung untuk di pagi hari ini bisa menghubungi di 082194830965 atau juga di nomor 0853-4383-1230. Tadi sudah ada penjelasan singkat yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Haji Muhammad Dong, SAG MPDI, terkait dengan topik yang kita bahas, yaitu menjaga kemabruran pasca ibadah haji. Ya, baik. Tentunya Ustadz, kita ingin tahu juga apa yang dimaksud dengan haji mabrur menurut pandangan Islam ini?
2: Ya, baik. Kalau kita berbicara haji mabrur, salah satu haji yang betul-betul kita niatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mudah-mudahan kita kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Haji yang betul-betul dijaga sakralnya, bahwa orang-orang yang senantiasa menyandang haji mabrur, ulama memberikan satu contoh bahwa bagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji ketika dia berangkat dari tanah air dan setelah kembali nanti ke tanah air, ada beberapa perubahan yang terjadi pada dirinya. Salah satu misalnya ibadah di waktu sebelum haji, artinya masih ada yang belum sempurna, kemudian akhlak juga mulai belum sempurna. Tapi ketika dia setelah selesai melaksanakan haji, ketaatan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi setelah melaksanakan atau sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satu tanda-tandanya bahwa para ulama itu memberikan tanda haji mabrur itu, pertama meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah. Setelah pulang dari haji, seseorang makin rajin dia berjamaah. Insya Allah yang tidak kurang membaca Al-Quran, dia sudah membaca Al-Qurannya. Yang tadinya kurang bersikir, sikirnya sudah mantap. Dan melakukan amal saleh yang lainnya. Sudah rajin bersedekah, jiwa sosialnya yang luar biasa. Betul-betul amalan sholat itu dia sudah praktekkan.
0: Ya.
2: Makanya Allah ingatkan itu orang yang baik sholatnya itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa orang yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jika ibadah yang dilakukan selama ini benar-benar berpengaruh dalam jiwa, maka ia akan semakin dekat kepada Allah setelah kembali ke kampung halamannya.
0: Baik Ustadz, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon yang bergabung Ustadz, kita boleh menyapa?
2: Baik.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya. Pagi.
0: Dengan siapa di mana Pak?
3: Laude Muhammad di Kota Bau-Bau.
0: Pak Laude di Bau-Bau Pak ya?
3: Iya.
0: Ya, silakan Pak Laude, pertanyaannya Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
3: Begini Pak Ustaz, sebenarnya kemabruran haji, manusia itu kan punya pilihan, mau ikut agama atau mau ikut hukum. Pertanyaannya begini, kan kebanyakan orang kalau sudah pulang haji itu masjid, pengurusnya bukan haji, Terus kalau kita butuh sesuatu ke warung atau ke toko ke kios, itu warungnya Cina, tokonya pokoknya non muslim begitu. Jadi bagaimana supaya menjaga kemabruran haji begitu? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Laude dari Bau-Bau yang sudah bergabung bersama kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kemabruran ibadah haji? Karena di kehidupan nyata, menurut Pak Laude tadi, pengurus-pengurus masjid ini mungkin bukan yang punya gelar haji. Atau bagaimana hukumnya ini, Ustadz? Silahkan.
2: Iya, bagus sekali dari pertanyaan saudara Pak Laude dari Bau-Bau. Terima kasih, Pak. Makanya ketika orang berniat haji, Pak, mulai dari tahap pendaftaran, bahwa dia harus berniat, saya mendaftar haji ini karena memang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran itu di surat Al-Imran itu, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baru Allah katakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.

0: yang tadinya jauh dari Allah, perbuatan juga saya mungkin ada perbuatan maksiat, maka dia harus berjanji setelah melontar jumrah, jumratul aqabah ula dan lusta, saya berniat membuang semua kejahatan-kejahatan saya selama di dunia. Insya Allah dia pasti akan menjadi haji mabrur. Tapi ketika sebaliknya, orang yang mengisi hidupnya karena mungkin duitnya banyak, kemudian tidak ada yang niatnya untuk merubah akhlaknya, maka bisa saja dikatakan, kata istilah ulama itu adalah mardud. Ya, tidak ada perubahan, hajinya tertolak. Nah, inilah yang kita sayangkan, dan tanggung jawab kita bersama sebagai ustadz dan ustazah atau pembimbing ibadah, harus kita tanamkan kepada jamaah haji kita bahwa setelah kita menyandang haji, maka sempurnalah rukun Islam kita. Maka wajib kita jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Oke, baik Ustaz. Kembali ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Oke, baik. Dengan Bapak Syaban dari Buol.
1: Pak Syaban di Buol, radio kontrolnya bisa dikecilkan lebih dulu Pak supaya tidak menggema suaranya kami terima di studio.
2: Dengan Bapak Syaban dari Buol. Terima kasih.
1: Silakan pertanyaannya Pak Syaban.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz, bagaimana itu hukumnya orang yang bolak-balik naik haji sementara terdaftar kurang lebih ribuan yang belum menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian yang kedua, di rukun haji yang kelima ini kan adalah haji, naik haji bagi orang yang mampu. Apakah haji, rukun haji yang keempat macam ini apakah sudah sempurna semua? Barangkali hanya itu Pak Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, terima kasih untuk penelpon kita dari Kabupaten Buol, Pak Syaban. Ini bisa langsung ditanggapi nih Ustaz terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kita tahu bersama bahwa pendaftar haji itu begitu banyak ya. Bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik naik haji, ya mungkin orang yang sama, tapi justru daftar tunggunya itu masih banyak. Ini sebenarnya bagaimana? Kemudian juga tadi yang kedua yang sudah disampaikan oleh Pak Syaban ya, bahwa tentunya dalam ibadah haji ya, kita ingin agar menjadi haji yang mabrur. Itu bagaimana agar haji mabrur itu bisa terjaga begitu? Silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Syaban. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik naik haji? Jelas sekali dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang berhaji itu wajibnya satu kali, Pak. Kedua kalinya itu sudah sunnah. Tapi untuk hari ini, kalau kita bertanya, apakah jamaah haji kita setiap tahun yang haji bisa mendaftar? Bisa mendaftar Pak, tapi menunggu lagi 15 tahun. Aturan yang terbaru, 15 tahun. Bagaimana kalau ada yang bolak-balik? Berarti itu petugas. Itu melalui tes, seperti yayasan, itu dites sehingga bisa dia bolak-balik. Karena hari ini, saudara kita mendaftar hari ini sudah menunggu 26 tahun. Jadi sulit rasanya untuk bolak-balik. Ya. Yang kedua, tidak ada larangan juga dalam Islam bahwa apakah boleh bolak-balik. Itu boleh saja, sesuai dengan kemampuannya. Tapi lebih afdal kalau ada misalnya di antara saudara kita, apalagi orang tua kita belum berhaji, maka lebih baik, lebih afdal kita bantu saudara kita atau orang tua kita yang belum sama sekali menunaikan ibadah.

0: haji, baik itu haji reguler maupun dengan haji umrah. Dan itulah yang disunahkan Nabi, bahwa barang siapa yang tidak mampu berhaji, maka boleh melaksanakan haji umrah. Hari ini kalau kita lihat yang 15 tahun ini, 26 tahun ini, berarti kalau kita mendaftar di umur, misalnya di umur 50 tahun, berarti 76 tahun baru bisa ada panggilan. Dan bahayanya adalah tidak ada jaminan dari Allah apakah kita panjang umur sampai begitu.
1: Iya.
0: Iya, dan itu yang perlu kita pahami. Insya Allah berkali-kali boleh, tetapi lebih afdal kalau kita bantu saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji, ya termasuk keluarga, termasuk tetangga. Kalau ada yang sama sekali berniat belum cukup dananya, maka kita wajib bantu. Itu dalam Islam. Terima kasih.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani kebersamaan Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Kami tentunya bersama Anda dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4. Baik, Ustadz, ini bagaimana cara menerapkan sikap sabar, ikhlas, dan juga disiplin ini yang tentunya kita peroleh selama menjalankan ibadah haji, dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan keimanan kita. Tapi sebelum dijawab Ustadz, ini ada penelpon yang bergabung, kita coba menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi, dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo, halo.
1: Iya. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
2: Pak Ditende.
1: Pak siapa?
2: Gafar, Gafar.
1: Pak Gafar, mohon maaf Pak, suaranya agak putus-putus, kami terima. Pak Gafar Ditende, silakan Pak Gafar pertanyaannya pagi ini.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbicara masalah tentang haji ini, haji yang terbaru ini dengan umrah itu apa sih bedanya Pak Ustaz? Karena kalau umrah itu tidak naik di Padang Arafah. Kalau haji-haji sekarang ini naik di Padang Arafah. Jadi kalau umrah itu apa bedanya dengan ini haji sekarang haji ini yang Idul Adha ini dengan haji umrah? Terima kasih Pak Ustaz.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Gafar di Tende. Jadi ini perbedaan ini Ustaz antara umrah dan juga pelaksanaan ibadah haji. Silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Gafar. Apa perbedaan haji reguler dengan haji umrah? Kata Nabi, haji umrah itu adalah haji kecil. Kenapa dibilang haji kecil? Karena dia tidak melalui namanya Padang Arafah. Beda dengan haji reguler. Kalau haji reguler sempurna, dan itu terjadi satu kali satu tahun, khusus di bulan Zulhijjah, maka dia dikategorikan haji besar. Iya. Bagaimana, apakah mana yang lebih penting? Semuanya penting. Ya. Tinggal kita melihat bagaimana kondisi fisik kita, bagaimana kesehatan kita, masih istita'ah atau tidak. Kalau misalnya sudah umur masuk 70-an, 80, dan mengkhawatirkan menunggu terlalu lama, maka bismillah, usahakan berumrah. Dan itulah yang disampaikan Nabi, maka orang yang tidak sempat berhaji, maka berumrahlah. Umrah itu juga dengan hati yang ikhlas dapat juga menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih untuk Pak Gafar di Tende yang sudah bergabung bersama kita. Baik Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari apalagi setelah kita menjalankan ibadah haji, tentunya kita dituntut untuk lebih melatih lagi sikap sabar, ikhlas, dan juga disiplin dalam beribadah. Ini bagaimana cara kita menjaga hal tersebut setelah kita melaksanakan ibadah haji?
0: Iya, salah satu untuk menjaga kedisiplinan kita supaya kemabrulan haji itu terjaga dengan baik, maka harus menjaga sholat lima waktunya. Yang tadinya mungkin sholatnya semua molor, ya, setelah dia sah menjadi gelar haji, maka harus berubah. Tidak boleh tidak, dan harus dilawan. Hafizu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata di surah Al-Baqarah. Peliharalah sholatmu, peliharalah sholat wusta. Artinya bagaimana caranya bisa sempurna, jangan terlambat. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam salatmu. Ini yang perlu. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Maka salah satu persyaratan untuk menjaga itu adalah kekhususan salat. Orang yang telah merasakan nikmat beribadah di Masjid Haram dan beribadah di Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, maka seharusnya semakin menjaga sholatnya ketika kembali ke tanah air. Yang kedua, harus kita membiasakan membaca Al-Quran. Mungkin selama ini tidak pernah menamatkan Al-Quran, tidak pernah membuka-buka Al-Qurannya, bahkan lebih parah lagi kalau tidak ada Al-Qurannya di rumah. Na'udzubillah. Selama di tanah suci, banyak jamaah yang rajin membaca Al-Quran. Kebiasaan ini hendaknya terus dilanjutkan. Kalau kita renungi hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang lebih baik. Tapi cukuplah. Bagaimana kita bisa menjaga kemabrulan haji kita, maka berusaha semaksimal mungkin. Tidak boleh tidak. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha sudah memperbanyak zikir dan doa. Kalau Allah katakan ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsiran, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu perbanyaklah zikir kepada Allah. Salah satu diterima pertobatannya kita adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan calon jamaah haji kita ini, 200 ribu ini, membawa berkah bagi Indonesia, membawa berkah bagi daerahnya, sehingga datang berkah itu kurang lebih 200 orang berdoa kepada Allah untuk mendoakan, termasuk kita baru-baru kena musibah gempa bumi, ya. Kita minta seluruh jamaah untuk mendoakan daerah kita supaya terjauh dari mala bahaya. Inilah yang kita inginkan, karena orang-orang yang berhaji itu insya Allah kalau diterima hajinya, maka doanya terkabul karena dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, saudara perkara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih bersama dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, dan sekarang sudah pukul 5 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Masih sekaitan dengan topik yang kita bahas, yaitu menjaga kemabruran pasca haji, dan kita bersama dengan Ustadz Muhammad Dong, SAG MPDI di pagi hari ini. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan insya Allah tentunya pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini akan senantiasa memotivasi kita untuk menjaga kemabruran ibadah haji. Baik, Ustadz, ini kita tahu bersama bahwa tentunya peran keluarga ini juga sangat mendukung serta lingkungan kita dalam membantu jamaah dalam menjaga kemabruran haji. Nah, hajinya ya. Nah, ini bagaimana jika misalnya ada saudara kita atau mungkin pasangan kita yang sudah menunaikan ibadah haji, namun sepulang dari ibadah haji itu masih ada tindakan-tindakan yang mungkin kurang berkenan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu bagaimana cara kita sebagai pihak keluarga untuk mengingatkan sehingga tentunya tidak menimbulkan rasa sakit hati ketika mungkin mendapatkan teguran dari pihak keluarga. Silakan Ustaz.
0: Iya, baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tidak bisa dipungkiri sebahagian jamaah kita lihat masih di tanah suci sudah memperlihatkan tanda-tanda ketidakmabrurannya. Pertama, saya lihat masih ada jamaah yang tidak ikut aturan bagaimana cara menjaga pakaian haram. Ya, pakaian ihram. Utamanya perempuan. Masih banyak saya lihat perempuan terbuka tangannya. Tidak menjaga betul yang namanya keabsahan hajinya. Pulang ke kampung halamannya, luar biasa penampilannya, lehernya kelihatan semua, seolah-olah dia yang paling cantik. Apakah itu cocok dalam Islam? Jadi saya himbau kepada keluarga, ingatkan keluarganya, ingatkan saudara kita, bahkan suami istri, ingatkan. Itu menampilkan batang leher seorang wanita ketika pulang haji, itu dosa yang kita lakukan karena itu aurat. Silakan berdandan yang cantik, tapi jangan sama sekali memperlihatkan aurat-auratnya. Itu istilah dalam haji, itu adalah perusak kemabruran haji. Salah satunya riya. Setelah pulang haji, sebagian tergoda untuk membanggakan ibadahnya. Ini yang bahaya. Makanya Allah katakan itu dalam Al-Quran, fawailul musallin walazina allazina hum an salatihim sahun allazina yura'un. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa orang salat dibilang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya dan riya. Ini yang bahaya. Rajin salat, mungkin hajinya karena dia banggakan sudah dia hebat, akhirnya menampilkan yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Maka itu bisa kemabruran haji kita batal, terlalu banyak riaknya. Nah, ini yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu bagi jamaah kita. Dan mudah-mudahan insya Allah tanggal 27 untuk jamaah haji Soleh Setengah ini, 26, semua menampilkan yang terbaik dan insya Allah menjadi haji yang mabrur.
1: Amin. Baik Ustadz, di closing statement perjumpaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Islam berjaringan Koryul Nusantara 4 di pagi hari ini, apa yang ingin disampaikan khususnya kepada jemaah haji kita yang tentunya akan kembali ke tanah air khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini agar istiqomah dalam menjaga kemabruran hajinya? Silakan sekaligus closing statement.
0: Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, insya Allah senantiasa kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelar haji atau haja memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar penanda telah menunaikan ibadah haji. Dalam kehidupan sosial, gelar tersebut membawa harapan ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang lebih baik. Di sisi lain, gelar haji dapat menjadi beban moral karena pemiliknya dituntut menjaga akhlak, meningkatkan ibadah dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Gelar merupakan kesempatan besar untuk menjadi teladan yang memberikan pengaruh positif bagi lingkungan. Akhirnya yang paling penting bukanlah gelarnya, melainkan perubahan sikap yang dan kualitas ketakwaan setelah berhaji. Haji yang mabrur akan tercermin dalam perilaku yang lebih baik, kepedulian sosial yang lebih tinggi, serta kemampuan menjadi contoh bagi masyarakat. Gelar haji bukan sekadar penghormatan, tetapi amanah untuk menjaga akhlak dan menjadi teladan bagi sesama. Semakin tinggi penghormatan yang diberikan oleh masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab untuk menunjukkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin melalui sikapnya, melalui perkataannya dan perbuatan sehari-hari. Semoga hikmah di subuh pagi ini senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz waktunya bersama dengan RRI di pagi hari ini, sudah menemani kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Perjaringan. Di kesempatan hari ini, insya Allah apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan kita berharap jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia bisa tiba dengan selamat dengan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dialog interaktif Mutiara Pagi berjaringan Skorwil 4 untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti sejumlah informasi aktual lewat warta berita untuk edisi hari ini yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pemahaman Pancasila, NKRI, Bhinneka dan Bhinneka masih belum banyak.
2: Ya, bahkan bisa dibilang lebih berani dibanding edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai penguatan nilai kebangsaan harus terus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Peluang tim Asia di Piala Dunia dinilai kian terbuka. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai penguatan nilai kebangsaan harus terus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB Andi Muawiyah Ramli atau Amore menegaskan pentingnya penguatan nilai kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kabupaten Maros. Menurut Amore, sosialisasi harus menjangkau petani, nelayan, pelaku usaha, dan berbagai elemen masyarakat agar pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika semakin kuat. Ia menyebut sosialisasi 4 pilar merupakan tugas konstitusional anggota MPR RI yang digelar sedikitnya 4 kali setahun untuk menjaga nilai kebangsaan tetap menjadi pedoman masyarakat. Amora menilai pemahaman masyarakat tentang dasar kehidupan berbangsa masih perlu diperkuat. Karena itu sosialisasi akan terus dilakukan demi menjaga keutuhan bangsa.
1: 4 pilar ini sudah berlangsung lebih 30 tahun. Diawali tentu saja ini memang terus menerus dilakukan dalam rangka NKRI ini tetap bisa lestari, bisa menjadi pedoman hidup bermasyarakat bagi bangsa ini. Kita semuanya menjadikan ini sebagai satu kegiatan dari MPRDTR, dan ini dalam rasa kundapil. Saya sebagai kundapil, kunjungan dapil melaksanakan di Maros. Kemarin sudah dilaksanakan di Bone, sudah dilaksanakan di Wajo, sudah dilaksanakan di Kumbah. Nah, ini giliran dari Maros untuk melaksanakan 4 pilar. Nah, seperti yang Anda lihat sehari tadi, memang pemahaman Pancasila, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 1945 masih belum banyak dipahami oleh adik-adik kita. Bahkan menghafal proklamasi saja banyak yang salah-salah. Menguliskan Pancasila saja banyak yang salah, belum sesuai dengan yang sebagai amanat Undang-Undang 1945 dalam preambul itu.
4: Ketua DPC PKB Kabupaten Maros Wawan Mataliu menilai pemahaman terhadap Pancasila dan semangat menerima perbedaan mulai menurun akibat perkembangan zaman dan derasnya arus informasi. Menurutnya sosialisasi 4 pilar penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia dan memperkuat semangat persatuan. Wawan juga berkomitmen memperkuat konsolidasi PKB di Kabupaten Maros melalui silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kalangan pemuda.
5: Menjadi penting sosialisasi 4 pilar ini bisa menjangkau semua orang. Agar supaya kita bisa kembali lagi untuk memahami konteks bernegara kita, bagaimana mencintai Indonesia dan sebenarnya.
4: Bagi Amore dan Wawan, menjaga keutuhan bangsa juga berarti merawat nilai-nilai kebangsaan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mudera untuk Indonesia.
3: Operasional PT-PT Laut di Kepulauan Sangkarang direncanakan mulai sekali sepekan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarang mulai mematangkan rencana operasional PT-PT Laut yang akan melayani kebutuhan transportasi masyarakat pulau. Camat Kepulauan Sangkarang, Andi Asdar, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi untuk menyusun skema awal pengoperasian PT-PT Laut. Rapat akan melibatkan berbagai pihak guna memastikan jadwal layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tahap awal operasional akan difokuskan pada satu kali perjalanan dalam sepekan. Namun kebijakan tersebut masih bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan tingkat kebutuhan serta efektivitas layanan di lapangan.
7: Rencananya mungkin dalam seminggu atau sepekan itu baru satu kali, Bu. Satu kali pelayaran, satu hari pelayaran untuk melayani masyarakat, tenaga kesehatan, dan guru-guru yang ada di kepulauan. Rencananya itu setiap hari Senin, Bu. Setiap hari Senin, tetapi untuk personal sendiri, karena minggu ini kami juga harus juga rapatkan dulu dengan instansi terkait seperti dinas pendidikan atau sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, dan juga dari USTU sendiri, atau dari puskesmas sendiri di Badan Lompo dan beberapa puskesmas yang ada di pulau-pulau, karena ini menyangkut tenaga-tenaga medis yang akan menggunakan nantinya PT-PT laut ini.
6: Sementara itu, warga Kepulauan Sangkarang, Ratna, mengaku sejak setelah diresmikan, ia belum mengetahui kapan PT-PT laut itu bisa digunakan. Namun ia menilai kehadiran transportasi ini akan cukup membantu warga pulau.
8: Ya, kalau tentang lampu, karena tidak menyeluruh toh, baru berapa titik itu kalau itu tenaga surya. Kalau PT-PT laut, belum tahu bagaimana, karena baru diresmikan. Belum berjalan atau baru diresmikan. Mungkin Senin depan dimulai.
6: Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meresmikan satu unit PT-PT laut beberapa hari lalu. Diharapkan PT-PT laut ini bisa mempermudah mobilitas tenaga kesehatan, tenaga pendidik, serta warga yang membutuhkan akses transportasi menuju dan dari wilayah kepulauan.
3: Pelantikan Kepsek segera digelar, BKPSDM Makassar tengah matangkan seluruh tahapan. Laporan Edwin Masud.
9: Setelah pengukuhan Kepala Puskesmas Kapus pada Rabu kemarin, pemerintah Kota Makassar segera melakukan pelantikan untuk Kepala Sekolah Sekota Makassar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Makassar, Kamilia Tamrintantu, mengatakan bahwa tahapan pelantikan masih berproses dan menjadi salah satu prioritas pemerintah kota dalam memperkuat pelayanan publik di sektor pendidikan. Dikatakan saat ini seluruh proses administrasi dan koordinasi lintas perangkat daerah masih terus dimatangkan agar pelaksanaan pelantikan berjalan sesuai kebutuhan organisasi.
10: Dalam waktu dekat mudah-mudahan. Saya selalu minta doa atas semuanya untuk kepala sekolah, karena kami sebenarnya lebih senang kalau cepat selesai karena bisa seperti ini bisa bekerja lebih maksimal.
11: Itu kan terakhir kita bilang masih tunggu persetujuan BKN.
10: Iya.
11: Dia masih di situ memang.
10: Masih di situ, iya. Besok kita ada pertemuan dengan Henrek terkait dengan data Kepala sekolah ini.
9: Pelantikan kepala sekolah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang pendidikan. Pemkot menargetkan seluruh proses dapat diselesaikan dalam bulan Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3: Pedagang es kelapa Bulo Gading tolak penggusuran, usulkan penataan bersama. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
12: Pedagang kaki lima penjual es kelapa di kawasan Bulo Gading atau ex Benten Rotterdam, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, menggelar aksi damai sekaligus mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Kota Makassar Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna setelah sebelumnya para pedagang berkumpul di depan kantor Dewan Jalan Jenderal Hertasning. Perwakilan pedagang dari Aliansi PKM Melawan, Iswan, menegaskan penolakan terhadap rencana penggusuran lokasi tersebut sudah menjadi tempat usaha turun-temurun selama lebih dari 50 tahun. Dengan tegas ia menolak penggusuran jika digusur hilangnya mata pencaharian lintas generasi sekaligus identitas kuliner masyarakat di Kota Makassar. Ia menjelaskan lebar trotoar di lokasi mencapai 7 meter sementara pedagang hanya menggunakan 4 hingga 5 meter. Masih tersisa ruang lebih dari 2 meter untuk pejalan kaki sesuai aturan Menteri PUPR. Dikatakan di tengah inflasi dan sulitnya lapangan kerja, penggusuran dinilai berisiko menambah kemiskinan. Pedagang tidak menolak penataan, namun menolak penggusuran total. Mereka bahkan sudah membawa rencana tata ruang letak sendiri agar tetap rapi dan aman.
13: Siap masuk akal yang sesuai dengan pemasukannya mereka. Retribusi tidak lebih daripada pemasukan dan biaya kebutuhan sehari-harinya. Betul. Mereka siap sekali lagi bahwa untuk memperlihatkan bukti keseriusan mereka, mereka siap, kalaupun pemerintah kota tidak mampu menganggarkan persoalan penataannya, mereka siap menggunakan dana pribadinya dan tetap membayar retribusi selagi retribusi itu berpihak kepada mereka dan tidak lebih besar daripada pemasukan dan biaya kebutuhan sehari-harinya.
12: Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Basdir, mengajak mencari jalan tengah. Menurutnya, penataan berhasil jika ada pendampingan berkelanjutan, bukan sekedar pemindahan. Politisi PKB ini menegaskan bahwa penataan kota harus didukung, asalkan tidak mematikan usaha rakyat. Pihaknya siap memfasilitasi pembahasan lanjutan.
14: Tolong kalau sudah disiapkan misalnya lokasi-lokasi yang layak, jangan ditinggal, kan pasti kasihan pedagang, bangkrut ujungnya. Tapi kalau dikawal, dijaga dengan baik, dibuatkan event, dikasih keringanan pembiayaan dan lain sebagainya, saya kira siapa yang tidak mau? Kalau menurut saya ini deh, tapi menurut saya, kalau diupayakan dia untuk kasih rame, pasti dengan senang hati. Tapi kalau pindahnya baru ditinggal, patente.
12: Dialog ini diharapkan menghasilkan kesepakatan adil sehingga kota tertata namun mata pencaharian warga tetap terjaga.
3: Pemkot tidak gusur, pedagang usulkan penataan bersama RDP pedagang dan Pemkot cari solusi lokasi usaha.
12: Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur PD Pasar Kota Makassar Ali Gauli Arif menyampaikan bahwa lokasi relokasi yang disiapkan meski tidak seluas tempat sekarang dirancang jauh lebih nyaman. Lokasi tersebut berada di titik nol Kota Makassar, pintu masuk wisatawan, dan ia mengajak semua berpikir bijak karena saat ini sedang menjalani proses panjang penataan. Ia juga menjanjikan pemberian kelonggaran atau relaksasi bagi pedagang guna memperbaiki kegiatan usaha.
15: Kalau luasan sih mungkin tidak seluas yang ada di depan, tapi dari sisi kenyamanan pasti jauh lebih nyaman yang ada di situ. Ya, saya memohon dengan sangat kepada semua saudara-saudara sekalian, semua sahabat tangku hari ini untuk berpikir lebih bijak bahwa kalau di situ ki sama yang di belakang Pak Basri tadi mau lari mau apapun bentuknya, ini adalah epicentrum titik nol Kota Makassar hari ini ada di area-area yang Bapak tempati hari ini.
12: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan menegaskan, langkah pemerintah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketertiban umum. Lokasi usaha saat ini merupakan kawasan pejalan kaki sekaligus dekat situs bersejarah Benteng Rotterdam yang harus dijaga. Dikatakan pihak pemerintah tidak bermaksud menggusur, tetapi menata. Lokasi relokasi disiapkan tak jauh dari lokasi sebelumnya, lebih baik dan tertata. Dan ia juga membuka ruang verifikasi bersama soal aturan lebar trotoar yang disampaikan pedagang serta menekankan pentingnya kesepakatan saling menguntungkan.
16: Kami dari pemerintah Kota Makassar hanya satu, yaitu penegakan tentang Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat. Di mana tentunya bahwa wilayah ya, lokasi perjual beli atau lokasi yang di tempatnya saat ini adalah lokasi pedestrian atau pejalan kaki lokasinya. Nah tentunya kami hanya ingin melihat Kota Makassar ini lebih tidak semrawut seperti saat ini. Kita ingin melihat apa lagi itu di situ ada benteng Fort Rotterdam adalah sebuah situs yang harus kita jaga bersama.
12: Dialog antar pemerintah, DPRD, dan pedagang masih berlanjut guna mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak. Demikian, Hairudin Murahi melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai mencatat sebanyak 45.199 UMKM dan 226 koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di daerah tersebut. Laporan Ayunia Nindiati.
17: Pemerintah Kabupaten Sinjai mencatat perkembangan positif sektor koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Bupati Sinjai pada Rabu 17 Juni 2026. Hingga tahun 2025, Sinjai memiliki 226 koperasi, 151 diantaranya aktif, serta 80 koperasi merah putih yang telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Selain itu, tercatat 45.199 UMKM tersebar di berbagai sektor usaha dan sebanyak 193 pelaku UMKM telah difasilitasi memperoleh nomor induk berusaha atau NIB hingga dari bulan 2 tahun 2026.
18: Tentu seluruh pelaku dan ASN yang ada di Kabupaten Sinjai dalam mendorong UMKM dan dunia usaha beserta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusinya secara luas dan semakin menguat di Kabupaten Sinjai. Tantangan pembangunan ke depan masih cukup besar dan tentu hadirkan kinerja dan kerja-kerja baik tak dengan penuh keikhlasan. Insya Allah Sinjai maju berdaya saing dan tentu ekonominya. Kita sudah lihat bahwa Sinjai hari ini mencapai angka 11,14.
17: Ratnawati menambahkan, pemerintah daerah juga membangun 46 gerai koperasi merah putih dan 16 diantaranya telah rampung sepenuhnya. Sementara pada sektor ketenagakerjaan, sebanyak 475 pencari kerja telah memperoleh layanan dari pemerintah daerah hingga triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal untuk terus memperkuat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
3: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Goa sebut dua kecamatan yang pertumbuhan retail modern cukup banyak. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
19: Dahulu, izin retail modern dibatasi secara ketat hanya satu gerai per kecamatan untuk melindungi warung dan UMKM lokal. Namun, pertumbuhannya meningkat pesat dalam beberapa waktu terakhir, terutama di kawasan strategis Sombopu. Kecamatan Sombopu dan Palanggah di Kabupaten Goa memang tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi retail modern seperti minimarket dan supermarket terbanyak di wilayah tersebut. Berdasarkan data statistik, kelurahan seperti Romang Polong, Pacinongang, dan Pandang-Pandang menjadi titik dengan jumlah gerai retail modern terbanyak. Bahkan masih ada beberapa retail modern tersebut belum mengantongi izin PBG. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa Muhammad Fajarudin saat dimintai keterangan mengatakan dua kecamatan seperti Sombopu dan Palanggah terbanyak retail modern karena jumlah penduduk yang banyak terdapat di dua kecamatan tersebut. Saat ini pihaknya akan mengawasi retail modern yang tidak mengantongi izin di dua kecamatan tersebut.
20: Perizinan melalui OSS ini ada di PTSP, kemudian juga terkait dengan PBG-nya ada di Perkintam. Kami tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi yang jelas bahwa mungkin sudah puluhan yang berdiri di Kabupaten Goa. Yang kita tahu itu apa? Sombopu dan Palanggah. Ya, saya kira seperti itulah dua kecamatan itu yang karena ini kan dua kecamatan menjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup padat, kemudian ya jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga mungkin di dua kecamatan ini yang cukup banyak berdiri retail-retail modern.
19: Muhammad Fajarudin menambahkan, pengawasan tidak hanya ditujukan kepada Alfamart maupun Indomaret, melainkan seluruh retail modern beroperasi, yang beroperasi di Goa. Yang menegaskan pembangunan retail yang belum mengantongi izin tidak boleh dilanjutkan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan dan memastikan seluruh investasi yang masuk ke Kabupaten Goa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Emi Bofadal, RRI Makassar, menurunkan laporannya.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, peluang tim Asia di Piala Dunia dinilai kian terbuka. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
21: Penampilan sejumlah tim Asia di Piala Dunia mendapat perhatian positif dari para penggemar sepak bola. Salah seorang penggemar sepak bola, Muhammad Rizky, menilai wakil-wakil Asia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat dunia. Menurutnya, Jepang, Korea Selatan, dan Australia tampil cukup meyakinkan serta mampu memberikan perlawanan kepada lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Ia juga menilai format baru Piala Dunia yang diikuti 48 tim memberikan peluang besar bagi negara-negara Asia untuk melaju ke babak gugur.
22: Bagaimana sejauh ini penampilan tim-tim Asia di Piala Dunia 2026? Kalau menurut saya sih sejauh ini tim-tim Asia tampil cukup bagus ya. Bahkan bisa dibilang lebih berani dibanding edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya. Kita lihat Jepang kemarin tampil meyakinkan, Korea Selatan juga berhasil meraih hasil positif, Australia juga menang. Memang ada beberapa yang belum maksimal seperti Qatar atau Yordania yang kalah. Tapi secara keseluruhan tim Asia ini menurut saya sudah bisa bersaing dan gak lagi dianggap lengkap di Piala Dunia. Mereka bisa bermain terbuka dan bisa bikin lawan-lawan negara-negara besar itu mendapatkan perlawanan. Bagaimana peluang tim Asia di Piala Dunia 2026? Menurut saya peluangnya cukup besar. Apalagi sekarang format Piala Dunia itu kan udah berubah jadi 48 tim. Kesempatan lolos dari fase grup juga jadi lebih terbuka. Kalau melihat performa sejauh ini ya, saya optimis dan ada beberapa tim Asia yang bisa lanjut ke babak gugur menurut saya. Tinggal bagaimana mereka bisa konsisten di setiap pertandingan. Karena di Piala Dunia satu pertandingan saja bisa sangat menentukan. Sampai di babak berapa tim Asia akan bertahan? Kalau prediksi saya sih minimal ada 1 atau 2 tim Asia yang bisa sampai 16 besar. Bahkan kalau melihat performa Jepang sekarang ini ya, saya rasa mereka punya peluang ke perempat final. Tapi kalau bicara semifinal atau final, menurut saya masih cukup berat karena lawan-lawan di fase gugur nanti kualitasnya memang luar biasa. Jadi saya melihat perempat final itu target yang cukup realistis untuk wakil Asia.
21: Muhammad Rizki memprediksi setidaknya 1 hingga 2 wakil Asia berpeluang menembus babak 16 besar. Bahkan, menurutnya Jepang memiliki peluang untuk melangkah hingga perempat final apabila mampu menjaga konsistensi permainan sepanjang turnamen. Meski demikian, ia menilai persaingan di fase gugur akan semakin berat karena tim-tim yang lolos merupakan tim-tim dengan kualitas dan pengalaman yang lebih matang di level internasional. Karena itu, konsistensi performa dan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan menjadi kunci bagi tim-tim Asia untuk mencatat prestasi lebih baik di Piala Dunia.
3: Jepang, Korea Selatan, dan Australia merupakan tim Asia yang paling berpeluang melangkah ke babak selanjutnya di turnamen sepak bola Piala Dunia. Demikian analisa pengamat bola dari kalangan disabilitas Nur Syarif Ramadan dalam wawancara sorotan berita di Pandu, Alfianus Bakka.
1: Assalamualaikum, okay. Selamat pagi, salam olahraga, Syarif.
2: Pagi, Pak Alfian.
1: Baik, Syarif, Anda sudah mengikuti sejumlah pertandingan Piala Dunia, yes. 2026. Kita tahu bahwa ada 8 wakil Asia yang ada di dalamnya. Dari 8 wakil Asia ini, 2 berhasil meraih kemenangan, yaitu Korea Selatan salah satunya, kemudian 3 kekalahan begitu ya, dan juga ada hasil seri yang diraih. Nah, kalau Anda sendiri, menurut pandangan Anda, bagaimana menilai penampilan dari wakil-wakil Asia ini?
2: Ya, pertama, menjelang Piala Dunia, sebenarnya saya sudah cukup optimis dengan beberapa negara, khususnya Jepang dan Korea Selatan. Ya. Jepang karena pada saat kualifikasi luar biasa cara permainannya, dan beberapa uji coba terakhir itu mereka mengalahkan Islandia, Brasil, dan juga Inggris. Makanya saya optimis ketika ketemu Belanda mungkin mereka juga bisa menang, tapi hasilnya seri. Yang mengejutkan itu permainannya Korea Selatan, tapi memang ini saya nonton ini di match di kedua setelah Meksiko Afrika Selatan. Mainnya juga menghibur, kita tidak mengantuk nonton mainnya, dan cukup mengejutkan karena mereka itu bobol terlebih dahulu oleh Ceko, tapi mereka bisa membalas. Jadi itu salah satu poin yang luar biasa, terutama pemain nomor punggung 6 itu, Jong In-Bing, yang di luar ekspektasi penampilannya bahkan lebih baik daripada kapten Song Heung-min, yang itu yang menurutku luar biasa, dan berharap nanti malam di pertandingan selanjutnya juga mereka bisa tampil lebih baik lagi. Kita mengejutkan itu juga
1: lanjut silakan.
2: Yang mengejutkan Qatar dan Arab Saudi. Saya tidak respect terutama dengan tim-tim Timur Tengah, terutama karena saya masih tidak bisa move on dengan putaran keempat ketika dua negara Arab ini tiba-tiba ditunjuk jadi tuan rumah. Tapi penampilan mereka ketika pertama Qatar ketika menghadapi Swiss juga itu di luar dugaan, di mana mereka bisa menahan Swiss satu sama. Arab Saudi juga luar biasa pertahanannya melawan Uruguay. Wah, ini juga luar biasa. Ini juga di luar ekspektasi. Kemudian Iran, saya itu berharap Iran bisa mengalahkan Selandia Baru. Peringkatnya lebih tinggi 21 berbanding Selandia Baru yang berada di bawah. Cuman beberapa situasi yang tidak ideal yang dihadapi oleh Iran sepertinya berpengaruh pada penampilan mereka, di mana mereka tidak bisa tinggal di Amerika Serikat, harus keluar masuk. Padahal dari materi pemain, menurutku mereka jauh lebih di atas lah dibanding Selandia Baru. Tapi ya mereka bermain imbang 2-2. Bahkan ada satu golnya Iran itu dianulir sepertinya karena offside. Australia juga mengejutkan. Menghadapi Turki yang pemain-pemainnya kita tahu ada Arda Güler, kemudian ada beberapa lain yang bermain di level Eropa, tetapi dengan permainan pragmatis, low block, kemudian serangan baliknya yang luar biasa, akhirnya mereka bisa menang 2-0. Yang lain kayaknya kalah ya, Jordan kalah, dan kalah. Ya, yang lain-lain juga. Ya, Uzbekistan juga kalah.
1: Bagaimana menurut pandangan Syarif sendiri untuk putaran, apakah wakil-wakil Asia ini akan ada yang mampu begitu melangkah lebih jauh lagi untuk Piala?
2: Iya, kalau kita lihat di match day kedua nanti, yang agak berat mungkin karena Korea Selatan ketemu Meksiko, karena ini tuan rumah. Tapi saya yakin Korsel akan lolos karena lawan terakhirnya kan Afrika Selatan. Yang unik di Piala Dunia ini tuh ada 8 peringkat 3 terbaik yang mungkin lolos, tapi saya rasa Korea Selatan akan menempati peringkat kedua di bawah Meksiko. Saya yakin mereka akan lolos di putaran selanjutnya. Jepang juga saya yakin lolos. Lawan Jepang selanjutnya itu kan Pantai Gading ya, Pantai Gading dan Ekuador kalau nggak salah ya. Saya yakin juga mereka bisa berbicara modal yang dihasilkan dari melawan Belanda kemarin menurutku cukup positif dan bisa meningkatkan motivasi para pemain-pemain Jepang lain untuk lebih keluar menyerang nanti di dua partai terakhir. Australia juga akan lolos sih. Australia di beberapa gelaran Piala Dunia terakhir juga mereka sudah menang melawan Turki kemarin. Yang menyulitkan mereka mungkin di grupnya, di grup D itu ketika ketemu Amerika. Tapi ketika ketemu Paraguay, saya yakin Australia juga bakal menang lagi. Jadi, ya saya yakin negara-negara ini yang mungkin akan banyak berbicara nanti di babak akan lolos ke babak
1: berikutnya. Siapa menurut pandangan Anda yang kira-kira dari 8 tim Asia ini yang akan paling jauh nanti melangkah di Piala Dunia?
2: Kalau dari mainnya, Korea Selatan, Korsel itu mengejutkan cara mainnya ya, menghibur. Korsel, Jepang, dan Australia sih, tiga negara ini sih menurutku, yang akan melangkah lebih jauh. Tinggal bagaimana, karena Korsel itu sepertinya kalau misalnya mereka jadi runner-up, masih akan ketemu dari grup B ya. Tapi saya belum periksa juga bagannya, tapi kemungkinan peluang Korsel untuk melangkah jauh lebih jauh menurutku lebih besar dengan cara main mereka yang menghibur dan tidak gampang menyerah ketika tertinggal lebih dulu itu luar biasa.
1: Apa kemungkinan bintang-bintang asal Asia yang berkompetisi di Eropa di Piala Dunia 2025 ini tampil cukup meyakinkan? Kita tahu Jepang ada Mitoma ya. Kemudian di Korea Selatan ada pemain dari Bayern Munchen begitu. Kalau Anda sendiri lihat apakah mereka ini sudah tampil cukup menarik begitu, cukup apik di membela.
2: Sejauh ini karena yang mereka hadapi juga kan tim-tim Eropa, Korea Selatan kemarin ketemu Ceko dan Jepang ketemu Belanda, setidaknya mereka bisa membawa pengalaman mereka ketika bermain di Eropa ke ajang Piala Dunia ini, sehingga itu juga sangat-sangat berpengaruh dan mengangkatlah moral dari tim mereka ketika bersaing di grup mereka masing-masing. Jadi cukup positif lah apa yang mereka tampilkan sejauh ini.
1: Oke. Sarif, terima kasih banyak untuk analisanya bersama. Sehat selalu, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, langsung kami hadirkan pertandingan di momen Piala Dunia 2026 di fase grup B antara Kanada versus Qatar hadir untuk Anda.
2: Mahmud Abu Nada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
3: Ya, gol apik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David, tepatnya di menit ke-28, menjadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Tampaknya ambil acang-acang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Isa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri.